0: Tebing mengatakan tingginya animo masyarakat didominasi pekerja komuter dan buruh pabrik yang selama ini kesulitan mengurus administrasi berkendara pada jam pelayanan reguler.
1: Membantu layanan pada masyarakat yang mungkin waktunya untuk mendapatkan layanan tidak sempat pada waktu siang hari.
0: Salah seorang pemohon perpanjangan SIM, Siti Badria, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan malam hari tersebut. Menurutnya selama ini ia kesulitan mengurus perpanjangan SIM karena harus bekerja sejak pagi hingga sore hari.
2: Perpanjangan SIM C, Pak.
3: Perpanjangan SIM C, ya. Ibu, siang nggak ada waktu emang ya?
2: Kerja, Pak.
3: Kerja, ya. Terus dengan adanya program ini, malam ini gimana, Bu?
4: Ya, bisa membantu.
0: Inovasi ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga, sekaligus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi dan berkendara secara legal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Sragen melakukan percepatan penyegaran struktural pengurus di tingkat akar rumput. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka reorganisasi ini, semangat kita untuk memperoleh kursi minimal 20 kursi.
7: Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sragen terus bergerak cepat melakukan penyegaran struktur di tingkat akar rumput. Partai berlambang bandeng moncong putih itu tengah menargetkan peremajaan pengurusan di 208 ranting atau tingkat desa kelurahan yang tersebar di 20 pimpinan anak cabang PAC se-Kabupaten Sragen. Ketua DPC PDIP Sragen Untung Wibowo Sukowati menegaskan bahwa seluruh proses musyawarah ranting ditargetkan selesai sepenuhnya pada akhir bulan Juli ini. Pria yang akrab disapa Mas Bowo itu mengungkapkan bahwa pergerakan mesin partai di Sragen berjalan sangat progresif. Dari total 20 PAC yang ada saat ini menyisakan 4 PAC saja yang sedang dalam proses menuntaskan musyawarah di tingkat ranting. Bowo mengatakan secara keseluruhan reorganisasi masif ini melibatkan ribuan kader di tingkat struktur bawah. Bowo merinci total kader yang masuk ke dalam barisan kepengurusan baru mulai dari tingkat ranting hingga anak ranting mencapai 5.719 orang. Bowo menambahkan langkah cepat ini diambil bukan sekadar formalitas organisasi. Percepatan regenerasi dan pelantikan pengurus hingga tingkat paling bawah ini merupakan bagian dari strategi besar PDIP Sragen dalam merapatkan barisan menyambut kontestasi politik pemilu 2029 mendatang. Bagi PDIP Sragen, setelah pelantikan selesai, kerja-kerja politik kemasyarakatan justru baru dimulai. Struktur baru ini akan langsung diterjunkan untuk terus menjaga komunikasi dan menyentuh hati masyarakat secara berkelanjutan.
8: Kita berusaha dengan barisan, setelah struktur itu, kita kembali ke nyentuh lagi. Tidak cuma dilantik sekali, terus kita harus tetap jalan.
7: Diberitakan sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah DPD PDIP Jawa Tengah memasang target tinggi untuk menghadapi Pesta Demokrasi 2029 mendatang. Partai berlambang bandeng moncong putih itu membidik kemenangan mutlak di seluruh lini, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan target besar tersebut, PDIP Jateng menginstruksikan setiap pengurus anak cabang PAC di tingkat kecamatan untuk memiliki minimal 500 anggota aktif sebagai motor penggerak partai di tingkat akar rumput. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris DPD PDIP Jateng Sumanto saat memimpin musyawarah anak cabang Musancap PDIP serentak di Kabupaten Sragen baru-baru ini.
9: Kalau semua masing-masing di tingkatan itu terisi semuanya, terisi dengan kader-kader yang ada di dusun itu ada 5, di ranting 7, anak cabang 9-11. Saya yakin dan percaya semuanya akan terkawal dan PD Perjuangan di Kabupaten akan memenangkan kembali dan menambah kursinya.
7: Sumanto optimis jajaran pengurus baru ini memiliki komitmen dan kemauan kuat untuk memperjuangkan hak-hak anggota serta mensulitkan barisan menuju kemenangan total di pemilu 2029. Redi Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
5: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Januar Setiaji melaporkan selengkapnya.
4: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
4: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
10: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
4: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
10: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional dengan membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola berbagai sektor strategis. Dan berikut, Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi.
13: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. Hal tersebut dikatakan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Di hadapan ribuan penggiat koperasi, Presiden menyatakan koperasi harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh dari desa hingga daerah. Menurutnya, koperasi mampu menyatukan kekuatan masyarakat sehingga memiliki daya saing yang lebih besar dalam membangun perekonomian nasional. Pemerintah pun membuka ruang yang lebih luas bagi koperasi untuk mengelola sektor-sektor strategis. Dan ke depan, koperasi diberi kesempatan mengelola sumur minyak rakyat, pertambangan mineral, hingga membangun pabrik pengolahan minyak sawit atau CPO.
12: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi koperasi agar mampu berdampingan dengan badan usaha swasta maupun BUMN. Hingga kini, sebanyak 83.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Kementerian Koperasi juga menargetkan peresmian pabrik CPO milik KUD Sejahtera di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, serta pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau pada Agustus mendatang.
14: Jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden, insya Allah bersamaan dengan selesainya pelatihan dan pendidikan bagi manajer koperasi desa yang direncanakan awal di minggu pertama bulan Agustus, mereka akan kita tempatkan di seluruh koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah selesai bangunan fisik, gudang gerai, dan alat kelengkapannya.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengatakan bahwa keberhasilan program pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam laporan administrasi, melainkan harus dipastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bachtra mengatakan berbagai aspirasi yang disampaikan kepala daerah akan diteruskan kepada pemerintah pusat, karena menurutnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota menjadi kunci untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional sebagaimana diharapkan Presiden Prabowo Subianto.
15: Banyak sekali program-program prioritas pemerintah pusat yang sudah berjalan dengan maksimal dan baik. Tentu kita berharap agar program prioritas pemerintah tidak hanya berjalan di atas kertas, tapi betul-betul dicek secara langsung ke lapangan. Dan
13: pemerintah juga menyiapkan undang-undang perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong koperasi berkembang sebagai pelaku usaha modern dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang menjadi penyampaian teman-teman kepala daerah tadi bisa kita...
5: Dan berikut sejumlah suara masyarakat terkait koperasi yang diharapkan mampu membuka peluang usaha, membantu pemasaran produk anggota, serta memberdayakan pelaku UMKM.
16: Ya, saya Manang dari Tangsel. Sebenarnya sih kalau menurut saya, koperasi itu masih penting, apalagi buat pedagang kecil dan UMKM kan, kalau dikelolanya dengan baik. Koperasi bisa juga membantu modal usaha tanpa bunga yang terlalu memberatkan, gitu menurut saya sih. Dan apalagi sekarang zamannya udah serba digital ya kan, harapannya koperasi juga ikut berkembang. Misalnya bisa daftar anggota atau pinjam modal lewat aplikasi, jadi lebih mudah dan lebih cepat, gitu harapannya. Anak-anak muda juga perlu tuh diajak gabung koperasi. Jangan sampai koperasi dianggap cuma buat orang tua.
17: Saya Aan dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kalau saya melihat tema dari Hari Koperasi tahun ini, bahwa koperasi berdaya, Indonesia berdaya, saya menilai koperasi itu bisa punya peran yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan. Kenapa? Karena ya asasnya itu, asas mereka itu kan kekeluargaan dan gotong royong. Sehingga rakyat kecil bisa punya peluang gitu loh untuk membesarkan usaha mereka lewat pemodalan bersama. UMKM pun bisa naik tingkat karena dengan mereka bersatu bersama, pengajuan pemodalan juga bisa menjadi lebih mudah.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan koperasi untuk ekonomi nasional yang tangguh. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Koperasi telah lama menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun kontribusinya belum sepenuhnya optimal menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, peringatan Hari Koperasi 2026 menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh, terutama mengenai sejauh mana koperasi mampu menjadi penggerak ekonomi nasional. Pada peringatan tahun ini, pemerintah mengangkat tema Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Tema itu menegaskan pentingnya koperasi membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi selama ini berperan memperkuat pelaku UMKM dan ekonomi desa. Kehadirannya membuka akses pembiayaan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Di banyak daerah, koperasi membantu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Namun berbagai tantangan

0: masih memanfaatkan pemasaran daring dan transaksi elektronik. Pengelolaan keuangan pun menjadi lebih transparan dan akuntabel. Bahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence membuka peluang baru. AI dapat membantu analisis pasar, pelayanan anggota, hingga pengelolaan bisnis. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, transformasi digital koperasi tentu membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengurus koperasi harus terus meningkatkan kompetensi dan literasi digital, didukung sinergi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Hari Koperasi hendaknya bukan sekadar peringatan tahunan. Mari jadikan momentum ini untuk melahirkan koperasi yang profesional, inovatif, dan mampu bersaing. Jika koperasi semakin kuat, maka UMKM akan semakin berkembang, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi rakyat sekaligus mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait, Qatar, dan Bahrain. Iran menyebutkan serangan balasan tersebut sebagai respons terhadap serangan militer Amerika Serikat di wilayah selatan Iran. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, tuan rumah Jawa Barat berhasil keluar sebagai juara umum dari Kejurnas Nasional Squash 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, raihan prestasi tersebut diperoleh selepas mengoleksi 11 medali emas, 5 perak, dan 15 perunggu dalam ajang yang berlangsung di Gor Wibawamukti, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar, satu lagu dari Sandi Sandero featuring Krisdayanti yang berjudul Hanya Memuji. Dan pendengar, tadi kita juga sudah simak ragam berita dalam Warta Berita Jakarta bersama Pro 3 Jakarta. Dan nanti masih akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi dan juga musik-musik pilihan untuk menemani pagi hari Anda sampai nanti pukul 10 pagi, pendengar ya. Dan mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap gitu ya, mungkin di rumah ada yang lagi udah kerja, yang tadi sudah berangkat mungkin ya, atau mungkin Anda para orang tua yang sudah sehabis mengantarkan anaknya untuk berangkat ke sekolah lagi setelah sekian lama libur ya. Dan semoga kalian semua apapun yang Anda lakukan semuanya lancar ya hari ini, karena ini adalah hari Senin, hari yang baru di minggu ini, dan kemarin juga sudah liburan pasti ya di akhir pekan. Jadi semoga semuanya menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Dan pendengar, terus bersama kami di RRI Pro 1 dan Pasar untuk menyimak ragam informasi lainnya dan juga musik-musik pilihan akan kami putarkan untuk Anda. Jadi stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu lagi dari Krisdayanti ini untuk Anda ya. Ini lagu dari Krisdayanti yang berjudul Pilihlah Aku.

0: Turbulensi adalah perubahan kecepatan aliran udara yang menyebabkan goncangan pada tubuh pesawat, baik kecil maupun besar. Turbulensi pada dasarnya merupakan hal yang wajar, dan ini adalah fakta tentang turbulensi. Awan penyebab guncangan. Seringkali kita terkagum-kagum ketika melihat awan saat pesawat mengudara. Namun ternyata awan merupakan salah satu penyebab terjadinya turbulensi. Salah satu jenis awan yang paling berbahaya adalah awan sibi. Turbulensi udara cerah lebih berbahaya karena awak kabin memiliki sedikit waktu untuk memperingatkan penumpang. Berikutnya adalah turbulensi udara cerah. Turbulensi udara cerah lebih ekstrim sehingga Anda harus mempersiapkan diri. Beberapa waktu ke depan diperkirakan jumlah turbulensi udara cerah akan semakin meningkat karena pemanasan global. Ada baiknya tidak terlalu sering atau berlama-lama berdiri di pesawat, tetapi duduk dengan sabuk tetap terpakai. Turbulensi bukan penyebab pesawat jatuh. Faktanya, banyak orang takut akan turbulensi karena dianggap menjadi gejala pesawat jatuh. Padahal, pesawat sudah dirancang untuk menghadapi guncangan-guncangan tersebut. Jadi tetaplah tenang di kursi, karena pesawat Anda akan selalu seimbang saat mengalami turbulensi. Sabuk pengaman. Ketika terjadi turbulensi, pilot selalu menyalakan tanda untuk menggunakan sabuk pengaman. Kembalilah ke kursi jika Anda sedang berada di gang atau kembali dari toilet. Pasangkan sabuk pengaman dan tetaplah tenang. Turbulensi kadang menyebabkan cedera penumpang, terutama saat pesawat terguncang terlalu kencang. Turbulensi tidak berbahaya. Pada dasarnya, pesawat sudah dirancang untuk bisa menghadapi goncangan besar seperti angin kencang dan badai. Turbulensi adalah hal yang biasa terjadi dalam dunia penerbangan. Yang terakhir, akan ada teknologi untuk turbulensi. Para insinyur sedang mengembangkan alat yang bisa membantu pesawat menghindari turbulensi. Ketika alat ini nantinya rampung dan digunakan oleh pesawat, berkurang satu lagi kekhawatiran Anda untuk menggunakan moda transportasi udara saat traveling.
1: Media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Nuka yang berjudul Kagum sudah mengudara untuk Anda. Lagu Kagum ini merupakan salah satu lagu milik Nuka yang ternyata membawa namanya ke puncak karir, pendengar. Karena lagu ini berisi kekaguman seseorang untuk orang yang ia cintai. Katanya sih, lagu Kagum ini berasal dari kisah nyata ya, dari seorang Nuka gitu ya. Dan memang lagunya memang indah sekali, pendengar ya, untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, satu informasi yang Lili kutip dari laman bali.antaranews.com ini mengenai transportasi udara atau sektor penerbangan ya. Karena memang langkah menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan ini sekarang semakin terus digalakan. Termasuk salah satunya di sektor penerbangan, yang mana kini pemerintah mulai memfokuskan penggunaan bioaftur di Bandara Bali dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Lalu seperti apa penerapannya? Dari Kementerian Perhubungan ini menyatakan penerapan Sustainable Aviation Fuel atau bioaftur campuran 1% pada tahap awal ini akan difokuskan untuk penerbangan internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten dan juga Bandara I Gusti Ngurah Rai Kabupaten Badung ya. Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktoral Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Saqib Al-Rahman ini mengatakan bahwa implementasi SAF ini ditargetkan mulai berlangsung pada 2027 nanti yang akan difokuskan di dua bandara yaitu Soekarno-Hatta dan juga I Gusti Ngurah Rai. Dan menurut Sohib, waktu pelaksanaan ini bergantung pada kesiapan pasokan SAF dari PT Pertamina yang saat ini tengah menyiapkan kapasitas produksi melalui sejumlah fasilitas kilang nasional. Ia juga menjelaskan penerapan awal ini hanya dilakukan pada dua bandara internasional sebagai tahap evaluasi sebelum program ini diperluas ke bandar udara lainnya sesuai kesiapan pasokan bahan bakar. Dan Kementerian Perhubungan ini menetapkan campuran SAF ini sebesar 1% terlebih dahulu untuk memastikan implementasi bisa berjalan aman, efektif, dan sesuai dengan standar operasional penerbangan internasional. Dan untuk Indonesia sendiri memilih pendekatan bertahap meskipun sejumlah negara memang telah menerapkan campuran SAF lebih tinggi sebagai bagian dari strategi transisi menuju penerbangan rendah emisi ya. Dan Sohib juga menyebut uji coba penggunaan SAF ini telah dilaksanakan menggunakan pesawat Airbus A320 milik Pelita Air pada rute Jakarta Denpasar dan Denpasar Jakarta selama Agustus hingga Desember 2025 tahun kemarin. Dan menurutnya uji coba ini telah memasuki tahap operasi komersial dan berlangsung tanpa kendala sehingga ini membuktikan bahwa penggunaan SAF ini aman diterapkan pada operasional penerbangan sipil ya. Dan penggunaan SAF ini tidak memerlukan penggantian mesin pesawat karena seluruh pengujian teknis ini telah dilakukan melalui fasilitas test cell milik Garuda Maintenance Facility. Dan hasil pengujian menunjukkan bahwa mesin pesawat tetap bekerja normal sehingga tidak ditemukan persoalan teknis selama 6 bulan penerapan SAF pada penerbangan komersial tersebut ya. Dan kini Kementerian Perhubungan menunggu kesiapan pasokan dari Pertamina, termasuk pengembangan produksi melalui kilang di Cilacap, Balongan, dan fasilitas lainnya untuk mendukung implementasi nasional. Dan pendengar, kini pemerintah menargetkan penggunaan SAF terus meningkat hingga mencapai campuran sekitar 30-50% pada tahun 2060 sebagai bagian dari upaya menekan emisi sektor penerbangan nasional ya. Jadi ini salah satu kabar yang luar biasa juga pendengar, karena kalau biasanya kita selalu mendengar soal kendaraan listrik ya, tapi sekarang giliran dunia penerbangan yang juga ikut berbenah ya, perlahan-lahan tapi dengan menggunakan bahan bakar pesawat yang lebih ramah lingkungan. Dan semoga nanti semuanya berjalan dengan lancar agar bisa diterapkan di berbagai bandar udara di Indonesia, pendengar ya. Dan pendengar, nanti masih akan Lili bagikan ragam informasi untuk Anda ya, dan nanti juga akan ada dialog dan pasar pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ini satu lagu mau mengudara untuk Anda, lagu dari Firza yang berjudul Sandaran Hati.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Facebook Ade Lukman Al-Amin membagikan foto dengan narasi alat bantu disabilitas untuk mendukung kemandirian, kenyamanan, dan kesetaraan bagi semua. Contoh alat bantu kursi roda, tongkat atau kruk, alat bantu dengar, tongkat tunanetra, alat baca braille, gratis tanpa dipungut biaya, daftar sekarang melalui w2.daftar-segera.site. Unggahan tersebut disertai takarir Pemerintah Republik Indonesia kini menyediakan alat bantu disabilitas. Segera daftar bagi yang membutuhkan. Info pendaftaran klik daftar di bawah. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax mengakses tautan pada profil akun Facebook Ade Lukman Al-Amin. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor Telegram. Turnback Hoax lalu memasukkan kata kunci bantuan alat bantu disabilitas dari pemerintah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke artikel detik.com, cara dapat alat bantu penyandang disabilitas gratis, ini syaratnya. Tayang Rabu pada tanggal 24 Juni 2026, artikel ini menyebut bahwa pemerintah menyediakan program bantuan alat bantu gratis bagi penyandang disabilitas yang dapat diakses melalui 3 jalur. Antara lain yang pertama, jalur BPJS Kesehatan dengan mendatangi langsung fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua, jalur Kementerian Sosial atau Kemensos dengan mengajukan permohonan melalui sentra Kemensos atau organisasi disabilitas. Yang ketiga, jalur pemerintah daerah dengan mengajukan permohonan ke Dinas Sosial. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tautan terindikasi penipuan atau phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari Senin ini tanggal 13 bulan Juli 2026, di mana anak-anak sekolah ya atau adik-adik hari ini sudah memasuki hari sekolah lagi setelah libur panjang ya. Dan biasanya untuk memasuki hari sekolah, biasanya mereka akan melewati yang namanya MPLS gitu ya, atau masa perkenalan. Dan sudah bukan saatnya lagi untuk melakukan kegiatan MPLS ini dengan berbagai tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau tidak baik ya. Dan nanti akan kami bahas lebih lanjut, pendengar, melalui dialog Denpasar pagi ini akan membahas topik seputar MPLS ramah bebas perpeloncoan yang akan dipandu oleh Ninyo Mankasi, dan juga akan membicarakannya bersama dengan kedua narasumber kami, yaitu Bapak Imadi Arbawa selaku Sekdis Disdikpora Provinsi Bali, dan juga Bapak Iketut Supardana Yase sebagai Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara pada pukul 9:08 nanti, pendengar ya. Dan Anda bisa menyaksikannya melalui Facebook kami di Pro 1 Denpasar, dan juga melalui FM 105,2 MHz ya, pendengar ya. Jadi nantikan, stay tune terus di Pro 1 kanal informasi. Tapi setelah satu lagu yang berikut ini, lagu dari Ella featuring Anji yang berjudul Risalah Hati.

0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Bali akan dilaksanakan pada pekan pertama masuk sekolah, yaitu dari tanggal 13 hingga 17 Juli 2026. Kegiatan tahun ini mengusung konsep MPLS ramah yang berfokus pada kenyamanan, keamanan, serta pemenuhan hak anak tanpa adanya unsur kekerasan. Jadwal dan aturan penting MPLS 2026 di Bali. Berdasarkan aturan baru Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026, berikut adalah poin-poin penting pelaksanaannya. Pertama, pendampingan orang tua khusus SD. Pada hari pertama MPLS, murid baru jenjang sekolah dasar atau SD wajib didampingi oleh orang tua atau wali untuk membantu proses adaptasi anak. Kedua, durasi pelaksanaan. Kegiatan berlangsung selama 5 hari pada jam sekolah normal. Ketiga, rangkaian kegiatan. Hari pertama meliputi pembukaan, salam sapa dan upacara bendera. Hari berikutnya, pengenalan lingkungan sekolah, materi siaga bencana, literasi digital, serta pemetaan bakat dan minat siswa melalui asesmen sederhana. Terakhir, larangan keras. Sekolah dilarang memberikan tugas yang memberatkan, seperti membawa barang yang sulit dicari, serta dilarang melakukan perundungan atau bullying, serta kekerasan fisik dan mental.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Kembali berjumpa dalam Dialog Denpasar pagi ini, di mana pada dialog kali ini kami mengangkat tema MPLS Ramah Bebas Perpeloncoan. Dan tentunya ini terkait dengan mulai hari ini dilaksanakannya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di seluruh sekolah, khususnya SMA, SMK, dan juga SLB di Provinsi Bali. Untuk itu, dalam satu jam ke depan kami akan membahas bagaimana MPLS ramah bebas perpeloncoan, karena selama ini sering terjadi kekhawatiran dalam pelaksanaan MPLS terjadi sistem perpeloncoan di sekolah yang menjadi beban atau menyulitkan bagi siswa-siswa yang baru masuk sekolah. Dan pendengar, untuk membahas hal ini di studio telah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama yaitu Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Imade Arbawe. Selamat pagi Om Swastiastu Pak Made.
2: Selamat pagi Om Swastiastu Kak.
1: Ya, terima kasih sudah hadir di studio. Dan juga Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara, Bapak Iketut Supardana Yasa. Terima kasih Pak Ketut.
3: Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Terima kasih di tengah kesibukannya, padahal sekarang lagi MPLS di sekolah Pak ya, sudah hadir langsung di studio untuk nanti memberikan pemahaman bagaimana MPLS yang ramah terhadap anak untuk yang sudah dimulai hari ini. Dan bagi pendengar yang ingin ikut berdiskusi nanti dalam dialog pagi ini, bisa melalui WA 089-678-123-830, dan juga dari bisa memonitor melalui media sosial Facebook Pro 1 RRI Denpasar tentunya, dan Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Dan pendengar, langsung saja kita akan mulai diskusi kita pada pagi hari ini bersama dua orang narasumber yang sudah saya sebutkan tadi terkait dengan MPLS ramah bebas perpeloncoan. Kita ke Pak Sekdis dulu ya Pak Ketut ya. Pak Sekdis, hari ini kan seluruh SMA, SMK dan juga SLB ya yang di bawah ranah Disdikpora Provinsi ini secara serentak melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, mungkin diberikan gambaran sedikit dulu Pak Sekdis di awal, seperti apa MPLS tahun ini untuk anak-anak siswa-siswa baru ini Pak Sekdis.
2: Baik, terima kasih Kak Penyar, kemudian Bapak Ibu sekalian pendengar Pro 2, Pro 1 FM dimanapun berada. Perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi acuan, menjadi dasar dalam pelaksanaan MPLS ini, yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua Permendikdasmen Nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS. Selanjutnya ada keputusan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 198 tahun 2026 tentang urian materi MPLS ramah. Dan kemarin baru saja kami diberikan surat edaran melalui teman-teman kami di BPMP bahwa ada SE Mendikdasmen Nomor 17 tahun 2026 tentang MPLS ramah bagi satuan pendidikan, jalur pendidikan non formal dan jalur pendidikan informal. Secara umum MPLS ini, pendengar sekalian, kami sampaikan bahwa MPLS bertujuan untuk pengenalan potensi diri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengenalan terhadap warga sekolah. Kemudian pengenalan terhadap kurikulum dan pengenalan terhadap lingkungan sekolah itu sendiri. Sehingga bagi anak-anak kita, bagi peserta didik kita, murid-murid kita yang baru sekarang menginjak SMA, SMK ataupun SLB, yang menjadi kewenangan kami bahwa mereka sudah lebih siap dan merasa lebih diterima untuk mengikuti kegiatan tersebut, sehingga mereka pada saatnya nanti mengikuti kegiatan setelah 5 hari pertama ini bisa mengikuti aktivitas belajar mengajar dengan baik. Tentunya dari pelaksanaan MPLS ini ada larangan yang harus kita tepati bersama, terutama bagi penyelenggara MPLS itu sendiri, yaitu yang pertama melakukan perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya. Ini sama sekali dilarang bagi panitia penyelenggara MPLS untuk melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Yang kedua, kemudian melakukan pungutan biaya atau pungutan yang lain yang sifatnya akan membebani atau memberatkan orang tua dan peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan MPLS. Ada kegiatan-kegiatan lain mungkin yang mungkin para zaman dahulu para senior yang hobi seperti ini gitu. Sehingga ini yang harus kita antisipasi. Kemudian larangan berikutnya adalah menggunakan atribut yang tidak edukatif. Kadang-kadang disuruh memakai name tag yang besar-besar dari ini, bawa karung dan sebagainya. Nah, ini kan semua itu dilarang. Kemudian melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS ini, biar senioritas itu tidak akan mengganggu kita gitu. Karena kami mantan pendidikan kedinasan, senioritas inilah yang tinggi yang sering disalahgunakan gitu. Sehingga ini kalaupun kita melibatkan anak-anak murid kita, ada kriterianya, ada kriteria yang dipenuhi dan harus pengawasan dari pihak sekolah, karena yang menjadi panitia penyelenggara MPLS sendiri yaitu kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang ada gitu. Memang boleh kita melibatkan murid, tetapi ada kriteria yang diikuti. Sepertinya seperti misalnya anak-anak ini pengurus OSIS gitu, pengurus kegiatan-kegiatan di sekolah, termasuk memang anak ini tidak memiliki kecenderungan negatif gitu. Sehingga kalau ini terjadi ya repotlah kita gitu. Nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian larangan yang keenam, melibatkan murid kepada hal yang tidak memenuhi kriteria. Artinya senior-senior ini yang murid-murid kita yang duluan di sana yang kita libatkan untuk ikut menjadi membantu panitia penyelenggara MPLS tidak memenuhi kriteria seperti yang saya sampaikan tadi, ada memiliki etikat yang tidak baik memang dari awal gitu. Ini yang memang tidak boleh kita lakukan. Kemudian bagaimana kemudian pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ini sesuai ketentuan, paling lambat 30 hari kerja setelah kegiatan MPLS pihak penyelenggara satuan pendidikan wajib melaporkan kepada kami terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk kami juga melakukan evaluasi, termasuk melakukan pemantauan karena kami memiliki bidang SMA, bidang SMK, bidang SLB yang juga akan turun ke lapangan untuk memantau pelaksanaan MPLS yang ada, yang sudah dilaksanakan di masing-masing sekolah itu sendiri. Kemudian materi yang diberikan di sana, kalau mengacu kepada Permendikdasmen 12 26 dan keputusan 198 tahun 2026 materi yang bisa kita berikan di sana ada materi utama dan materi pilihan gitu. Kalau materi pilihannya utamanya di sana ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat gitu. 7 kaih gitu, yang biasa dilakukan, kemudian ada pagi ceria, ada sopan santun bermedia sosial, kemudian budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan dan santun gitu. Nah, ini yang dilakukan dan bisa juga menyisipkan materi-materi lain agar diketahui oleh Bapak Ibu sekalian para pendengar Pro 1 FM bahwa ada beberapa lembaga instansi pemerintah juga sudah ingin ikut berkolaborasi untuk ikut di dalam pembelian materi dalam MPLS ini. Salah satu contoh yang saya sampaikan adalah Kementerian HAM. Dari Kanwil, Kementerian HAM minta diberikan ada porsi waktu untuk ikut mengisi kegiatan, tapi tidak semua SMA-SMK Sebali, ada beberapa saja di Denpasar yang mau disasar. Kemudian ada juga kemarin dari perguruan tinggi kebangsaan kita seperti Warma Dewa juga minta ikut untuk mengisi kegiatan tersebut gitu. Nah, kemudian ada materi pilihan itu menyesuaikan dengan ciri khas dari sekolah yang bersangkutan dan sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Nah, mungkin sementara secara umum itu gambaran umum MPLS yang melaksanakan hari ini, Kak.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Sekdis. Jadi kesimpulannya bahwa tidak perlu khawatir ya bagi siswa-siswa sekarang yang mengikuti MPLS, karena kalau dulu sehari sebelum MPLS itu tidak bisa tidur ya. Besok saya diberi tugas apa ini di sekolah seperti itu ya. Karena dulu sering disuruh mencari barang yang aneh-aneh seperti itu. Nah, kita akan lebih banyak ke Pak Supardana Yase ini karena beliau yang langsung mengimplementasikan dari semua aturan yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis, implementasinya adalah di sekolah. Nah, seperti apa nih Pak? Tadi sudah membuka ya MPLS.

0: memberikan satu arah yang jelas, termasuk materi apa yang nantinya yang akan kita sampaikan di MPLS ini. Benar sekali bahwa kita sudah diberikan sebuah payung hukum. Nah, yang tentunya membangun sebuah hal yang nantinya membuat anak-anak kita memang merasa nyaman yang pertama. Nah, terutama kami di Dua Kutub Utara juga yang hari ini juga sudah melaksanakan MPLS dan sudah membuka, kami juga sudah mengikuti aturan yang sudah ditetapkan itu. Dan saya selaku kepala sekolah juga melakukan pemantauan terhadap panitia, seperti apa yang sudah disampaikan, panitia kami dari guru yang utama, kemudian dibantu oleh kakak-kakak kelas mereka, yaitu kakak OSIS dan MPK serta beberapa panitia yang lain. Nah, Tiang juga menekankan sekali untuk dari 5 tahun yang lalu, dari pertama kami berdiri, memang kami memiliki satu moto, berbudaya, berkarakter, cinta, dan sekolah yang membahagiakan. Nah, inilah yang menjadi dasar kami, apalagi diperkuat sekarang dengan arahan dari Bapak Menteri tentang bagaimana membangun anak-anak ini untuk mampu menjadi generasi emas terutama. Nah, bagaimana mencetak generasi emas, pastinya juga prosesnya harus emas juga, kan, seperti itu. Nggak mungkin kita prosesnya besi mau jadi emas.
1: Jadi emas, betul juga.
0: Nah, ini mudah-mudahan kami bersinergi seperti yang sampaikan Bapak Sekdes, terutama dengan pimpinan, yaitu di Dinas Pendidikan, dan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur juga tentang SDM Bali Unggul ini kan menjadi satu tujuan utama dari Bapak Gubernur. Nah, inilah yang kami breakdown kepada program di sekolah, dan hari ini pun kami sudah melaksanakan sesuai arahan. Dan terutama seperti yang Kak bilang tadi, bahwa tidak ada lagi anak-anak yang harus tergopoh-gopoh, harus ketakutan untuk datang ke sekolah, karena Tiang juga sebagai orang tua hari ini anak kita MPLS, pagi mereka dari kemarin pun mereka menyiapkan sesuai yang standar. Label nama, pakaian, mereka tidak ada yang aneh-aneh lah di tahun ini. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa kita laksanakan di seluruh sekolah kita di Bali, terutama di jenjang SMA, SMK. Dan pastinya MPLS Ramah ini adalah satu jalan kita untuk menciptakan SDM Bali Unggul tentunya.
1: Dan MPLS yang ramah ini sangat penting ya, karena dengan mengikuti MPLS secara riang gembira, seperti dengan ceria, dengan tidak ada beban, seperti itu karakternya akan terbentuk juga dengan baik ya, karena pandangan pertama ketika mereka menginjakkan kaki di sekolah yang selama 3 tahun nanti akan mereka tempat belajar, seperti itu tentunya akan membawa dampak positif bagi siswa-siswa ini, sehingga kalau mereka sudah ceria, sudah gembira ketika mengikuti pembelajaran, kedepannya juga akan lebih bagus, dan hasilnya menghasilkan SDM yang berkarakter unggul seperti tujuan kita bersama ya Pak Sekdes dan Pak Kepala Sekolah, Pak Ketut. Nah, Pak Ketut, seperti saya sampaikan tadi, kita kayaknya lebih banyak ke Pak Ketut karena langsung terlibat di sekolah. Pak Kepala Sekolah menyampaikan bahwa dalam MPLS ini melibatkan, selain melibatkan guru, juga ada kakak-kakak kelas yang duduk di OSIS, biasanya seperti itu ya. Nah, biasanya nih Pak Kepala Sekolah, perpeloncoan itu datang dari kakak-kakak kelas seperti Pak Sekdes sudah disampaikan. Nah, ini bagaimana memastikan kakak-kakaknya ini tidak melakukan perpeloncoan kepada adik kelasnya? Apakah sebelum mereka mengikuti MPLS ada pengarahan kepada kakak-kakak kelasnya ini seperti apa, Pak?
0: Terkait dengan peran kakak kelas, kalau dulu kan senior. Ini bahasa senior ini sangat-sangat menakutkan.
1: Iya, betul. Nah, serem gitu.
0: Serem sekali senior, kakak senior gitu. Harus hormat gitu. Pasal 1
1: senior selalu benar.
0: Kalau salah kembali ke pasal 1 kan begitu dari zaman Titiang Dumun gitu. Nah, hari ini di saat kita pembukaan, kemudian kita persiapan juga sesuai dengan langkah-langkah kita sudah melakukan persiapan hampir sebulan ini. Setelah mereka mulai libur, Bapak Ibu guru kami juga tidak libur ini, terus berproses nih dalam satu bulan merencanakan. Nah, kami sudah bahasnya kita membintek mereka dulu. Kita sampaikan juga, kita berdiskusi bersama mereka hari ini, mengajak mereka bahwa yang datang ini bukan musuhmu, saya bahasa. Itu adikmu, dia bilang begitu kepada mereka. Layaknya seorang kakak bagaimana memperlakukan adik, walaupun kadang

0: berantem besok baik lagi. Nah jangan sampai bahwa bahasa senior junior ini masih ke bawah. Kita istilahnya melarang bahasa senior, tetapi kakak adik. Nah ini yang mungkin yang akan lebih menjadi sebuah kenangan bagi mereka ke depan. Karena apa? Kenapa munculnya bully? Karena korban bully bisa jadi sebelumnya.
1: Yeah.
0: Nah, ini kan yang terjadi. Yeah, yeah. Kenapa ada dendam? Dulu diperlakukan tidak baik. Akhirnya dendam ini akan berlanjut selama 3 tahun. Nah, ini mungkin yang harus kita putus rantai ini, mata rantai perpeloncoan ini dengan apa? Membangun juga rasa. Nah, tema di tiang, selain tema besarnya adalah MPLS Ramah, di SMA 2 Kuta Utara, ini hasil diskusi kami bersama Bapak Ibu Guru dan anak-anak juga, tema kita kembali kepada satu falsafah Hindu, Tatwamasi. Nah, Tatwamasi lah ini kita kembangkan lagi, kita jadikan sebuah pedoman bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku. Jika kamu ingin diperlakukan baik, perlakukan orang lain dengan baik. Nah, ini mungkin menjadi dasar kami hari ini. Dan mudah-mudahan hal ini akan membangkitkan lagi rasa kebersamaan mereka, kemudian rasa kasih sayang mereka, dan tentunya akhirnya sekolah yang membahagiakanlah harapan kami. Pada intinya kami sudah melakukan perencanaan dan tentunya kami melakukan pengawasan dengan matang, tidak melepas begitu saja MPLS ini kepada kakak-kakak kelasnya, tetapi guru tetap menjadi pengawas, pemantau, dan sebagai motivator.
1: Iya, jadi dipastikan kakak kelasnya tidak akan melakukan seperti bullying seperti itu terhadap adik kelasnya yang bisa menimbulkan trauma ya Pak ya, di pada calon-calon mahasiswa atau pada siswa-siswa mahasiswa siswa baru ini, sehingga nanti mengganggu psikologinya ketika dalam proses pembelajaran selama 3 tahun ke depan ini. Nah, kembali ke Pak Sedi sebelum kita break sebentar nanti. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan kalau di SMA Negeri 2 Kuta Utara memasukkan kearifan lokal Tatwamasi seperti itu ya, sehingga kakak kelasnya menganggap bahwa adik kelasnya itu adalah dirinya sendiri, bagaimana aku adalah kamu, kamu adalah aku, sehingga hal itu bisa mencegah terjadinya tindak kekerasan atau hal-hal yang tidak mengenakan bagi di lingkungan sekolah. Nah, kalau dari dinas sendiri Pak Sekdes, apakah di sekolah lain di yang menjadi kewenangan provinsi, apakah juga ada arahan seperti itu, memasukkan kearifan lokal, nilai-nilai kearifan lokal, Wasudewam Kutumbakam dan filsafat-filsafat lainnya lah seperti itu, untuk membangun rasa kekeluargaan pada saat MPLS ini Pak Sekdes?
2: Iya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa materi MPLS itu kan ada materi utama dan ada materi pilihan. Salah satu materi pilihan ini bisa terhadap budaya lokal kita, kearifan lokal kita, namun saat Kerti Loko Bali misalnya, Trihita Karana, dan yang lain-lain itu gitu. Ini memang bisa di masing-masing sekolah bebas untuk melakukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sesuai dengan karakter jati diri dari sekolah tersebut gitu. Artinya bebaslah menentukan pilihannya sesuai dengan ciri khas sekolah tersebut. Seperti banyak kan yang memakai sekarang sekolah berkarakter seperti ini. Itulah yang diinikan, karena ini kita semua menuju kepada seperti yang disampaikan tadi, adalah kita bagaimana mewujudkan visi pemerintah kita Provinsi Bali, bahwa kita akan mewujudkan SDM Bali Unggul. Tidak hanya cerdas secara akademik, tapi berkarakter di dalam budaya lokal Bali, minimal agar memiliki daya tahan, ketangguhan yang lebih lah terhadap perubahan-perubahan dan tantangan yang dihadapi. Karena kita tahu sekarang anak-anak kita yang Gen Z sekarang itu kan seperti ini, ke begitu mudahnya apa namanya rapuh dia terhadap karakter itu gitu.
1: Pak Sekdes tahan sebentar nih, karena ada telepon masuk, kita terima telepon dulu. Selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi, dengan Mbak siapa ya?
1: Saya Nyoman Pak.
3: Oh, Mbak Nyoman.
1: Iya, dengan ya, siapa ini?
3: Astun, Mbak Nyoman, selamat pagi ya.
1: Dengan
3: Pak Ramadan ini nih.
1: Oh, Pak Ramadan di Sorong.
3: Iya.
1: Iya, gimana Pak?
3: Pagi, Om Swastiastu juga.
1: Om Swastiastu.
3: Semoga yang berbahagia, Om Swastiastu. Ya. Ya, pertama kok saya rasa bahwa semua orang tua pasti sangat bersyukur dan senang ya, bahwa merasa bersyukur karena sudah tidak ada lagi perpeloncoan yang menimbulkan banyak masalah seperti yang sudah-sudah ya, dan diganti dengan MPLS. Jauh lebih ramah, lebih praktis, lebih ringkas dan manusiawi ya. Tapi yang ingin saya tanyakan, di momentum yang pas, yang memang harus di saat yang sekarang untuk anak sekolah kelas 1, kelas 7, dan kelas 10 ya. Ini bagaimana sekolah itu dan jajarannya itu mutlak menyampaikan aturan sekolah dari A sampai Z bersama-sama orang tua siswa. Jadi siswa bersama bapak ibunya tahu hak dan kewajibannya jika melanggar peraturan sekolah dengan pelanggaran berat, maka siap-siap sampai dengan hukuman yang paling berat mungkin diberikan sanksi hukum sampai dengan dikeluarkan dari sekolah. Nah, terutama melakukan bullying yang tadi disinggung ya, atau penindasan terhadap sesama teman, atau bahkan kurang ajar terhadap guru atau pegawai tata usaha. Nah, ini yang saya rasa momentum yang paling penting di saat sekarang, supaya orang tua jangan sampai tiba-tiba protes dengan aturan bahwa menelantarkan murid atau terkait dengan undang-undang kepolisian atau undang-undang apa yang guru bisa dilaporkan. Nah, itu yang tidak populer dan sama sekali tidak masuk akal itu. Dan guru juga harus bertindak yang bijaksana. Saya rasa semua guru, kecuali oknum ya, guru itu kan pengganti orang tua, tentu pasti bertindak yang adil dan bijaksana. Kalau guru yang ini ya, itu nanti urusan kepala sekolah yang menindaknya kan, seperti itu. Jadi ya, ya mohon Pak, mungkin cara halnya bagaimana aturan, orang tua harus tahu. Kalau anaknya melanggar, dia bisa dikeluarkan loh. Karena banyak kejadian bikin apa ya, bikin stres temannya sampai tidak mau sekolah dan sebagainya. Itu banyak sekali yang tidak pernah diputuskan mata rantainya. Yeah. Jadi gimana sih supaya dia takut, enggak takut, orang tua juga takut, dan siap belajar saja. Mengikuti aturan sekolah. Begitu. Ya, terima kasih ya.
1: Baik, terima kasih ya. Pak Ramadan ya, di Sorong.
3: Santi Om.
1: Baik, Pak Ramadan nan jauh di sana ya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Ini Pak Ramadan ini menyampaikan atau mungkin berharap dalam pelaksanaan MPLS ini tidak hanya siswa yang diberikan aturan-aturan tidak boleh begini, tapi juga orang tua, agar orang tua juga tahu ketika anaknya misalnya berbuat salah, tidak main protes saja ke sekolah. Mungkin dari Pak Ketut dulu ya, Pak Sekdes ya. Pak
0: Ketut. Terima kasih Pak Ramadhani yang di Sorong ini, di ujung timur Indonesia. Benar sekali apa yang disampaikan. Nah, terkait dengan bagaimana pola pembinaan kita sekarang di sekolah, kan ada 4 pilar. Yang pertama, sekolah dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Kemudian ada orang tua, kemudian ada masyarakat, dan yang terakhir ada media. Nah, ini yang memang saat ini kami harus sinergikan semua ini, karena apa, keempat unsur ini tidak boleh dipisahkan lagi. Nah, maka dari itu kami selaku sekolah mulai membangun satu kesepakatan bersama hari ini, bahwa apa yang kita lakukan di sekolah, aturan yang kita buat adalah sebuah kesepakatan antara orang tua, kemudian antara sekolah, kemudian sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, dan terakhir juga media ini. Nah, kesepakatan sudah kami bangun bersama orang tua, termasuk tata tertib ini yang kami tuangkan ini adalah berdasarkan kesepakatan antara orang tua, siswa, dan sekolah. Nah, kami melakukan rapat di awal, nantinya mudah-mudahan di minggu ini setelah MPLS kami sudah mengundang orang tua tentang apa saja yang ada, tata tertib dan aturan yang ada di sekolah. Nah, ini perlu kami sepakati bersama bahwa kalau memang tidak nyaman, merasa tidak, nah orang tua dan anak-anak bisa melakukan analisis layak nggak akan ada di sekolah tersebut, kan seperti itu. Nah, ini yang ingin kami bangun. Nah, artinya komunikasi parenting ini harus dijaga benar, sehingga langkah pertama anak-anak ini menuju generasi emas dan SDM Bali Luhur kan dari rumah.
1: Ya,
0: betul. Jika dari rumah mereka sudah siap dengan segala sesuatunya, dan sekolah menyambut sebagai rumah kedua mereka, dan mereka dibangun dalam asas kebersamaan, tentunya baru kita akan bisa mencapai satu hasil yang maksimal. Kalau salah satu ini tidak bersinergi, contohnya lingkungan masyarakatnya kadang membuli juga, ngapain kamu masuk? presiden masih sehat, gubernur masih sehat, bapak ini masih sehat, ngapain? Nah, ini juga menjadi satu dilema. Kemudian yang terakhir media. Kami perlu dukungan juga dari media, karena seperti yang sampaikan tadi, jangan dikit-dikit anak itu lapor orang tua pulang, padahal masalahnya hanya sebatas mungkin masih bisa diselesaikan di sekolah. Nah, dukungan keempat pilar inilah yang kami harapkan, dan tentunya mampu bersinergi untuk mewujudkan dari tujuan pendidikan tersebut. Nah, seperti itu mungkin yang kami sedang berjuang untuk mensinergikan selama ini tentang bagaimana sih peran masing-masing dari keempat pilar ini.
1: Iya, jadi membangun sistem bagaimana agar pendidikan ini, karena memang pendidikan tidak hanya diserahkan ke sekolah saja ya, karena sekolah hanya berapa jam?
0: 8 jam.
1: 8 jam ya, sisanya itu 24 kurang 8,
0: 16 jam ada di lingkungan rumah
1: dan di lingkungan
0: masyarakat.
1: Iya, jadi sangat penting sinergi dari orang tua, dari lingkungan masyarakat, dan juga media untuk membangun sistem pendidikan yang berkualitas. Kalau dari Pak Sekdes, pelibatan orang tua kan wajib berarti sekolah setelah MPLS itu mengundang orang tua.
2: Ya, mungkin saya menambahkan dari yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi. Terima kasih Pak Ramadhani yang sudah jauh-jauh dari Sorong mengikuti acara ini. Dari kami mungkin bisa tambahkan bahwa sesuai dengan ketentuan Permendikdasmen 12 tahun 2026 bahwa mestinya di awal sebelum MPLS kita sudah rapat dengan pihak orang tua. Nah, kalau mengikuti ketentuan seperti itu, tapi memang ini agak susah juga kita lakukan karena muridnya saja belum ketahuan diterimanya siapa-siapa saja, di mana saja, sekolah mana saja, sehingga kami harapkan setelah ini, setelah kegiatan berlangsung nanti, pihak sekolah melalui komitenya masing-masing nanti bisa melakukan kegiatan serupa untuk menyampaikan berbagai aturan termasuk program kerja sekolah kepada orang tua murid. Agar tidak seperti yang kita lihat di TV, baru ditegur sedikit saja anaknya tahu-tahu orang tua datang ke sekolah marah-marah, menakut-nakuti guru gitu. Biar nanti tidak terjadi hal-hal seperti itu. Artinya bahwa yang sudah biasa diterapkan di Bali, memang saya sendiri pernah beberapa kali menghadiri pada saat anak saya SMA, anak saya SMP. Memang setelah MPLS lah baru kami dipanggil para orang tua, diberikan sosialisasi terhadap berbagai program dan kegiatan serta hak dan kewajiban dari masing-masing anak termasuk orang tuanya nanti pada saat anaknya dipercayakan di sana. Tapi yang jelas pendidikan pertama itu ada di rumah tangga, di rumahnya sendiri. Begitu di sana merasa nyaman, artinya begitu ke sekolah juga akan melakukan hal yang sama, termasuk bagaimana bergaul hidup di masyarakat nanti. Seperti yang sudah tergambar atau yang tersirat di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tersebut. Bagaimana mulai dari bangun tidur, bersembahyang, olahraga, kemudian makan makanan bergizi, melakukan aktivitas atau interaksi di masyarakat, termasuk beristirahat lebih awal daripada ini agar lebih siap nantinya untuk melaksanakan aktivitas berikutnya.
1: Iya, baik. Jadi orang tua sudah ikut dilibatkan dalam program-program di sekolah. Di pengalaman saya juga ini sebagai orang tua, program-program sekolah selama mungkin satu tahun ke depan itu dipaparkan dan minta persetujuan juga ada program seperti ini, apakah orang tua setuju atau ada pendapat masukan-masukan seperti itu ya. Ya, jadi Pak Ramadhan tidak perlu khawatir seperti Pak Sekdes, Pak Kepala Sekolah sampaikan tadi, orang tua sudah dilibatkan ketika anak-anaknya sudah diterima di sekolah tertentu, dan ini juga diharapkan dapat mencegah terjadinya protes atau apapun dari pihak orang tua ketika anaknya melakukan kesalahan di sekolah tapi tidak terima ketika diberikan sanksi sesuai aturan sekolah tentunya. Baik, Pak Kepala Sekolah, Pak Sekdes, sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu ya suara-suara dari masyarakat terkait dengan MPLS Ramah Anak ini, seperti apa harapan-harapan mereka.
4: Perkenalkan, saya Pak Kadek, asal saya Denpasar. Saya berharap semua sekolah benar-benar menjadikan MPLS sebagai kegiatan yang mendidik dan menyenangkan. jangan ada lagi praktek pelucuan dalam bentuk apapun. Justru siswa senior dan guru bisa menjadi contoh yang baik agar siswa baru merasa diterima dan siap memulai perjalanan belajar dengan nyaman dan tertib.
5: Hai, aku Indira, aku dari Payangan dan kebetulan aku juga seorang siswa SMA. Nah, menurut aku karena MPLS seharusnya menjadi momen bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan, bukan melalui tindakan yang merendahkan. Dan dengan begitu, siswa dapat lebih mudah beradaptasi, membangun rasa percaya diri, serta menjalin hubungan yang baik dengan teman dan juga guru.
6: Halo, perkenalkan, nama saya Brian, saya dari Denpasar. Nah, saya pribadi, tujuan PLS itu kan untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Jadi sudah seharusnya dilakukan dengan cara yang positif, bukan melalui perpeloncoan. Sejak awal mereka merasa nyaman dan diterima, tentu mereka akan lebih percaya diri dan semangat mengikuti proses pembelajaran tersebut. Terima kasih.
1: Ya, demikian tiga orang suara masyarakat tadi, ada Pak Kade, Indira, dan juga Brian, yang intinya semuanya berharap MPLS ini berlangsung dengan ramah, dengan menyenangkan. Ada telepon? Ya, baik, kita lanjut nanti, kita terima telepon dulu. Selamat pagi. Ya, terputus. Ya, karena terputus, lanjut dulu. Dari tiga orang suara masyarakat tadi, ada Pak Kade, Indira, dan juga Brian. Pada intinya mereka berharap MPLS berjalan dengan hal-hal yang mendidik, yang menyenangkan, sehingga memberikan mungkin dalam mengikuti pembelajaran ke depan nanti fresh seperti itu ya, tidak ada ketakutan dalam proses belajar-belajar nanti. Dan seperti disampaikan oleh Indira, kalau tidak salah Indira tadi, dengan situasi MPLS yang menyenangkan, siswa baru dapat cepat beradaptasi. Sama halnya ketika kita datang ke sebuah rumah, kalau kita diterima, disambut dengan baik, kita juga akan merasa senang, bahagia. Seperti itu ya, Pak Sekdes dan juga Pak Kepala Sekolah. Pak Sekdes dulu, kalau misalnya, ini kan aturan sudah jelas nih, tidak, larangannya juga sudah jelas seperti apa. Seandainya ada sekolah yang masih juga melakukan pelanggaran, apakah kena sanksi? Seperti apa, Pak?
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan pelanggaran yang bila dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, karena ini kalau kami di sekolah negeri terutama, karena ini pelaksana MPLS-nya adalah ASN, pegawai negeri dan P3K yang ada, yang kami miliki, baik guru, tenaga pendidikan, Pak Kepala Sekolah, gitu. Ini merupakan bagian dari ASN. Apabila terjadi pelanggaran, ya tentunya kami akan berlakukan hukum kepegawaian, bahwa kita bisa memberikan hukuman disiplin kepada pelaku-pelaku ini yang tidak mengikuti aturan, yang tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dengan melakukan hal-hal yang di luar sudah ditetapkan sesuai yang saya sampaikan di awal tadi, Permendikdasmen 12 tahun 2026 tersebut gitu. Apabila itu dilanggar, ya siap-siaplah hukuman disiplin, mulai hukuman disiplin ringan, sedang, atau kalau memang sudah parah sekali, ya kami tidak ragu untuk memberikan hukuman disiplin berat gitu kepada pelakunya gitu. Yakinkan itu bahwa siapapun harus tunduk pada aturan. Aturan kita buat untuk membuat keteraturan di dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang ada.
1: Ya, baik Pak Sekdes. Jadi gampang saja ya sebenarnya ya, ikuti aja aturan dan semuanya berjalan on the track seperti itu, tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ke Pak Kepala Sekolah tadi di awal sempat Pak Sekdes menyampaikan bahwa dalam MPLS ini juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang untuk mengisi materi-materi yang diberikan kepada peserta MPLS ini. Karena dari SMA Negeri 2 Kuta Utara, materi-materi yang diberikan kepada peserta MPLS itu dari mana aja, Pak?
0: Gitu. Nah, untuk kami di sekolah di 2 Kuta Utara, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, ada materi utama dan materi pendukung. Nah, dari yang kami hadirkan hari ini adalah dari Badan Narkotika,
1: BNN,
0: dari BNN, kemudian ada juga dari pencegahan bencana juga nanti, bagaimana mitigasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian rencana kami dari Komisi Perlindungan Anak juga nantinya.
1: KPAD.
0: Ya, kami juga akan berkoordinasi dulu terkait hal ini, karena juga sekarang semua melaksanakan MPLS bersama nih, pastinya
1: berebutan
0: narasumber. Nah, ke depan dari dua ini dulu yang sesuai dengan juknis yang ada dari BNN terutama, bagaimana pencegahan dari penyalahgunaan narkoba yang sangat penting. Nah, kemudian sisanya adalah materi dari internal kami, terutama yang paling penting hari ini adalah literasi digital. Nah, ini yang menjadi materi utama kami, selain materi yang sudah terstruktur. Nah, tentunya literasi digital inilah yang menjadi permasalahan penting yang terjadi saat ini, karena distraksi anak-anak, gangguan anak-anak yang terbesar adalah dari media sosial dan penggunaan handphone yang memang sudah melebihi batas kalau kita lihat. Nah, ini yang menjadi hal penting, dan kami sinergikan dengan orang tua, kami berusaha mengurangi distraksi digital ini, tetapi tidak mengurangi dari digitalisasi pembelajaran. Nah, ini berbeda kan begitu. Penggunaan ini harus kita mulai atur. Nah, ini yang juga ke depan kami juga perlu menghadirkan narasumber-narasumber juga dari bagaimana sebenarnya literasi digital itu sendiri. Nah, ini yang menjadi tujuan utama kita dari beberapa materi yang sudah yang sampaikan tadi.
1: Ya, karena memang literasi digital ini penting, karena digital itu seperti pisau bermata dua, seperti itu ya. Di satu sisi siswa-siswa juga butuh ya kemajuan teknologi, digitalisasi untuk menunjang proses pembelajaran juga, karena sekarang ini serba digital. Tapi di satu sisi juga bisa menimbulkan dampak negatif jika tidak dilaksanakan dengan bijaksana, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Oke Mulyarte yang sudah atensi di media sosial Facebook Pro 1 RRI Denpasar dari Padang Sambian. Semoga apa yang kami perbincangkan di studio ini bisa membawa manfaat bagi pendengar RRI Pro 1. Dan waktu kita tinggal kurang lebih lagi 5 menit ya Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Sekdis. Nah, dari Pak Sekdis tadi, Pak Kepala Sekolah menyampaikan literasi digital itu memang sangat penting saat ini. Nah, dari untuk siswa-siswa baru ini, apakah dari dinas juga ada program untuk literasi digital ini Pak?
2: Ya, khusus untuk literasi digital memang kita sendiri mempunyai ada UPTD yang menangani khusus terkait dengan pembelajaran teknologi digital. Tapi yang jelas bahwa bukan hanya literasi tapi numerasi juga itu menjadi hal yang penting, karena makanya di tes kemampuan akademik kemarin cuma ada dua materi yang diujikan, bahasa Indonesia itu terkait dengan literasinya dan matematika terkait dengan numerik itu. Nah, ini karena ini yang banyak menjadi kelemahan kita. Bahkan pernah suatu ketika disebutkan anak SMA masih belum lancar membaca atau bahkan tidak lancar membaca tulis. Ini karena kemungkinan inilah salah satunya kelemahan kita, masalah literasi ini yang kurang. Kemudian berhitung juga kayaknya susah, ini perlu yang numerasi ini yang perlu kita juga ini kan. Dan ini secara digital juga kami di lembaga kami ada UPTD pengembangan teknologi pendidikan itu juga menyiapkan materi-materi seperti itu. Ada belajar keliling dan sebagainya macam, ada membatik, apalagi istilah yang dibuat oleh teman-teman kami dalam rangka literasi digital termasuk numerasi ini gitu. Ya, seperti ini kok.
1: Iya, baik. Terima kasih Pak Sekdis. Kembali ke Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah, ini kan MPLS 5 hari ya, selama 5 hari diberikan kepada siswa-siswa baru ini. Nah, pasca MPLS nanti setelah selesai, apakah siswa-siswa baru ini langsung tancap gas mengikuti proses pembelajaran ataukah masih ada kegiatan-kegiatan mungkin adaptasi terhadap, kalau adaptasi kan sudah pada masa MPLS harusnya ya. Seperti apa, Pak?
0: Untuk murid baru kita setelah 5 hari MPLS ini sampai di hari Jumat, setelah itu sudah mulai kita ke pembelajaran.
1: Itu langsung.
0: Iya, langsung ke pembelajaran. Tetapi kami secara budaya kami selama ini sebelum itu kami merencanakan ada satu kegiatan upanayana namanya, itu bagaimana, bagaimana kita juga memohon izin kepada alam semesta untuk anak-anak ini bisa kita melakukan persembahyangan nantinya di sekolah, khusus yang Hindu, kemudian yang non-Hindu juga melakukan sesuai dengan keyakinannya, yang bertujuan menyiapkan anak-anak ini juga secara niskala. Seperti apa yang disampaikan dalam Nangun Sadkirti Loka Bali itu adalah sekala niskala alam Bali ini harus kita persiapkan diri untuk menjaganya. Nah, itu kemudian akan dilanjutkan dengan kita mulai pembelajaran di tahun 2026-2027.
1: Baik. Iya, sangat penting ya, secara niskala juga harus minta izin kepada yang bersana di sekolah, agar ketika nanti dalam mengikuti proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Karena ada juga beberapa sekolah yang seperti siswanya kerauhan sebenarnya. Mungkin itu unsur niskalanya yang harus diseimbangkan seperti itu ya. Baik, Pak Kepala Sekolah, Pak Sekdis, dan juga pendengar Pro 1 RRI Denpasar, tidak terasa sudah di penghujung dialog Denpasar pagi ini. Dari tadi membahas MPLS, bagaimana pelaksanaan MPLS ini ramah anak sehingga menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak untuk menyambut mereka di rumah baru mereka di sekolah masing-masing. Dan tentunya ini kita harapkan dapat pada akhirnya nanti tujuannya adalah melahirkan generasi emas dengan berkarakter yang unggul. Nah, waktu kita masih sama-sama 2 menit ya, dari Pak Sekdis dulu, mungkin apa yang ingin ditekankan dalam pelaksanaan MPLS ini sehingga benar-benar ramah terhadap siswa-siswa atau murid-murid baru ini, Pak?
2: Baik, terhadap pelaksanaan MPLS ini kami sangat mengharapkan kepada penyelenggara MPLS, terutama Bapak Kepala Sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan panitia yang sudah direkrut di sana, silahkan laksanakan kegiatan ini dengan baik. Ikuti ketentuan yang berlaku, aturan main yang sudah ditetapkan, silahkan diikuti dengan baik. Jangan sampai melanggar hal-hal yang sudah dilarang di dalam ketentuan tersebut. Dan apabila sampai terjadi hal-hal seperti ini, dijamin bahwa teman-teman bisa dijatuhi hukuman disiplin akibat melawan ketentuan aturan yang berlaku. Dan kami juga memastikan bahwa setelah pelaksanaan MPLS ini tentunya kita akan tetap adakan evaluasi tentang keberhasilan dari tujuan MPLS itu sendiri, termasuk bagaimana kita mengidentifikasi tantangan dan kelemahan kita, bagaimana untuk kita melakukan perbaikan berkelanjutan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, agar semua bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Dan kami yakinkan bahwa pelaksanaan ini akan terlaksana dengan baik dan memang ramah anak, dan yakinkan bahwa semua riang dan gembira mengikuti kegiatan MPLS ramah di tahun ini dan di tahun-tahun berikutnya. Sekian.
1: Ya, baik, terima kasih Pak Sekdis. Pak Kepala Sekolah, pesan kepada 4 pilar tadi ya, agar MPLS ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan 5 hari nanti.
0: Gih, dari kami seperti arahan dari pimpinan, dari Pak Kades dan Pak Sekdis, kami berupaya semaksimal mungkin menjaga MPLS ini tetap ramah, kemudian membahagiakan, aman, dan menyenangkan. Nah, karena seperti apa yang sudah kami bangun, bahwa MPLS ini bukan sekedar mengenalkan gedung, bukan sekedar tentang hal-hal yang sifatnya perkenalan saja, tetapi juga merupakan awal membangun karakter, budaya positif, dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta menyenangkan bagi murid-muridnya, kan seperti itu. Kemudian kami pun akan berusaha mewujudkan sekolah yang menjadi rumah kedua yang ramah bagi anak-anak kita semua. Dan itulah awal dari membangun kebahagiaan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Trinika, mungkin yeah. dari kami, pihak sekolah, dan pastinya kolaborasi empat pilar ini akan kami jadikan sebuah dukungan dalam membangun generasi emas serta SDM Bali Unggul seperti harapan pimpinan dan masyarakat secara umum juga.
1: Iya, yeah. baik. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Tentunya semua berharap hasil dari MPLS ini adalah melahirkan siswa-siswa yang nantinya bisa mengikuti pembelajaran dengan gembira. Dan ini sebelum kita tutup, ada dari Pak Wayan Aksara yang baru atensi di media sosial Facebook Pro1 RRI Denpasar, berharap agar MPLS juga diisi dengan penguatan kesadaran lingkungan. Nah, perlu juga ini pembekalan ya, kepada ya. Siswa-siswa bagaimana menjaga lingkungan khususnya di sekolah dan juga lingkungannya di masyarakat agar ikut melestarikan dan menjaga kebersihan seperti yang digaungkan pemerintah ya. Saat ini yaitu Bali Green Province, menjaga lingkungan Bali bersih dari sampah terutama. Ya, ya mungkin Pak Kepala Sekolah sudah punya program ya di sekolahnya, nanti mungkin kita bahas dalam dialog berikutnya karena keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Wayan Aksara, semoga di sekolah-sekolah juga memiliki program penguatan kesadaran lingkungan dalam program MPLS tahun ini. Dan juga Pak Oke Mulyarte dan juga Pak Ramadan di Sorong, terima kasih sudah berpartisipasi dalam dialog Denpasar pagi ini yang mengambil topik MPLS ramah bebas perpeloncoan. Dan semoga dialog ini memberikan manfaat yang positif dan MPLS dapat melahirkan generasi-generasi yang berkarakter unggul nantinya. Selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam dialog Denpasar pagi berikutnya dengan topik yang menarik. Kembali ke penyiar di studio.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Truk nomor 70 Denpasar di antara kita. Hari ini di antara Anda dengan anak-anak Anda. Wah. Untuk Anda sebagai ayah pasti sudah nganter anaknya dong ya. Untuk yang belum nganter, wah siap-siap ya, macet di mana-mana. Saya Wandi Aziz kembali menemani Anda. Kenapa ya pagi ini? Karena di samping saya ternyata ada Indah juga menemani pendengar hingga pukul 3 pukul berapa sih? 15 ya, 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini, hari Senin, sudah ngikutin MPLS untuk Anda, seorang ayah atau ibu. Waduh, seru ya, nganterin anak SD, anak SMP, bahkan anak SMA. Hai, serulah. Hai, jangan kemana-mana ya, ada banyak musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan buat Anda. Tetap di 105,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Hmm, apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.

0: saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi di awal perjumpaan kita disambut sama Bang Wandi ya, kalau sekarang saya langsung nongol di program Halo RRI masih bareng sama Wandi Aziz. Selamat pagi Bapak Wandi.
2: Oh iya, ya, pagi,
1: bapak-bapak bukan udah tadi nganter anak MPLS ya?
2: Iya, dua lagi. Oh, dua. Ada satu yang ada dramanya, satu yang lempeng-lempeng aja gitu. Ya.
1: Drama apa nih? Drama nggak mau bangun
2: nggak
1: pagi?
2: Mau, kelasnya bukan ini. Karena kan dia masuk SD. Kalau dulu berapa tahun kebelakang kan dia masih TK, nol kecil, nol besar gitu.
1: Dia kaget kalau ternyata kelasnya bukan
2: iya,
1: yang sebelumnya.
2: Gurunya beda ya. Itu terus jauh di gedung 2 gitu.
1: Oh, okay. Oh masih di sekolah yang sama, yayasan yang sama.
2: Masih.
1: Oke. Okay. Saya punya kabar menarik juga.
2: Apa ini?
1: Untuk pendengar Pro 1 dan Mas Wandi. Iya, termasuk juga soal MPLS, tapi ini bukan MPLS SD, tapi MPLS di tingkat SMA SMK. Seru nih tadi pagi. Nanti ya kita kasih kabarnya. Siap. Ya untuk pendengar. Kemudian juga selain MPLS yang seru, menegangkan, ada juga MPLS yang hanya diikuti oleh 2 murid saja.
2: Wow. Nah,
1: di manakah itu? Nanti kita akan diskusikan juga untuk pendengar Pro 1. Nanti boleh bergabung bersama kami pagi hari ini atau pagi jelang siang ya, di program Halo RRI yang ingin menyampaikan MPLS, bagaimana kesan-kesan mungkin ada
2: boleh,
1: cucunya.
2: Boleh selain MPLS dong. Misalnya,
1: boleh.
2: Air kok mati itu lagi.
1: Masih, itu masih. Masih enggak airnya mati?
2: Baru hidup. Oh,
1: ya ampun. Lagi. Berarti sempat mati hidup gitu.
2: Iya, iya. Iya, ya itu dah nanti kita bahas ya.
1: Oke, baik. Kita saling menyimpan informasi nanti deh ya, kita akan buka. Jadi untuk pendengar Pro 1 boleh sampaikan selain MPLS terkait dengan kondisi terkini di 089-678-123-830 atau di 222-161, silakan sampaikan informasinya pada pagi jelang siang ini. Selamat siang buat Bu Indi, Bu Resmi. Ini ramai banget ternyata ya.
2: Di mana?
1: Di
2: Ketawa ke TV.
1: Iya, Ketawa ke TV ini. Bapak dan ibunya sudah rame, sibuk sekali ya di hari Senin ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, masih di Halo RRI. Kami akan kembali pendengar Pro 1. Sekali lagi nanti kalau yang ingin bergabung bisa langsung di 089-678-123-830 atau di 222-161 sampai nanti di jam 11 siang.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Waktunya kentongan.
5: Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah,

0: Bang Wadi tahu nggak, MPLS di SMK Negeri 5 Denpasar ini disambut dengan Balai Ganjur. MPLS-nya tidak menegangkan, tapi disambut oleh Balai Ganjur. Salah satunya ponakan saya sih ini, yang tadi main ke rumah bilang, "Wih, habis main megambal di sekolah, gitu. Ngapain?" gitu. Menyambut adik-adik kelas 1 baru.
1: Woi, keren. Gitu. Karena jadi, MPLS-nya temanya kan emang ramah ya.
0: Iya. Oh, MPLS ramah. Iya, betul.
1: Ramah 2026.
0: Bukan MPLS. Huh? Jongkok kamu, Dek, gitu ya.
1: Itu zaman kita kayaknya. enggak ya. Iya. Temanya saya.
0: Enggak, zaman aku juga kok.
1: Oh, oke. Okay. SMA kan?
0: SMA, iya. Kalau, bilangnya disuruh kumpul jam 5. Iya. Jam 5 waktu senior, coba. Ternyata jam 4 disuruh. Waduh, gila sih dulu tuh ya. Tapi kalau sekarang jamnya jam wajar untuk MPLS, kemudian juga anak-anak semangat sekali untuk berangkat ke sekolah atau ke kelas yang baru.
1: Iya, gitu. Ketemu teman baru ya.
0: Betul. Tapi gimana misalnya nih Mas Wandi, kalau ternyata temennya itu cuma berdua.
1: Nah, ada ya?
0: Ya ini
1: Denpasar juga.
0: Enggak. Oh, okay. MPLS-nya di SD Negeri 3 Bukit ini hanya ada 2 murid saja.
1: Bukit gitu. Mana?
0: Bukan Bukit Jibaran. Bukan. Saya lagi cek juga. Ini di Karangasem. Jadi SD Negeri 3 Bukit di Desa Bukit Karangasem. Jadi enggak ramai, enggak banyak yang baris karena hanya ada 2 saja gitu ya.
1: Oh iya, ini.
0: Jadi kedua anak-anak ini memang sering katanya main di sekolah. Jadi sebelum MPLS sudah sering main di sekolah, dan hari pertama sekolah ini jadi pengalaman yang baru, dan sudah bangun pagi-pagi banget jam 6 sudah ke sekolah untuk ikuti MPLS.
1: Gitu. Ini ada saya baca juga ini ternyata. Wah, itu kenapa ya? Apa karena mereka sekolah jauh dari pemukiman atau belum tahu juga enggak?
0: Belum tahu sih. Okay. Tapi dari wali kelas 1 SD Negeri 3 Bukit, Igusti Ayu Parianti, ini saya kutip dari Detik Bali ya. Pihak sekolah tetap bersyukur walaupun menerima 2 peserta didik baru. Iya, gurunya enggak repot gitu kan.
1: Emang menurun ya.
0: Jadinya lebih fokus enggak sih? Lebih fokus untuk mengurusin anak-anak begitu. Walah, ya.
1: Ternyata tahun lalu 4 siswa.
0: Tak secara total SD Negeri 3 Bukit ini memiliki 35 orang siswa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Benar-benar jomplang ya sama kita yang di Denpasar, Badung.
1: Habis kuota sini gitu ya.
0: Rebutan malahnya di sekolah ya. Dan kita juga dimanapun kita berada, dimanapun anak sekolah, tetap harus bersyukur bahwa kita masih punya kesempatan untuk meniti pendidikan.
1: Benar.
0: Bukan
1: benar.
0: Itu meniti karir sih, kata-katanya salah. Menempuh pendidikan.
1: Ya, mendapatkan pendidikan yang layak.
0: Betul,
1: gitu
0: ya. Betul. Okay. Dan ini yang harus kita syukuri, bahwa akses pendidikan, artinya sarana-prasarana sekolah, itu juga tetap ada untuk memfasilitasi anak-anak. Gurunya juga semangat. Itu yang kita harus syukuri di MPLS 2026-2027. Keren ya. Tahunnya semakin bertambah begitu.
1: Berarti?
0: Artinya?
1: Umur. Maksudnya anak-anak ya. Iya. Kalau kita udah pasti ya. Iya. Jangan menolak lupa.
0: Iya, jadi kalau kalau anak-anak kita tambah dewasa ya, kita juga sama gitu
1: kita
0: ya.
1: Kita makin dewasa.
0: Iya, bukan dewasa. Tambah mau deket ke tanah kayaknya.
1: Makin tuir ya.
0: Enggak apa-apa, tapi semakin semangatnya masih terus kayak anak
1: masih
0: muda
1: dong,
0: ya. Masih usia 17 tahun gitulah, gitu ya semangatnya. Oke. Okay. Dan kemudian di MPLS tahun 2026-2027 ini juga ada pesan yang menarik dari Seto Mulyadi atau Kak Seto. Ini sudah datang pada hari Sabtu hingga Minggu kemarin di Buleleng untuk memberikan semangat dan juga motivasi kepada ratusan guru di Kabupaten Buleleng. Nah, seperti apa sih motivasinya? Nah, nanti juga boleh Mas Wandi bagi-bagi motivasinya.
1: Oh, ada yang telepon.
0: Motivasi sebagai orang tua mengantar 2 anak ya hari ini ya. Nanti. Kita sapa dulu di 222161. Pro 1, selamat siang. Halo.

0: Waduh, terputus. Oke. Okay.
1: Bisa dicoba lagi ya.
0: Bisa dicoba lagi. Silakan di 222161 atau di 089678123830. Pagi hari ini ada yang berkabar baru banget ngopi karena dari pagi sibuk banget harus masak bekal pagi-pagi. Bu Ketut di Nusa Dua. Oke. Okay. Terima kasih. Gak apa-apa, kita juga belum, saya belum ngopi juga sih nanti ya. Untung gak ngantuk sih pagi ini. Iya, Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Bu.
0: Halo, selamat siang, Pak Tani.
2: Terima kasih. Enggak, saya lain, Bu.
0: Bukan, dengan Sira, Niki. Salah sambung
2: siang,
0: saya.
2: Siang, Gede Putra di Abang, Karangasem.
0: Inge, Pak Gede Putra, Rahajeng, Sapu Napi, Nika.
2: Mohon diberikan, Bu, nomor WA-nya. Nomor WA-nya nih kok, Bu. Mm-hmm. Tolong dikirim nomor WA-nya, Bu.
0: Inggi. WA Pro 1 nih, Kak. Halo?
2: Ye?
0: WA Pro 1?
2: Mohon dikirim nomor WA.
0: WA Pro 1?
2: Iya. 08 berapa itu?
0: 089. Inggi, dadah saya catat Pak Gede.
2: 689
0: 123 830
2: 830 ya?
0: Inggi, Pak Gede.
2: Makasih, Bu.
0: Inggi, motor sukses sama Inggi, motor sukses sama Pak Gede. Nanya nomor telepon. Inggi, nanti bisa berkomunikasi lewat kami. Lewat WA maksudnya, dengan kami lewat WA. Sekali lagi di 089-678-123-830. Nanti bisa sampaikan apa ada keluhan atau yang ingin disampaikan, diadukan ke Halo RRI siang hari ini. Silakan disampaikan ya, pendengar Pro 1 RRI dan Pasar. Kita akan lanjutkan kembali nanti berbagi informasi juga kepada pendengar Pro 1, masih terkait dengan MPLS Ramah gitu ya. Mas Wandi ya, tahun 2026. Yeah. Nanti giliran juga Mas Wandi yang kasih-kasih informasi soal air nanti ya di sesi selanjutnya. Masih di Halo RRI.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Pendengar Pro 1, kali ini kami sampaikan informasi dari Kejaksaan Negeri Klungkung akan hadir di program Jaksa Menyapa pada hari Selasa 14 Juli 2026. Dan yang akan dibahas adalah berkaitan dengan transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHAP baru. Seperti apa pembahasannya? Jangan lewatkan Jaksa Menyapa pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 11 hingga 11.50 WITA akan ngobrol langsung di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Simak perbincangannya pendengar di FM 105,2 MHz dan juga bisa ikut berinteraksi di WhatsApp kami di 089-678-123-830. Kejaksaan Negeri Klungkung hadir untuk memberikan informasi penting untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

0: Baik, pendengar Pro 1 masih di Halo RRI. Saya bersama dengan Bang Wandi akan bagi-bagi informasi masih soal MPLS dan tambahannya adalah permasalahan air yang sering hidup mati gitu ya. Ini dialami langsung oleh Mas Wandi sebagai masyarakat di Bukit Selatan ya. Bukit Indah Permai.
1: Selatan. Apa? Apa ada namanya Bukit Indah Permai?
0: Iya, kayaknya.
1: Oh, ada indahnya soalnya.
0: Ada, kalau dulu kan di kartun-kartun, ada bukit di belakang rumah, bukit yang indah dan permai gitu. Dan biasanya kan kalau perumahan-perumahan itu ada unsur indah dan juga permai gitu. Jangan dilanjutin lagi Mas Wandi, kita lanjut ke masalah air. Ya. Itu boleh diceritain kalau seminggu yang lalu kita ketemu itu ada airnya mati gitu
1: ya,
0: kan?
1: Ya itu ada pekerjaan pipa bocor itu banyak ya.
0: Iya.
1: Di pokoknya daerah Jalan Bypass Jimbaran itu keseluruhan sampai Nusa Dua itu semuanya mati.
0: Ya terus mandinya gimana? Beli air jadinya? Atau tinggal di hotel?
1: Justru hotelnya juga order air.
0: Serius?
1: Iya dong.
0: Beri kabarnya seperti apa? Emang gitu?
1: Lumayan. Itu kan lumayan lama. Estimasi kemarin tuh tanggal 5 sampai 6. Ternyata sampai tanggal 8 gitu.
0: Wow.
1: Kemudian tanggal 9 itu beda lagi.
0: Masalahnya? Kemudian
1: tanggal 11 ya. Yang terdampak itu beda. Agak sedikit ya. Lebih ke Gua Gong. Pantai Balangan gitu.
0: Oke, berarti jaringan pipanya luas sekali dong.
1: Oh yang... ya, khusus Badung beda-beda jalur.
0: Oh oke.
1: Gitu.
0: Dan Bang Mas Wandi ini jadinya sebagai konsumen PDAM berarti ya.
1: Iya dong. Tirta Mangutama ya.
0: Kapal sampai. Nah, itu emang. Gimana
1: karena
0: jadinya?
1: Karena bayarnya pakai tertulis namanya itu.
0: Ya terus terus gimana? Waktu nggak ada air itu apa yang dilakukan?
1: Kebetulan ada beberapa perumahan atau ini yang agak jauh dikit ya, ke agak di bawah itu di daerah perumahan mana sih ya sebutnya, pokoknya dekat-dekat kampus tapi yang bawah ya, daerah-daerah situ sebelum naik itu ada perumahan, ada sekolah anak-anak di situ kita mandi.
0: Oke. Berarti cara-caranya adalah mencari tempat sumber air.
1: Iya, sebenarnya kalau beberapa kali sudah terjadi ya di rumah, itu tahan 2 hari kalau tandon itu kan nggak bisa besar-besar tandonnya, karena dia di lantai 2 di tempat di rumah saya dia. Paling berapa kubik gitu ya, jadi nggak bisa. Dan itu bertahan kalau untuk kita, saya 3 anak, terus istri saya, berarti ya itu bertahan cuma 2 hari lah gitu.
0: Oke, cukup banyak anggotanya, jadi makanya nggak mungkin satu gayung aja ya.
1: Iya, apalagi kita nggak punya ember. Apa sih kok curhat?
0: Gak apa-apa.
1: Gak, ini shower langsung jadi kan gak. Kalau biasanya kalau orang kan mandi sedikit-sedikit gitu. Tapi gara-gara ini kita akhirnya lebih ngerasa, ya kita gak boleh boros nih air gitu. Anak-anak juga akhirnya punya
0: pemikiran gitu.
1: Iya, ada hikmahnya ya. Ternyata air ini gak sembarangan. Akhirnya kita mandi air galon. Lumayan ya belinya, 22.000 ya, nggak usah sebut merek ya.
0: Oke, nanti dicari sendiri 22.000 itu merek apa. Terus berarti
1: dan belinya yang nggak bisa diisi ulang soalnya itu kan. Air galonnya ini maksudnya.
0: Iya, tunggu dulu. Iya, aku akan bongkar lagi nih. Kan itu kejadiannya yang akhirnya pakai air galon itu di tanggal berapa?
1: Itu yang pekan lalu, yang tanggal 6-7 itu gitu. Kalau kemarin kita dampaknya cuma 1 hari kalau di perumahan kami ya, tapi lebih ke daerah yang atas lagi itu yang terdampak sampai ke Pantai Balangan kan, sampai Desa Pecatu atas itu, itu baru kena. Itu sampai tanggal 11 kemarin, itu mundur sampai tanggal 12 gitu.
0: Oke, terus kalau kayak ya itu tadi fasilitas yang penunjang pariwisata ya, kayak hotel, villa, itu nyari airnya gimana dong?
1: Nah, ada beberapa sumber yang udah berizin, itu biasanya beli di sana, itu pakai tangki-tangki gitu. Kurang lebih kalau kita pernah patungan nih di perumahan itu.
0: Oke, berapa itu, berapa rumah tangga nih? Berapa kakak?
1: Ada pokoknya satu tangki itu 1000 liter kayaknya. Itu cuma 120.000.
0: Oke.
1: Okay. Bayarnya 120.000 sampai 150 paling mahal. Nah, kita patungan lah berapa itu, paling 30.000 atau emang murah ya gitu. Tapi kan kita harus ngantri.
0: Iya.
1: Dan
0: harus nampung air dulu gitu ya.
1: Ada beberapa yang maksudnya kalau yang lantai dua itu yang susah. Mereka kadang nggak terfasilitasi selang yang cukup panjang untuk naik kan ke lantai dua kayak rumah saya. Jadi akhirnya ya sudah ngalah lah. Kita beli ini aja yang praktis, galon gitu.
0: Oke, pakai galon. Kayak artis makan main mandinya pakai air galon.
1: Loh kan kita artis.
0: Artis, artis di rumah.
1: Artis jimbaran.
0: Oke.
1: Ya pasti anak-anak juga akhirnya ini ya. Oh iya ya, enggak boleh. Enggak boleh. Ayah enggak boleh ini ya.
0: Boros.
1: Banyak-banyak boros ini, enggak boleh ini. Biasa kan mereka mandi lama, hidup aja showernya gitu.
0: Pasti kan gigi gitu. Dibiarin airnya ya, gitu ngocor.
1: Oh iya, benar.
0: Benar.
1: Benar itu. Dan saya biasanya kalau shaver kalau apa namanya, cukur gitu kan, saya hidupin juga itu di wastafel itu kan, khusus itu. Terus sampai luber-luber gitu. Ternyata sekarang
0: hemat. Sampai tumpe-tumpe. Ternyata hemat. Sekarang hemat. Satu sendok makan air terbuang. Aduh, airku.
1: Lumayan ya, gitu ya. Waktu kemarin tuh ya mungkin ini dialamin sama keluarga lain selain saya. Itu bisa sampai 5 galon gitu.
0: Sehari.
1: Iya, enggak sampai sehari sih. Dan kita akhirnya udahlah, kita mandi di sekolah gitu.
0: Oh, okay. Sekolah anak-anak ya. Itu lain lagi ceritanya, gimana iya. Ceritanya mandi di sekolah. Ya, oke. Okay.
1: Datangnya itu 6:30 gitu ya. Langsung. Biar enggak kelihatan.
0: Gitu. Oke. Okay. Nikmat ya kalau ada privilege sendiri gitu ya.
1: Ah, itu kasihan juga untuk.
0: Patut disyukuri berarti. Iya, patut benar. Disyukuri.
1: Tapi itu ramai kok, guru-guru, beberapa guru juga mandi situ, ternyata kita kaget. Hah, gitu. Dan syukurnya kamar mandinya kan cukup banyak ya gitu. Jadi akhirnya ternyata mereka juga.
0: Oke. Ini jadi pengalaman yang sangat-sangat apa ya, merubah mindset, merubah sikap gitu ya, mau dari anak-anak atau orang dewasa. Dari tanggal, jadi yang banyak diperbincangkan soal pipa PDAM yang bocor ini dari awal, oh sebenarnya dari Juni.
1: Dari iya.
0: Bulan-bulan emang, Juni sudah di.
1: Emang dari bulan sebenarnya enggak tahu ya. Ya mungkin emang harus ada yang bisa ngejawab nih dari apa PT atau
0: dari PDAM
1: ya, ya terutama yang Tirta Manguntama. Karena setiap bulan tuh ada aja itu yang perbaikan.
0: Oke, okay. Jadi bahan evaluasi. Dan ini informasinya yang saya dapat, Bang Wani, pipa PDAM Badung bocor ini sudah disiapkan dana 2,6 miliar rupiah untuk relokasi. Ini beritanya 7 Juni 2023 malah.
1: Ya, memang dari
0: lama ya.
1: Lama, kita juga di sana pasti ya udah, tapi kalau sampai 5 hari itu yang kita buat pusing. Mungkin 2 hari bisa lah ya. 5 hari. Cuma ada inisiatif atau pertanggungjawaban dari Tirta Manguntama menginformasikan melalui sosmed.
0: Oke, okay. Informasinya cepat berarti.
1: Cepat, walaupun emang komen-komennya lumayan ya, itu mereka harus berbesar hati membacanya. Lumayan. Gak ya apa-apa. Gitu.
0: Iya.
1: Tapi ada ini juga, maksudnya pertanggungjawaban lain-lain itu selain informasi itu di ada tangki-tangki gratis gitu. Jadi yang paling parah
0: tidak.
1: Dan lama itu ada dihadirkan tangki air gratis.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di Pura Uluwatu, kemudian juga ada di lapangan desa Pecatu juga ada beberapa kali. Nah itu tuh itu baru 2 hari yang lalu mereka hadirkan gitu.
0: Oke. Okay. Tapi tadi pagi masih Sudah kembali normal?
1: Kalau di tempat kami sudah, tapi yang daerah Uluwatu masih sampai tanggal 15 Juli.
0: Oke, sudah bisa disampaikan tanggalnya dan sudah bisa dipersiapkan. Iya.
1: Berdasarkan informasi dari penyedia jasa, proses pembubutan. Jadi pipa itu ya, tersebut diperkirakan selesai pada 15 Juli.
0: Oke.
1: Setelah komponen yang selesai dikerjakan, dan tim kami akan segera melanjutkan proses pemasangan, pengujian, dan pengoperasian pompa.
0: Oke.
1: Mohon ini doa dan pengertiannya ya guys. Kami terus bekerja untuk pelayanan.
0: Emang isi guys begitu enggak. Ya, artinya informasi sudah sampai, masyarakat setidaknya bisa melakukan apa ya, persiapan-persiapan. Nah, kalau nanti lagi 2 hari nih kita mesti ngapain, apa-apanya, jadi bisa dibeli.
1: Ya,
0: kemudian emosinya juga supaya nggak meletup-letup gitu.
1: Paling
0: gitu
1: nggak kan, informasi itu penting ya.
0: Betul. Sehingga nanti masyarakat kalau yang ada di kawasan Jimbaran, Nusa Dua, Pecatu, itu bisa lebih apa ya, gak ngumpatnya di media sosial gitu ya. Lebih baik memanfaatkan waktu, mencari cara supaya air, ada ketersediaan air untuk aktivitas sehari-hari gitu ya. Nah, sebelum kami tutup pendengar, selain anak-anak yang juga harus penyesuaian gitu ya, penyesuaian tadi soal air kan, itu belajar supaya gak boros. Kemudian penyesuaian MPLS, kaget ternyata udah beda sekolah gitu ya, kelasnya udah gak sama. Ini dari Kak Seto atau Seto Mulyadi, selaku Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, juga memotivasi ratusan guru di Buleleng untuk bisa menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan pendekatannya supaya hangat, menyenangkan, dan anak-anak bisa lebih nyaman untuk belajar, mengembangkan diri. Karena anak-anak sekarang kalau dilihat dari fisik ya, Mas Wandi, kelihatannya gede-gede banget gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata masih kelas 1,
1: kelas
0: 2.
1: Tapi gitu, sebenarnya itu kayaknya berpengaruh dari genetik ayah ibunya juga lah.
0: Kualitas makanan juga ya.
1: Makanan, biasanya kalau makanan yang paling berpengaruh selain tinggi, cepatnya mereka dewasa, datangnya datang bulan lebih cepat gitu kan, untuk yang cewek gitu.
0: Oke, okay, akil baliknya ya.
1: Akil baliknya ya. Pubertasnya lebih cepat untuk cowok gitu. Itu pengaruh. Tapi kalau anak saya kayaknya standar, malah dia yang paling agak kecil ya, mungkin karena genetik ibunya dan saya yang nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu. Tapi nah, teman-temannya itu baru dan rata-rata mereka sudah akil balik gitu, yang cewek gitu. Tapi anak saya belum.
0: Gak apa-apa, gak jadi masalah, mom and dad. Kalau anak-anak ternyata punya perkembangan yang berbeda-beda, tapi yang jelas mereka tetap semangat untuk belajar, tidak mogok sekolah. Kalau mogok makan dikit gak apa-apa, mogok sekolah yang bahaya ya. Mau Wandi ya. Dan
1: karena harus ada yang jaga lah di rumah.
0: Iya benar. Dan Pendengar Persatu, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda di program Halo RRI hari ini. Dan selamat menjalani proses untuk Anda yang memiliki anak-anak sekolah dan akan menjalankan MPLS sampai di minggu ini ya, satu minggu pertama sekolah. Kemudian juga untuk pendengar yang ada di wilayah Badung, nanti boleh disampaikan kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan pipa bocor atau permasalahan air, langsung WhatsApp kami di 089-678-123-830. Jangan lewatkan program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Saya Indah Widyasari pamit sejenak, dan juga Wandi juga pamit sebentar. Nanti kita akan kembali masih menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti di jam 3 sore. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mike Mohede dengan Setia. Masih menemani Anda di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Kita kembali di pukul 11, pendengar Pro 1, kami akan menemani ruang dengar Anda di siang hari ini, hari Senin 13 Juli 2026. Di sini dengan perbincangan yang menarik, pendengar Pro 1, kita akan membahas tentang bagaimana perempuan Bali yang saat ini tidak saja dituntut untuk produktif, tapi juga perempuan cerdas yang akan menghasilkan generasi berkualitas. Di pukul 11 ini, saya akan berbincang bersama dengan narasumber dari Pakis Bali, atau Pasikian Paiketan Krame Istri Bali, tentang perempuan cerdas, generasi berkualitas. Narasumber sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Saya langsung perkenalkan saja, ada Ibu Putu Santi Oktarina, MPD. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Punapi Gatra Niki.
1: Bece-bece Niki. Terima kasih.
0: Terima kasih sudah datang ke Studio Pro 1 Niki, Ibu Santi. Tadi sebelum kita on air, sebelum kita ngobrol langsung siang hari ini, saya sudah ada sedikit diskusi-diskusi ya tentang perempuan Bali. Nah, kita seringkali membahas perempuan di program pengarusutamaan gender dan inklusi. Betul. Fokusnya adalah pengarusutamaan gender, kemudian juga bagaimana perempuan harus berdaya, perempuan dengan multi peran. Nah, ini adalah pembahasan-pembahasan yang sangat akrab dan bahkan kita mengalami sendiri ya. Ibu Santi juga mengalami ya sebagai perempuan Bali. Tapi yang paling terpenting, esensi menjadi perempuan, khususnya perempuan Bali, adalah perempuannya cerdas sehingga melahirkan generasi yang berkualitas. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya wajah perempuan Bali di era modern 2026? Karena kata orang, sekarang kita lebih dekat mencari 2050 gitu ya, karena sudah melewati
1: 2045.
0: Iya. Itu seperti apa wajah perempuan kita saat ini, Bu Santi?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi dulu untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi hari ini kita akan berbincang mengenai topik yang tadi sudah disampaikan oleh MC kita ya. Jadi pendidikan perempuan sebagai fondasi lahirnya generasi yang berkualitas. Mm-hmm. Ketika kita berbicara tentang pendidikan perempuan dan fenomena atau gambaran perempuan saat ini, sebenarnya kita tidak hanya sedang membicarakan masa depan seorang perempuan. Kita mm-hmm. sedang membicarakan masa depan sebuah keluarga, masa mm-hmm. depan masyarakat, kemudian masa depan bangsa. Jadi itu luas sekali ya. Mm-hmm. Ada pepatah yang menyampaikan bahwa jika kita mendidik laki-laki, kita mendidik satu orang. Mm-mm. Namun ketika kita mendidik seorang perempuan, kita sedang mendidik satu generasi. Okay. Jadi bisa mm-mm. dikatakan seperti itu ya. Kalimat tersebut sebenarnya datang sih dari berbagai jenis penelitian gitu ya, hasil mm-hmm. penelitian gitu, kemudian hasil penelitian baik yang itu dilakukan mandiri di kampus-kampus maupun dari badan-badan yang bisa kita lihat, yang lembaga resmi seperti UNESCO, UNICEF, World Bank, mm-hmm. yang menunjukkan bahwa pendidikan perempuan berkaitan erat dengan meningkatnya kesehatan keluarga, mm-hmm. kesejahteraan ekonomi, keberhasilan pendidikan anak, hingga mm-hmm. kualitas sumber daya manusia suatu negara. Mm-hmm. Okay, sebenarnya jika kita kaitkan dulu ya, sedikit kita bahas ini dulu terkait program pemerintah saat ini, pengarusutamaan gender, kemudian inklusivitas gitu. Mm-hmm. Indonesia tidak lagi hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi gitu. Mm-hmm. Artinya tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas yang tadi mm-hmm. yang kita sampaikan, yang bagaimana yang adil, inklusif gitu, dan memiliki kompetensi. Mm. Okay. Yang salah satunya yang diutamakan dengan dilakukan dengan pengarusutamaan gender ini. Mm-hmm. Sejalan dengan itu sebenarnya pembangunan yang inklusif itu menekankan bahwa tidak boleh ada kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk perempuan itu ya. Mm-hmm. Jadi yang disampaikan kaum rentah gitu, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Mm-hmm. Ketika perempuan memperoleh akses pendidikan yang baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi juga oleh keluarga, masyarakat, dan generasi berikutnya. Dalam konteks Bali ini ya, kita lihat upaya ini menjadi semakin penting karena perempuan memiliki peran yang sangat besar, baik dalam keluarga, kemudian kehidupan adat istiadat, kemudian pelestarian budaya maupun peningkatan taraf ekonomi, ya, ekonomi keluarga maupun ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, memberikan kesempatan pendidikan yang setara kepada perempuan itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau kita melihat gambaran perempuan yang sekarang seperti apa sih? Kalau saya melihat itu ya, data statistik perempuan di beberapa perguruan tinggi gitu ya, kalau kita bicara tentang pendidikan tinggi, itu jumlah perempuan yang mengenyam bidang pendidikan cukup tinggi ya, artinya kita sudah menyadari, masyarakat sudah menyadari bahwa perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga dan masyarakat, sehingga pendidikan yang berkualitas dapat mendukung peran-peran beliau untuk menjalankan yang tadi ya, fungsi, bukan fungsi, lebih ya perannya sebagai wanita. Dahulu mungkin kita cerita sedikit ya, kenapa tema ini bisa kita ambil gitu sebagai topik untuk didiskusikan. Jadi sebelumnya saya itu punya rekan, teman gitu, kemudian mereka berkeluarga. Kebetulan teman saya ini sudah lulus S1, kemudian memiliki kemampuan berbahasa asing yang baik gitu. Tetapi oleh suaminya itu diminta untuk tidak bekerja, begitu
2: jadi
1: ya.
2: Jadi ibu rumah tangga.
1: Jadi ibu rumah tangga, fokus jadi ibu rumah tangga. Gitu. Banyak sekali yang menyampaikan bahwa wah, percuma dong kuliah tinggi-tinggi, tetapi diam di rumah, kemudian tidak memanfaatkan apa yang sudah didapatkan. Nah, ini yang sebenarnya hal yang sangat keliru. Jadi saya sampaikan dulu seperti apa ceritanya. Kemudian jadi memang suaminya itu menjadi kepala keluarga dan yang menjadi pencari nafkah utama, ya, tulang punggung keluarga, begitu bisa dikatakan. Suatu hari suaminya ini, mohon maaf, itu ada sakit gitu, sakitnya cukup parah, dan sampai harus meninggalkan dunia ini. Dari sana sebenarnya cerita ini sangat menginspirasi kita sebagai perempuan gitu. Itu adalah kejadian yang tidak terduga sama sekali. Kejadian yang tidak diprediksi, dan untuk bisa melewati hal tersebut, perempuan ini harus tangguh dulu gitu ya. Jadi bagaimana caranya menghadapi situasi bahwa keuangan keluarga sedang tidak stabil. Artinya gini, bagaimana saya bisa bertahan karena yang biasanya mencari nafkah adalah sang suami, begitu. Sedangkan saya tidak gitu. Nah, dengan switchnya seperti itu, memang ya berduka, kemudian dia langsung dengan kemampuan yang dia miliki gitu, membukalah apa itu namanya ya, usaha untuk bisa menyokong keluarganya gitu, dari usaha pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sampai saat ini akhirnya dia bertahan. Jadi tidak ada yang percuma sebenarnya. Meskipun tidak harus ada yang meninggalkan kita ya. Meskipun tidak meninggalkan, tetapi pengetahuan itu bisa dimanfaatkan. Nanti kita bicara lebih banyak lagi bagaimana pengetahuan pada perempuan ini bisa dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan ya, bisa digunakan dengan bijak itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Ya, seperti itu.
2: Artinya memiliki atau menempuh pendidikan setinggi-tingginya, bahkan perempuan sekarang kan jadi dokter, bahkan profesor. Tapi pada akhirnya gak jauh-jauh juga urusannya ngurusin bekal anak, suami, ngurusin rumah tangga, ngurusin dapur, begitu ya. Yang menarik dibahas adalah itu tadi, ketika perempuan sudah berpendidikan atau ingin menempuh pendidikan lagi tapi sudah ada di lingkungan keluarga, ini yang masih memiliki apa ya, pemikiran masyarakat masih berpikir kalau di rumah kita kerja di rumah itu tidak perlu, bukan kerja di rumah, kita jadi ibu rumah tangga itu tidak perlu pendidikan tinggi-tinggi lah, karena kan ngurusin dapur, ngurusin anak, nggak memodal apa ya, nggak perlu modal S2. Betul. Gitu ya, apalagi S2 sekarang kan banyak ya jurusan-jurusan yang kayaknya nggak ada korelasinya dengan urusan rumah tangga. Nah, gimana menurut Bu Santi soal itu?
1: Di Bali sendiri ya, isu ini menjadi sangat sensitif gitu ya, di mana kita menjunjung tinggi adat istiadat budaya, kemudian kita juga mengenal yang namanya sistem kekerabatan patrilineal yang tadi kita sempat bahas gitu. Apa yang dimaksudkan dengan patrilineal gitu? Kalau kita yang kita pahami itu kan patrilineal itu adalah berpusat pada laki-laki gitu. Semuanya misalnya garis keturunan laki-laki, kemudian yang mendapatkan warisan adalah laki-laki dan sebagainya ya. Jadi kita sebenarnya harus menyampaikan di sini, menggarisbawahi patrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang bukan menentukan tinggi rendahnya kualitas seseorang. Kalau misalnya tadi saya sampaikan ya bahwa garis keturunan diteruskan melalui laki-laki, kemudian tanggung jawab adat itu lebih banyak berada pada laki-laki, kemudian setelah menikah perempuan pada umumnya sebagian besar orang-orang di Bali ya bergabung dengan keluarga suami, meskipun memang ada beberapa di daerah di Bali gitu mengizinkan atau bukan mengizinkan ya, memiliki sistem seperti nyentane, di mana perempuan yang tinggal di rumah gitu ya, jadi yang laki-laki yang bersama ke rumah perempuan gitu. Kemudian dari kondisi tersebut di sebagian masyarakat itu masih muncul pandangan yang seperti tadi disampaikan sama budaya ya, anak perempuan nanti ikut keluarga suami nih gitu, lebih baik menyekolahkan anak laki-laki, belum tentu orang tua menikmati hasil pendidikan. Ya itu yang paling sering
2: kayak investnya iya, lari kemana gitu ya gitu.
1: Sekolahin tinggi-tinggi tapi kan nanti dia dibawa kabur atau dibawa lari sama orang atau dia tinggal di tempat yang lain. Nah itu yang sering terjadi. Pandangan ini memang masih sering kita temukan dan dibentuk bukan hanya oleh, kalau patrilineal, apakah kita berpikir bahwa itu datangnya dari pandangan laki-laki? Tidak. Malah itu lebih banyak datangnya dari pandangan perempuan itu sendiri, gitu ya. Artinya begini, ketika tadi disampaikan, oh kan perempuan itu tidak usah bekerja, kan cuma hanya menjaga anak di rumah gitu, bersih-bersih rumah gitu, mendidik anak dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak memerlukan pendidikan khusus yang mereka harus mengenyam S1 atau S2 bahkan S3 kan begitu.
2: Iya.
1: Itu adalah pandangan-pandangan yang dibuat oleh kita sendiri, oleh perempuan. Kita yang membuat standar tersebut gitu. Kita yang meyakini bahwa kita yang menyampaikan kenapa sih harus tinggi-tinggi. Kadang orang tua itu, ini berdasarkan penelitian dari rekan saya yang kebetulan kemarin itu sudah menyelesaikan program doktornya terkait kesetaraan gender, itu memang masih ditemukan ketimpangan di masyarakat yang masih menganggap point of view-nya bahwa perempuan itu tidak perlu memiliki pendidikan tinggi karena itu yang tadi ya, karena perannya tidak strategis, dianggap tidak strategis, tidak penting di dalam keluarga. Dan itu lebih banyak disampaikan oleh pihak ibu maupun ibu mertua. Nah biasanya seperti itu ya, atau calon ibu mertua. Artinya ibu-ibu ini yang sudah men-set ini loh gitu, lebih banyak segitu. Jadi yang kita sorot sekarang ya patrilineal ya bukan dari laki-laki saja. Jadi mungkin perempuannya mari kita lihat lebih besar, lebih global. Seperti apa sih peran perempuan gitu ya. Kemudian harus dipahami bahwa peran perempuan itu bukan perempuannya. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya itu bukanlah kegiatan yang transaksional. Bukanlah hanya sekedar transaksi ekonomi. Kalau saya lo sudah invest untuk kuliah Anda, jadi setidaknya kalau sudah kerja ya bawa ke sini hasilnya gitu. Jadi jangan sampai begitu tamat kuliah, menikah, terus gajinya dibawa betul, dibawa ke mertuanya atau di keluarganya yang baru. Lo saya orang tuanya belum dapat mencoba begitu. Perlu diingat bahwa itu bukanlah sesuatu yang transaksional, ya. Itu adalah bagian dari peran kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, orang tua juga penting memahami atau penting memiliki pendidikan di mana bahwa, oh saya memiliki anak, saya ingin anak saya bisa diterima baik di keluarga suami, saya ingin anak saya memiliki kualitas diri yang tidak dianggap remeh oleh keluarga suami. Nah, harusnya yang seperti itu dibangun. Jadi bukan apa yang bisa anak saya berikan ke saya gitu sebagai ganti rugi uang yang sudah saya spend gitu ya.
2: Dari bayi sampai bekerja, ya, jadi betul. Harus kembaliin jadi istilahnya ya harus bayarlah semua hal yang sudah saya berikan sejak kamu kecil sampai besar gitu ya. Itu yang terus dibangun sampai saat ini, sehingga perempuan-perempuan masih selain multiperan ada banyak sekali beban-beban yang tidak terlihat begitu ya. Yang sering satu lagi sebelum kita break ini Bu Santi, ketika sudah memiliki atau sudah berpendidikan, perempuan justru lebih banyak diam gitu ya. Tidak mau menyuarakan tentang apa kegelisahannya, apa yang tidak disukai atau apa yang jadi apa ya, yang buat dia keheranan. Oh, ternyata realitasnya tidak sesederhana mungkin yang dilihat di media sosial atau yang diomongin sama orang tuanya gitu ya. Jadi perempuan kita itu banyak diam dan ngekoh ngomong, itu juga masih terjadi. Nanti boleh ditanggapi di sesi selanjutnya Bu Santi, karena menarik. Ketika kita berpendidikan justru seharusnya kita semakin punya modal yang banyak sidaknya untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kita. Oke, nanti kita lanjutkan kembali Bu Santi, masih di Pengarus Utama Agenda dan Inklusi Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, masih membahas tentang perempuan cerdas generasi berkualitas. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang!

0: tentang pentingnya pendidikan sebagai investasi manusia. Jadi kalau orang tua sudah menyekolahkan anaknya setinggi mungkin, jangan disebut-sebut, karena itu investasi yang baik untuk anak, untuk bisa dihargai, meningkatkan harkat dan martabatnya. Dan pendidikan bukan soal transaksi ekonomi tadi yang disebutkan oleh Bu Santi. Dan yang menariknya, setelah berpendidikan, ketika perempuan ini terjun langsung mungkin melihat dinamika kehidupan gitu ya, naik turunnya kehidupan kita di Bali, ini semakin sulit atau memilih untuk diam gitu ya, tidak ingin membangun apa ya, berargumentasi, tidak ingin banyaklah berkontribusi karena takutnya akan semakin memperkeruh keadaan, termasuk juga di dalam atau tingkat rumah tangga. Perempuan justru berpikir ulang kalau mau ngomong gitu. Mm-hmm. Nah, gimana pandangan Bu Santi?
1: Baik, terkait itu kita harus melihat bahwa tidak semua perempuan yang terlihat diam atau ngekoh ngomong itu dikarenakan ya ketidakpuasan akan keadaan ya. Jadi harus dilihat dulu, tidak semuanya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kami sering berdiskusi ya, baik itu nanti di kami di PAKIS begitu ataupun organisasi perempuan lainnya, atau ketika di tempat kerja di mana kami sudah mengenyam pendidikan tinggi gitu, para perempuan duduk bersama membahas gitu. Sebenarnya yang paling utama itu adalah perempuan berpendidikan tinggi sudah memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang konflik untuk perlu ditanggapi, yang mana konflik yang tidak perlu ditanggapi. Nah, jadi seperti itu. Jadi menghindari konflik sebenarnya ya. Jadi dengan memiliki pendidikan tinggi gitu ya, mengenyam pendidikan tinggi, perempuan itu memiliki daya berpikir yang lebih kritis, sehingga mereka bisa memilah yang mana yang seharusnya dicarikan solusi, yang mana seharusnya dibiarkan, artinya ditunda ya, dipostpone, itu akan dicari solusinya berikutnya seperti itu. Misalnya ketika menghadapi komentar yang tidak bagus gitu di sosial media gitu ya, terkait keluarganya dan lain sebagainya, perempuan yang memiliki kualitas pendidikan baik itu akan memilih tidak menanggapi apapun yang ada di sosial media gitu. Karena apabila itu dilakukan menanggapi atau dengan ya melanjutkan konflik tersebut, itu akan menjadi panjang. Kita kan sudah banyak melihat contoh-contohnya ya, saling menjelekkan, akhirnya tersulut emosi, kemudian seluruh nama keluarga akhirnya dibawa. Nah, itu kan tidak hanya mencemarkan nama baik perempuan itu sendiri, tetapi itu berdampak juga pada seluruh anggota keluarga, itu terutama pada anak. Jadi seperti itu ya. Dengan demikian, apabila yang sering terjadi, karena ini kan sudah era digital, jadi perempuan banyak berkecimpung di dunia maya begitu ya. Kemudian konflik-konflik yang muncul itu juga sebagian besar karena kritik gitu ya, di dalam dunia maya, sehingga itu alangkah baiknya tidak ditanggapi, menjadi sebuah, untuk yang berpotensi menjadi sebuah konflik gitu ya. Bukan kita lemah, bukan kita tidak mau menjawab gitu, tetapi kita hanya ingin menghindari konflik dan tidak ingin mencemarkan nama baik. Sekali lagi, perempuan Bali itu memang banyak ya. Kalau semakin dewasa, kita lebih melihat dampak. Apakah nanti kalau saya berbuat ini ada dampaknya pada keluarga saya, keluarga dia, dan anak saya. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah berpikir kritis, tidak hanya berpikir emosi sesaat. Oh, saya nih sekarang gitu ya. Oh, sudah dijelek-jelekkan sama si A gitu, dan saya harus balas, saya harus buktikan gitu. Pembuktian yang kita lakukan itu bukan pembuktian berupa kata-kata. Do it with achievements gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan, tunjukkan dengan prestasi kita, tunjukkan dengan bagaimana kita sukses membawa keluarga kita menjadi bahagia. Gitu. Nah, itu yang sebenarnya membuktikan bahwa oh, ternyata saya salah. Orang-orang juga akan melihat, oh ternyata bagus kok gitu ya. Oh, keluarganya bahagia, keluarganya sejahtera. Nah, itu dikarenakan perempuan yang tadi, perannya sudah, dia sudah tahu mana yang harus ditanggapi gitu, daripada hanya membalas-balas komentar negatif. Kemudian perempuan dengan pendidikan tinggi itu memiliki kecerdasan emosional yang lebih baik dibandingkan

0: yang lain ya. Kenapa disampaikan memiliki kecerdasan emosional? Karena sudah terbiasa untuk berpikir kritis, kemudian mempertimbangkan berbagai potensi dampak pengaruh begitu ya, sehingga ketika pengambilan keputusan tadi itu menjadi salah satu bahan utama begitu ya, di perempuan.
1: Oke, nah menarik nih Bu Santi, karena tadi kan kita menyebutkan perempuan dengan pendidikan, apalagi sekarang pendidikan tinggi. Sebenarnya kalau kita bicara standar ya, perempuan kita supaya punya modal pendidikan, setidaknya kecerdasan emosional itu penting juga, supaya bisa mengelola emosi, tidak saja soal pintar, tapi tidak gampang marah-marah gitu ya, tidak bentak-bentak. Ini standar pendidikannya seberapa sih? Apakah SMA cukup? Apakah harus S1? Nah, seperti apa Bu Santi?
0: Jadi begini ya, ketika kita bicara pendidikan tinggi, apakah itu diperlukan oleh semuanya? Kalau kita bicara diperlukan, iya diperlukan gitu ya. Jadi kalau bisa semua perempuan itu mengenyam pendidikan tinggi sehingga lebih banyak hal yang bisa dipelajari, kualitas hidup gitu juga, kecerdasan emosional juga jauh lebih meningkat gitu. Tetapi harus disesuaikan kembali dengan yang tadi, latar belakang ekonomi dan kemampuan dari keluarga itu bisa mendukung gitu ya. Tetapi jangan itu dikaburkan dengan oh karena saya yang gak mampu jadi gak usah sekolah gitu. Kalau setidaknya wajib belajar 9 tahun itu kan seharusnya free ya, gratis ya dari pemerintah. Jadi paling tidak sudah mengenyam wajib belajar itu ya sampai SMA gitu. Apalagi sekarang mau ditambah menjadi 12 tahun gitu kan. Jadi paling tidak minimal itu sampai SMA. Kenapa? Satu, dari segi akademis ya, pengetahuan kita meningkat. Dengan demikian kita bisa membantu anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas secara akademik. Nah, contoh paling kecil ya, sekarang kan memang marak itu yang namanya kursus-kursus les-les di awal yang saya sampaikan ya, les-les membaca, kursus-kursus berhitung gitu ya. Sebenarnya itu akan lebih maksimal apabila itu dilakukan oleh orang tua di rumah. Bukan, tetapi saya harus garis bawahi ya, mendidik anak bukan peran dari si ibu saja. Jadi itu merupakan peran dari ibu dan bapak. Nah, kalau bicara kodrat nih, oh, kodratnya perempuan mah kan memasak begitu. Enggak ya. Jadi kodratnya perempuan itu datang bulan gitu ya, hamil, lahirkan, itu kodratnya perempuan. Memang tidak bisa digantikan itu oleh laki-laki. Tetapi perannya itu dilakukan bersama. Jadi di dalam keluarga diusahakan itu dilakukan bersama. Jadi salah satunya yang tadi itu ya, mengajar anak. Ketika kita memiliki kemampuan akademis yang baik, yang mencukupi gitu, kita akan bisa mendukung anak kita untuk memiliki kemampuan akademis yang baik juga, gitu. Sehingga apapun yang didapatkan di sekolah kita kemudian bawa pulang, kemudian kita follow up di rumah. Nah itu akan memperkuat, memperkuat kompetensi yang dimiliki oleh si anak dibandingkan mereka pulang sekolah di rumah itu tidak dilanjutkan kembali, malah dilanjutkan ke les itu ya, atau kursus. Nah, bonding antara orang tua dan anak juga akan berkurang di sana. Dan kita tidak tahu seberapa jauh kemampuan anak kita sebenarnya dan apa yang sebenarnya mereka perlukan. Kelemahan mereka ada di mana. Jadi begitu ya. Jadi satu, kemampuan akademis itu sangat mendukung dan itu akan membantu anak kita nantinya. Kemudian tadi kecerdasan emosional. Jadi anak itu akan meniru bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah, begitu. Itu kan kita adalah memberikan keteladanan kepada anak. Ketika ada masalah seperti A gitu, instead of atau daripada konflik bertengkar gitu ya, saling menyalahkan, kemudian mungkin ya yang seperti tadi, lebih baik orang tua itu mencari solusi. Jadi berpikir, oh, ketika ini tidak bisa, oh saya kesulitan yang dalam mengantar anak, oh harusnya seperti ini, mungkin kita bisa gantian atau lain sebagainya. Nah dicarikan solusi. Nah itu yang mungkin bisa diteladani oleh si anak. Oh ketika mereka sedang kesulitan nih berdua, mereka duduk bersama dan mencari solusi bersama. Dan dibiasakan anak juga begitu. Oh tidak bisa buka tutup botol, mungkin ada hal yang bisa dipakai, oh mungkin pakai elap supaya bisa. Jadi tidak langsung dibantu. Ya, jadi hal-hal seperti itulah yang sebenarnya yang tidak dimiliki. Artinya gini, kalau kita memiliki pendidikan yang bagus ya,

karir kita. Kembali lagi seperti tadi, yang paling penting adalah komunikasi di dalam keluarga, keluarga inti yang saya maksudkan. Ya. Jadi ketika kita sudah berhasil untuk membagi peran, jadi kalaupun itu yang disepakati seperti itu ya, jadi memang ada waktu-waktu bahwa perempuan ini memang harus ada di luar begitu, meskipun ada pihak-pihak lain yang ada di luar yang mencoba untuk memanasi situasi, kemudian memberi point of view bahwa itu harusnya tidak begitu begitu. Nah, dengan adanya komunikasi yang kuat di dalam keluarga, kemudian rasa percaya yang kuat bahwa biarkan saja, we will prove it. Jadi memang yang seperti tadi yang akan dilakukan, bagaimana caranya membuktikan kepada orang-orang itu supaya menutup gitu ya, supaya tidak menyampaikan bahwa oh tidak ada hasilnya gitu. Oleh karena itu, dari hasil koordinasi bersama bagi peran, kemudian yang paling akan mendapatkan dampaknya yang pertama adalah generasi kita. Makanya tadi disampaikan perempuan berkualitas, perempuan berpendidikan, kemudian generasinya berkualitas, anak kita yang paling pertama gitu ya. Jadi mungkin seperti yang tadi, kita perempuan cerdas loh, ada hal yang harus kita tanggapi, ada hal yang tidak harus kita tanggapi. Karena kalau ada hal-hal yang ringan, bukan ringan ya, hal-hal seperti tadi kita tanggapi, itu tidak akan ada habisnya. Ini loh, kalau saya pernah lihat itu analoginya, kalau kita ketika ada ini, oh sama seperti kita punya anak ya, oh udah nikah lama kok belum hamil, udah hamil, oh kok anaknya perempuan, oh udah hamil, udah perempuan lagi, oh nggak punya anak cowok ya, artinya begini, kalau kita ladeni gitu ya, kalau kita mengikuti alur berpikir para let's say haters gitu ya, kita akan terus dituntut untuk menjadi yang sesuai yang mereka inginkan, standarnya yang mereka setting gitu. Makanya di keluarga, perempuan itu yang harus membuat standar sendiri. Standarnya adalah, saya ingin mensejahterakan dan membahagiakan keluarga saya. Yang saya lakukan adalah seperti ini, berdiskusi dengan suami adalah ini yang kayak berdua ya, jadi berdua ini loh yang ingin kami tuju, ini loh yang ingin kami capai sebagai keluarga bahagia, begitu ya. Jadi yang pertama tadi, anak. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ketika kita memiliki latar belakang akademis yang bagus, itu akan berdampak langsung pada anak yang juga akan memiliki akademis yang bagus, karena kita bisa menuntunnya dengan baik ya. Kemudian pola asuh yang lebih positif. Jadi tidak kita mewariskan yang seperti tadi, yang selalu berpikir negatif terhadap anak orang lain, begitu ya. Kemudian selalu mengkritisi orang, begitu. Mengkritisi boleh, tetapi harus juga bisa memberikan solusi. Jadi misalnya nih, dia melihat sesuatu, ibu kenapa ya begini ya, kita harusnya bisa menjelaskan ini begini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh anak itu ya. Jadi itu yang kita bangun, pola asuh yang positif, sehingga anak-anak terbiasa untuk mengkritisi dan memberi solusi. Jadi hanya, bukan hanya mengkritisi nyinyir gitu ya, tapi mengkritisi dan memberi solusi. Kemudian dari dampak kesehatan itu muncul, jadi dengan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik gitu ya, perempuan itu bisa menentukan bagaimana cara menjaga anak, untuk menjaga apa ya, kondisi tubuhnya tetap baik, bugar gitu. Nah kalau kasus stunting, kita kan sering melihat kasus stunting itu. Kalau dilihat stunting itu rata-rata orang tuanya kan bukan tidak punya ya, tetapi pengetahuan terkait itu masih rendah gitu ya. Itu yang dinamakan, kalau kita memiliki pendidikan tinggi, mungkin pengetahuan itu tidak langsung kita dapatkan dari sekolah, tetapi itu membuat kita menjadi lebih kritis. Sehingga kita curiosity kita menjadi lebih baik, lebih tinggi gitu ya. Sehingga kita, ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita akan mencari apa ya, apa yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan gini yang terbaik gitu ya, generasi yang terbaik, atau situasi rumah yang terbaik gitu. Kemudian proses ya tadi, belajar anak gitu, itu yang pertama dari segi dampak yang paling bisa dilihat gitu ya. Kemudian yang lainnya itu ekonomi pasti. Jadi ketika kita sudah memiliki pendidikan tinggi dan memilih untuk bekerja atau berkarir, otomatis itu akan membantu apa ya, taraf ekonomi keluarga jadi lebih stabil gitu ya. Lebih banyak income yang masuk, berarti lebih sejahtera gitu. Kita bisa akan sampaikan. Kemudian kalau di itu baru di tatanan keluarga nih, belum lagi di masyarakat. Seperti kita misalnya nih, mbaknya Badayu, saya juga masuk di Pakis misalnya. Nah kita bisa berkontribusi di organisasi-organisasi luar, sehingga apa yang kita

0: lakukan di organisasi itu bisa dirasakan juga dampaknya. Jadi misalnya nih, salah satu program PAKIS itu adalah mengusahakan atau mendata berapa sih jumlah perempuan, misalnya seperti itu ya, perempuan di Banjar Adat, atau yang paling yang sekarang kami sedang lakukan adalah terkait tanaman herbal. Ya, jadi misalnya nih, kita mensosialisasikan nih tanaman herbal, kemudian bagaimana tanaman herbal ini dibudidayakan di rumah masing-masing. Nah itu kan sebenarnya bagus ya, artinya apa pengetahuan yang kita miliki, terus kita share juga itu di masyarakat, dalam bentuk mungkin berkecimpung dalam organisasi sosial, kemudian itu juga bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Jadi sekali lagi, yang kita lakukan adalah tidak berfokus pada bagaimana menjawab orang lain, tetapi lebih ke membuktikan. Memang buktinya tidak langsung instan ya. Orang-orang akan berpikir, ah harus bimsalabim abrakadabra pada saat itu juga tidak bisa. Jadi yang seperti ini memang jangka panjang. So, don't give up. Jadi tetaplah mencoba gitu, tetap berusaha sampai memang dampaknya bisa dirasakan oleh banyak orang begitu.
1: Oke, nah sekarang satu lagi yang menarik sebelum nanti kita closing statement ya Bu Santi, soal ketika perempuan gitu ya dengan pendidikan, kemudian ada usaha-usaha juga di misalkan turun ke Banjar, turun ke desa adat.
0: Betul.
1: Ini seperti apa sih perempuan Bali bisa shaping posisinya sebagai perempuan supaya bisa berkontribusi begitu. Betul. Ya. Betul. Karena terkadang ketika memiliki pendidikan atau masyarakat memandang, wah ini punya gelarnya banyak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi ya kembali fenomenanya mungkin tidak terlalu banyak berkontribusi. Betul. Atau ya slow-slow aja begitu ya. Betul. Karena karena kadang-kadang bingung juga perempuan ini harus seperti apa sebenarnya ketika turun ke masyarakat sekarang. Kalau tadi kan kita di keluarga sudah tahu, sudah jelas ya.
0: Betul.
1: Bahwa positif sekali perempuan. Betul. Ketika memiliki pendidikan. Betul. Atau lebih cerdas begitu.
0: Betul. Betul.
1: Gimana Bu?
0: Itu dilihat lagi dari keseimbangan. Ya, jadi kita kan memang memiliki filosofi Trihita Karana. Budaya Bali itu kental sekali dengan filosofi Trihita Karana, hubungan harmonis dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan sekitar. Ketika kita memiliki pendidikan tinggi, karir yang bagus, gitu, apakah itu menjadi excuse kita untuk tidak melakukan salah satunya atau mengurangi, gitu? Kalau misalnya bersembahyang nih atau ke Banjar lebih berkurang. Nah, dilihat lagi keseimbangan yang tadi, itu tidak hilang, tetapi disesuaikan, begitu ya, ya, yang tadi dimaksudkan. Jadi kalau misalnya kita berpendidikan tinggi, ini juga para perempuan ya, berpendidikan tinggi memiliki income yang lebih besar, gitu ya. Ketika kita beriadnya, diharapkan beriadnya itu tidak hanya untuk pamer saja. Jadi banyak sih memang banyak kalau jor-joran gitu ya. Tapi memang tujuannya bukan yang tulus ikhlas gitu, yang dibaktikan kepada Tuhan, tetapi lebih ke supaya saya dilihat loh, saya mampu, buah-buahan saya impor semua, ini emas-emas saya banyak. Jadi bukan begitu ya. Jadi lebih ke benar-benar yang dari tulus ikhlas ini, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur bahwa saya sudah diberikan keluarga yang baik, pekerjaan yang baik, kemudian saya bisa menjalankan peran saya dengan baik, begitu. Jadi tidak diukur dari seberapa sering atau seberapa besar, tetapi tidak boleh meninggalkan. Seperti tadi dia, kita tidak lepas dari tradisi, kita tidak lepas dari masyarakat, tetap kita menjalankan peran itu. Apabila ada opsi lain, ada pilihan lain gitu ya, yang bisa kita lakukan, mungkin bisa diambil. Misalnya nih, ada beberapa ya, seperti kemarin ngayah tidak bisa ke Banjar misalnya, tetapi boleh bayar ayah-ayahan. Itu salah satu, itu mungkin bisa ditanggulangi dengan seperti itu. Atau yang kedua, mencari pengayah pengganti, karena mungkin pekerjaan kita tidak bisa meninggalkan, tidak bisa ditinggalkan begitu ya. Kemudian yang ketiga, atau memberikan dukungan dana yang lebih banyak, begitu. Ya, jadi kita bisa menaruhlah peran kita. Oh, kalau saya enggak bisa datang langsung, mungkin saya bisa melakukan apa ya, bakti dengan cara begini, begitu. Ya, jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan kemampuan kita, tapi jangan sampai kita melupakan. Artinya kita sudah diberikan kehidupan yang baik. Ya sembahyang nanti aja deh. Ya, nah itu yang tidak boleh. Tetap ya, kecerdasan emosional tetap harus seimbang ini, antara kecerdasan emosional secara akademis, akademis, emosional maupun spiritualnya, begitu.
1: Baik. Berarti harus ada keseimbangan, semuanya harus balance, semuanya kekejar, semuanya tercapai.
0: Betul. Dan disesuaikan memang sama kemampuan perempuan itu sendiri, begitu ya.
1: Oke. Makanya kenapa perempuan Bali ini akan sangat bervariasi.
0: Betul.
1: Tidak bisa dibanding-bandingkan.
0: Betul sekali.
1: Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah achieve atau betul, mengejar apa yang bisa kita kejar sebaik-baiknya, betul, gitu ya, Bu Santi ya.
0: Betul.
1: Nah, terakhir apa yang perlu diingat oleh perempuan ketika tradisi ini tetap harus kita jaga, begitu ya. Tapi pendidikan terus melampaui batas rasanya,
0: betul,
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Dan anak-anak juga harus dididik oleh orang tua. Semuanya bebannya semakin berat, begitu Bu Santi.
0: Betul.
1: Apa yang mesti diingat terus oleh perempuan? Satu, ada keinginan yang ingin dikejar, tapi anak-anak juga harus didampingi, dan juga keluarga tetap harus kita kita pelihara, begitu.
0: Betul.
1: Atau ya kita sama-sama lah berjalan, seperti apa Bu Santi?
0: Baik. Pada akhirnya ya, pendidikan perempuan itu yang seperti saya sampaikan tadi, kita mendidik satu generasi gitu, sehingga bukan tentang menciptakan persaingan. Jadi kesetaraan tadi ya tidak menciptakan persaingan dengan laki-laki dan perempuan, tetapi pendidikan itu lebih bagaimana memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan gitu ya, untuk mengembangkan potensinya menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas, sehingga bisa menularkannya kepada lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial yang masuk adalah keluarga, masyarakat, keluarga kecil, keluarga besar, seperti itu. Ini bangsa dan negara bahkan ya. Kemudian memang kita di Bali diharapkan dengan berbagai budaya, tradisi, di mana itu kaya akan nilai gotong royong, tetapi sekali lagi itu harus dilakukan dengan menyeimbangkan berbagai kebutuhan yang tadi. Kalau masih ada option gitu, mungkin bisa diambil optionnya, tapi diusahakan memang ya perempuan-perempuan Bali kalau bisa ikut gitu ya, berkecimpung untuk bisa menunjukkan rasa bakti kita, begitu ya. Perempuan yang cerdas itu akan menjadi ibu yang mendidik dengan kasih sayang sebenarnya ya, profesional dia dalam bekerja dan berintegritas biasanya, kemudian kalau bisa menjadi anggota masyarakat yang aktif, sekaligus penjaga budaya gitu, di masyarakat yang dimana kita bisa mampu mewariskan nilai-nilai luhur kepada para generasi berikutnya. Jadi kita ubah nih cara pandangnya. Jadi pendidikan perempuan itu bukan lagi transaksional ya, antara orang tua dan anak gitu ya, tetapi itu adalah investasi. Investasi jangka panjang, bukan hanya untuk anak kita, tetapi untuk garis keturunannya berikutnya. Jadi apa yang sudah kita berikan sebagai orang tua kepada anak kita, tidak usah disebut begitu ya, karena itu juga yang akan kita harapkan dia lakukan kepada anaknya. Jadi bisa dibilang bayarlah ke depan gitu ya. Jadi tidak usah bayar ke saya, tapi bayarnya ke depan. Saya juga melakukan ini karena saya membayar hutang saya pada orang tua saya. Orang tua saya juga membuat saya seperti ini sekarang. Nah, begitu. Okay. Anak saya juga tidak usah ke saya, tetapi ke anak gitu. Nah, onwards gitu.
1: Oke. Okay. Jadi apa yang kita lakukan sekarang adalah sebaik-baiknya untuk generasi masa mendatang,
0: ya, betul,
1: gitu ya. Makanya kenapa perbincangan kita siang hari ini adalah perempuan cerdas generasinya
0: berkualitas.
1: Terima kasih Bu Santi sudah berbagi pikiran. Nanti kita semoga bisa ketemu lagi, kita bincang-bincang lagi bersama dengan Pakis Bali, dan tidak terasa waktu sudah di menit ke-55 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Semoga juga perbincangan kita siang hari ini memberikan inspirasi untuk kita semua, baik perempuan, laki-laki, sama-sama mengejar pendidikan dan ciptakan keseimbangan kita untuk sama-sama memiliki kehidupan yang lebih baik lagi untuk kita, untuk Bali yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Demikian pengarus Taman Gender dan Inklusi bersama dengan Pasikian Paiketan Kramaistri Pakis Bali bersama dengan Ibu Putu Santi Oktarina MPD. Anda bisa simak kembali pendengar Pro 1 perbincangan kami di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Saya Indah Widyasari, kita jeda sejenak masih di Denpasar. Pasar siang ini kami akan hening sejenak dengan mengaturkan Puja Trisandya pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

kitna akabehan Ewa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening per

Yang gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: 103.1 RRI Denpasar, Anda masih bersama kami di 105.2 FM, 99.5 dan juga 100.9. Kita akan jelang warta berita olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
1: Utama sepak bola dunia belum melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari arena tenis, Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu, ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada 2 set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta, dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober, pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026, pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari sepak bola tanah air, Adam Alis berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Adam menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Dan saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan utama.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Padahal memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 Tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, demikian dinamika olahraga langsung dari Pro 3 Jakarta. Kita kembali ke Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Kami akan hadirkan informasi terkini untuk pantauan arus lalu lintas bersama dengan ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Ada rekan Gede Ivan yang akan menyampaikan seperti apa kondisi lalu lintas siang hari ini untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Silakan Gede Ivan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang para pendengar RRI dan Pasar maupun Rada. Siang hari ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas di kawasan bypass Ngurah Rai dari Simpang Nanggala sampai dengan Simpang Unut Jimbaran. Baik, yang pertama, kawasan Simpang Nanggala arus lintas dari arah bypass Ida Bagaswandra menuju Balibit terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Balibit menuju bypass Ida Bagaswandra terpantau ramai lancar. Dari arah Jalan Waribang menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Baik, selanjutnya pada Simpang Balibit kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Balibit dari arah Simpang Menanggala menuju Simpang Sindu terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Sindu menuju Simpang Menanggala terpantau lancar. Dari arah Jalan Angtuah menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya, pada Simpang Sindu kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Sindu dari arah Simpang Balibit menuju Simpang Tirtonadi terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Simpang Tirtonadi menuju Simpang Balibit terpantau ramai lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya, pada Simpang Tirtonadi kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Tirtonadi dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau lancar. Dari arah pantai menuju bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Pemelesan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Pemelesan dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar. Dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Benua Sangaran, kondisi lintas di kawasan Simpang Benua Sangaran dari arah Sanur menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Sanur terpantau lancar. Dari arah keluaran pintu tol menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar, begitu juga dari arah utara arah Sesetan menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Selanjutnya pada Simpang Petungudang Ngurah Rai, kondisi lintas di kawasan Simpang Petungudang Ngurah Rai dari arah bypass menuju Bandara Ngurah Rai terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Bandara menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Dari arah Objek Wisata Kuta menuju bypass atau menuju Bandara Ngurah Rai terpantau normal lancar. Selanjutnya pada Simpang Kedonganan kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau ramai lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau ramai lancar. Dari arah Desa Kedonganan atau Desa Klan menuju bypass Ngurah Rai terpantau lancar. Selanjutnya pada Simpang Unut Jimbaran kami melaporkan kondisi lintas di kawasan Simpang Unut Jimbaran dari arah Nusa Dua menuju Denpasar terpantau lancar, begitu juga sebaliknya dari arah Denpasar menuju Nusa Dua atau menuju Kampus Unut Jimbaran terpantau ramai lancar. Dari arah Kampus Unut Jimbaran menuju bypass Ngurah Rai terpantau ramai lancar. Baik, demikian yang dapat kami laporkan kondisi arus lintas pada siang hari ini, dan kami maupun masyarakat berada di jalan agar selalu tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Gede Ivan atas informasinya dari ATCS Dishub Provinsi Bali. Untuk siang hari ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jikustik mendengar dengan Juwitaku yang biasanya terlihat cantik, menggoda, menarik hati di hari Senin ini adalah perempuan ya, karena dandan hari ini. Dan biasanya juga Anda akan mencari tempat-tempat atau lokasi bekerja yang menenangkan, kemudian juga membuat mata Anda lebih rileks, karena kita sekarang banyak sekali bekerja dengan layar handphone, layar laptop. Pastinya kita mencari suasana yang lebih hijau-hijau gitu ya. Dan mata juga akan lebih sehat kalau kita banyak melihat suasana yang tidak terlalu cerah, secerah lampu, layar HP kita. Jadi biasanya kita akan melihat taman, melihat ke

0: modern,
1: warna tidak saja warna hitam, putih, merah, kuning, tapi ada warna turquoise, ada warna violet, ada warna maroon, ada banyak sekali sekarang warna, bahkan yang terdeteksi ada 16 juta warna yang bisa kita lihat begitu ya, bahkan mungkin bisa lebih pendengar Pro 1. Dan warna-warna ini banyak diaplikasikan untuk bisa memainkan emosi kita melalui warna ada pada dinding, pada furniture, dekorasi meja kerja Anda. Ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis dan produktivitas harian kita. Nah, makanya kenapa kalau Anda pengen meningkatkan produktivitas tapi pengen juga menghadirkan nuansa yang tenang, warna hijau ini bisa Anda gunakan, atau cari ruangan yang warnanya hijau-hijau soft yang akan memberikan nuansa segar sekaligus juga berfungsi untuk Anda yang memang harus kerja dengan layar komputer. Jadi kalau Anda punya kesempatan work from cafe, Anda bisa cari cafe yang banyak nuansa-nuansa hijaunya, pendengar Pro 1 ya. Jadi bukan tanpa alasan sekarang banyak sekali cafe atau warung atau tempat untuk Anda bekerja, mungkin ada co-working space juga yang menghadirkan ruangan-ruangan estetis dengan warna yang soft. Itu sebenarnya adalah alasan untuk bisa membantu Anda menstabilkan emosi Anda ketika bekerja, pendengar Pro 1. Sekali lagi, untuk Anda yang pengen cari tahu sebenarnya gimana sih warna bisa mengatur emosi Anda, Anda bisa baca di laman rri.co.id.

Pro1 RRI dan Pasar, kami akan kembali dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan Wandi Aziz. Dan tentu saja kami akan menyapa dulu pendengar Pro1 yang sudah sapa-sapa di WhatsApp 089-678-123-830. Ada Bunda Yoseli, selamat siang, semoga sehat selalu. Kemudian juga ada Ibu Ulia, ada Ibu Indi, Ibu Anik Gunung Talang juga, selamat siang dan selamat beristirahat ya jam 12 jelang pukul 13 jam 1 siang. Lagi pada ngopi atau beristirahat, lagi rebahan, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan di Denpasar siang ini. Dan pendengar, sekali lagi kami akan kembali pada pukul 13 nanti dengan sejumlah informasi untuk Anda kami sampaikan terkait dengan hari pertama MPLS, kemudian juga terkait dengan penelantaran dan KDRT yang memicu tingginya perceraian di Bali. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda, tetap bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: hasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: MPLS ini tujuannya untuk mengenalkan murid baru terhadap warga lingkungan sekolah yang baru. Nah, kemudian
2: memang ayah ini juga sebagai sosok kepala keluarga yang memang harus menciptakan suatu sikap yang memang nantinya si anak ini bisa mengikuti sikap yang baik dari ayahnya.
3: Selamat siang. Hari pertama MPLS, pemerintah tegaskan larangan perpeloncoan. Penelantaran dan KDRT picu tingginya perceraian di Bali. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Wandi Aziz.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar, Lintas Dewata Siang ini kami awali soal masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 mulai dilaksanakan hari ini. Pelaksanaan MPLS diharapkan menjadi ruang yang ramah bagi peserta didik baru tanpa praktik perpeloncoan. Selengkapnya dilaporkan Septiani Kinasi.
5: Inilah yang perlu diajarkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan penindasan.
6: Hari pertama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS menjadi momen awal bagi peserta didik baru untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Tahun ini pelaksanaan MPLS mengusung konsep MPLS ramah yang menekankan kegiatan pengenalan sekolah secara edukatif, aman dan bebas dari praktik perpeloncoan. Pengamat pendidikan Muratini Rusmini Gorda mengatakan konsep tersebut harus mampu membuat peserta didik merasa diterima di lingkungan sekolah sebagai rumah kedua. Menurutnya suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan akan membantu siswa menjalani proses belajar selama 3 tahun ke depan.
7: Jadi konsep rumah itu bagaimana membuat siswa itu welcome datang ke rumah barunya, merasa aman, merasa nyaman, senang, dan tentunya harus siswa itu merasa happy, bahagia. Nah, itu yang memang harus dikedepankan oleh guru-guru dan tenaga pendidik.
6: Sementara itu, pengamat pendidikan Profesor Putu Rumawan Salain menilai MPLS sebaiknya diisi dengan kegiatan yang memperkenalkan lingkungan sekolah, budaya, serta membangun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Yang menegaskan praktik perpeloncoan maupun tugas-tugas yang tidak relevan sudah tidak layak diterapkan dalam kegiatan MPLS.
5: Mengenal sesama teman, mengenal senior, mengenal guru, ditambah dengan tadi yang saya tambah dengan lingkungan. Sehingga nanti ketika dia sudah menjadi orang, dia tahu bagaimana harus berhubungan dengan macam-macam jenis orang yang harus dihadapi. Nah, inilah yang perlu diajarkan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan penindasan. Jadi bukan dengan menyuruh mengumpulkan pensil 100 biji merek anu. Ini udah enggak, maaf, ini jauhkan hal-hal yang bagian dari MPLS yang seperti itu.
6: Pelaksanaan MPLS diharapkan menjadi awal yang positif bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, serta membangun karakter sejak hari pertama. Pendampingan dari guru dan seluruh warga sekolah dinilai penting agar proses adaptasi siswa berlangsung aman dan nyaman. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Pendengar, seluruh siswa baru di sekolah hari ini mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. MPLS yang berlangsung selama 5 hari ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya praktek-praktek perpeloncoan. Sejumlah aturan sudah dikeluarkan pemerintah yang wajib ditaati semua sekolah dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Semua sekolah diharapkan mematuhi aturan-aturan tersebut untuk mewujudkan MPLS ramah tanpa perpeloncoan. Terkait hal ini, berikut perbincangan Ni Nyoman Kasih bersama Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Imade Arbawa.
8: Pak Sekdis, seperti apa Pak pelaksanaan MPLS yang dimulai hari ini di Provinsi Bali, khususnya tingkat SMA, SMK, seperti apa arahan dari Distrikpora Pak?
9: Terima kasih Mbak. Terkait dengan pelaksanaan MPLS hari ini yang mulai serentak di seluruh Bali, bahwa kita mengikuti ketentuan yang berlaku. Yang pertama, kita merujuk kepada Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 198 tahun 2026 tentang materi yang harus disampaikan pada MPLS tersebut. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh satuan pendidikan kita yang menjadi kewenangan provinsi di SMA, SMK, dan SLB sebali bahwa mengikuti ketentuan tersebut, bahwa MPLS ini tujuannya untuk mengenalkan murid baru terhadap warga lingkungan sekolah yang baru. Nah, kemudian juga mengenalkan murid baru ini tentang kurikulum yang baru. Kemudian begitu juga untuk mengenalkan murid dengan potensi dirinya sendiri gitu. Karena banyak yang kita ini, apa sih yang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, kepada kebingungan pada saat tersebut. Termasuk sekarang pengenalan dengan warga atau namanya lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan gurunya, dengan tenaga kependidikannya, dengan teman-temannya juga gitu. Agar pada saat MPLS inilah dilakukan hal tersebut. Dan kami meyakini bahwa teman-teman kami di sekolah pasti akan mengikuti ketentuan ini dan tidak ada istilah perpeloncoan gitu, seperti yang sering-sering orang takutkan bahwa MPLS ini dianggap perpeloncoan, ada kekerasan mungkin yang ditakutkan, termasuk biaya-biaya yang tidak mesti keluar, malah itu yang banyak diminta-minta, mungkin itu terjadi pada zaman dulu. Dan sekarang kita yakinkan bahwa dengan pengawasan yang begitu ketat oleh masyarakat sendiri, oleh siapapun bisa melakukan pengaduan apabila ada pelanggaran, ya kami yakini pelaksanaan MPLS tahun ini akan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan
8: arahan sudah ada, sudah jelas, aturan sudah jelas seperti itu ya. Namun ketika ada sekolah yang ya melanggar seperti itulah, apakah ada sanksi dari dinas, Pak? Ya.
9: Tentu ada sanksi apabila ada pelanggaran yang dilakukan. Dan mekanisme juga yang wajib dilakukan di sekolah apabila sudah melakukan MPLS ini juga wajib melakukan atau membuat laporan ke kami paling lambat 30 hari kerja setelah pelaksanaan MPLS. Dan apabila memang terjadi pelanggaran dan ini sudah bisa kita buktikan, ya tentunya sanksi terutama yang bagi ASN akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan, mulai dari hukuman disiplin ringan, sedang, bahkan sampai hukuman disiplin berat akan dijatuhkan apabila memang sudah fatal sekali pelanggaran yang dilakukan gitu. Artinya itu kita yakinkan ada yang melanggar, pasti kita berikan tindakan berupa minimal sanksi administrasi.
8: Baik. Pemantauan dari dinas, Pak, apakah selama MPLS ini melakukan turun ke daerah, keliling melakukan pengawasan atau seperti apa, Pak?
9: Nah, kebetulan tim kami, karena ada bidang SMA, bidang SMK, bidang SLB, itu juga diundang oleh sekolah untuk ikut melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan. Juga mungkin kami bisa melakukan sidak ke beberapa tempat yang mungkin ada laporan ataupun tidak terjadi, tapi ini sebagai langkah antisipasi kita gitu, untuk memastikan bahwa MPLS ini benar-benar dilakukan dengan riang gembira oleh anak-anak kita untuk mengikutinya gitu.
8: Baik, terima kasih Pak Made Arbawa. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali, Bapak Made Arbawa. Terima kasih dan selamat siang.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus perceraian di Bali setiap tahunnya meningkat. Tercatat ratusan kasus perceraian di Pulau Dewata yang didominasi akibat penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Selengkapnya disampaikan oleh Ayurini.
10: Bali mencatatkan kasus perceraian yang tinggi, bahkan meningkat setiap tahunnya. Tercatat ratusan kasus perceraian di Pulau Dewata yang didominasi akibat penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Kelompok Ahli Gubernur Bali Bidang Perempuan dan Anak Igusti Ayu Diawerdi Srikandi WS kepada RRI di Denpasar membenarkan, tingginya angka perceraian di Bali didorong masalah penelantaran keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga. Ia mengungkapkan faktor utama di balik permasalahan tersebut yakni masalah finansial atau kesulitan ekonomi, suami yang gemar judi online atau judol hingga meningkatnya kasus perselingkuhan. Tia Wardi Sri Kandi mengatakan pihak istri mendominasi pengajuan gugatan perceraian lantaran suami tidak menafkahi keluarga, melakukan kekerasan fisik maupun psikis yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan trauma serta perselingkuhan yang turut menjadi penyumbang angka signifikan dalam gugatan perceraian.
11: Keluarga juga butuh peran ayah menjadi teladan bagi anak dan menciptakan ruang yang aman bagi anak dan keluarga.
10: Dia Wardi Sri Kandi menyebut kasus perceraian tertinggi terjadi di Kabupaten Tabanan yang mencapai 300 hingga 400 kasus per tahun. Ia menjelaskan angka perceraian di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan, sekitar 5 hingga 10% setiap tahunnya. Selain masalah ekonomi dan KDRT, faktor lain yang berkontribusi signifikan terhadap retaknya hubungan rumah tangga yakni perselingkuhan, yang menyumbang sekitar 20% dari total kasus.
11: Dan memang ayah ini juga sebagai sosok kepala keluarga yang memang harus menciptakan suatu sikap yang memang nantinya si anak ini bisa mengikuti sikap yang baik dari ayahnya.
10: Kasus perceraian di Bali tergolong tinggi, mencapai ratusan kasus, di mana setiap tahunnya terus meningkat di kisaran 10% per tahun. Masalah ekonomi menjadi pemicu utama tren peningkatan kasus perceraian di Pulau Dewata. Faktor penelantaran akibat hilangnya tanggung jawab nafkah, judi online, alkohol, serta kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab dominan lainnya. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, meningkatnya angka perceraian berdampak pada kondisi emosional dan tumbuh kembang anak. Program Ayah Angkat dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi dampak tersebut. Nadia Sarif melaporkan.
12: Meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak. Berbagai persoalan seperti perselingkuhan, perjudian, hingga konflik rumah tangga dinilai menjadi penyebab yang memicu keretakan keluarga dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah dinilai perlu memperkuat program yang mendorong kehadiran figur ayah dalam pengasuhan anak, salah satunya melalui penguatan program Ayah Angkat bagi anak yang kehilangan sosok ayah karena perceraian maupun meninggal dunia. Kehadiran figur pendamping tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan emosional anak, sekaligus mengurangi resiko munculnya berbagai permasalahan sosial di kemudian hari. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Bali, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, penguatan program Ayah Angkat dapat menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan dampak psikologis yang dialami anak.
13: Pemerintah juga sudah menjalankan malah yang mengefektifkan berbagai program bagaimana kehadiran ayah ini dan juga Ayah Angkat. Ketika terjadi hal-hal yang memang tidak bisa dihindari, apakah perceraian itu karena kematian atau karena sebab-sebab lain yang tidak bisa dihindarkan, maka seorang anak penting juga memiliki sosok ayah.
12: Lebih lanjut, Murjanayasa mengatakan meski tidak dapat menggantikan peran ayah kandung sepenuhnya, kehadiran ayah angkat tetap dapat membantu mengurangi dampak negatif yang dialami anak akibat kehilangan figur ayah.
13: Sosok ayah ini bisa dimanfaatkan atau dicari dengan ayah angkat dan seterusnya. Jadi, mengaktifkan ayah angkat juga setidaknya walaupun tidak sepenuhnya mengobati aspek-aspek emosional seorang anak karena dia tidak mendapatkan ayah dari ayah kandung, tetapi juga setidaknya bisa mengurangi dampak-dampak negatif yang terjadi.
12: Penguatan peran keluarga dan dukungan lingkungan diharapkan mampu memberikan ruang tumbuh yang lebih baik bagi anak. Dengan pendampingan yang tepat, dampak sosial maupun psikologis akibat perceraian diharapkan dapat diminimalkan sehingga kualitas generasi mendatang tetap terjaga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlanjut dan berlangsung optimal.
14: Baik itu pendistribusian ataupun Persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang
15: signifikan. Badan Gizi Nasional BGN memastikan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
14: Program makan bergizi gratis khususnya di Kabupaten Buleleng. Saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan. Ibu, yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu pakaian tetap siap santap, yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
15: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
14: Program makan bergizi gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia kedepannya.
15: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Kelurahan Gilimanuk terus mengencarkan sidak penertiban penduduk pendatang di wilayahnya. Selain sidak duktang, belasan petugas gabungan ini juga menggelar sosialisasi dan edukasi terkait pemilahan serta pengolahan sampah dari sumbernya. Selengkapnya dilaporkan Ketut Suwardike. Suwardike, silahkan laporan Anda.
16: Ya, terima kasih. Ya, pendengar RRI melaporkan dari Kelurahan Gilimanuk. Saat ini petugas gabungan yang terdiri dari aparat kelurahan, Polsek Gilimanuk, Polprades, serta Babin Kantipmas saat ini menggelar penertiban penduduk mendatang atau duktak. Selain penertiban, petugas gabungan ini juga menggelar sosialisasi dan edukasi terkait pemilahan sampah. Sidak yang dipimpin langsung Kasih Trantip Kelurahan Gilimanuk di Nyoman Pagawijaya ini menyasar 3 lokasi, yakni di lingkungan Samiana, lingkungan Arum, dan lingkungan Asih, dengan menyisir sebanyak 8 tempat kos. Dari hasil sidak, sebanyak 18 duktang yang terjaring belum memiliki surat keterangan penduduk non-permanen atau SKPN dengan rincian 11 laki-laki dan 7 perempuan. Lurah Gilimanuk Ide Bagus Tony Wirahadi Kusuma ditemui usai sidak mengatakan penertiban penduduk pendatang ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap 3 bulan sekali dengan target sasaran 70 rumah kos yang ada di 6 lingkungan di wilayah Lurahan Gilimanuk. Pendengar, menurut Lurah Gilimanuk, kegiatan ini juga sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau kantimas serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya penduduk pendatang yang belum melaporkan dan mendaftarkan diri di lingkungan masing-masing sebagai penduduk non-permanen. Mereka yang terjaring belum memiliki SKPN Ini petugas membawa langsung KTP dan meminta mereka mendatangi kantor lurah untuk mendaftar sebagai penduduk non-permanen. Lurah Tony juga menambahkan selain penertiban duktang, pihaknya juga menggencar melakukan sosialisasi terkait pemilahan sampah organik dan anorganik kepada para pemilik penghuni kos, terutama warga yang memiliki usaha atau UMKM. Langkah ini juga dilakukan mengingat per 1 Juli kemarin TPA PH Jemberana sudah tidak lagi menerima sampah organik, hanya sampah anorganik dan residu. Jadi masyarakat harus mulai membiasakan diri memilah sampah dari sumbernya. Lurah Tony juga berharap masyarakat, khususnya warga Kelurahan Gilimanuk, bisa tertib administrasi kependudukan dan turut berperan aktif menyukseskan program pemerintah, terutama terkait pemilahan sampah ini. Dari Jemberana, Suwardika melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih.
3: Ketut Suwardika dari Gilimanuk. Pendengar, seni memiliki peran strategi dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan seni dan budaya di tengah pesatnya modernisasi serta perkembangan teknologi digital. Tidak hanya menjadi ruang edukasi non-formal, keberadaan sanggar turut memperkuat proses regenerasi melalui pewarisan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda secara berkelanjutan.
17: Dinamika modernisasi dan perkembangan teknologi digital membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk cara generasi muda berinteraksi dengan seni dan budaya. Di tengah perubahan tersebut, keberadaan sanggar seni memiliki posisi strategis sebagai ruang edukasi nonformal yang mendukung proses pewarisan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya secara berkelanjutan. Ketua Sanggar Seni Dananjaya, Imade Aryawan, kepada RRI Denpasar menyampaikan, Sanggar Seni Dananjaya menjadi salah satu ruang pembelajaran yang berupaya menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan seni melalui proses pendidikan dan regenerasi.
18: Kalau masa pelatihnya di sini, tentunya pelatih tabuhnya ada yang dari desa, pelatih tarinya juga dari desa, dan ada juga dari luar pelatihnya. Nah, untuk anggota kami banyak yang berasal dari desa dan juga mungkin 30% dari luar desa. Ini sudah merembet ke Terenan, ada di Tabanan, di Kediri juga ada, di Munggu ada, sampai ke Buduk juga ada.
17: Tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengembangkan keterampilan artistik, sanggar juga menjadi wadah interaksi antar generasi yang memungkinkan pengetahuan seni diwariskan secara langsung melalui praktik, pembiasaan, dan pengalaman.
18: Itu sekitar 40 anak di sini. 40 anak dan saya bagi. Dulu masih keterbatasan tempat. Ada yang di Balai Dajo Mengamal, ada yang di Balai Delon. Saya bagi dua. Habis itu saya buat tempat di belakang. Di Tegal saya itu buat tempat kecil untuk latihan mereka. Akhirnya diapresiasi oleh masyarakat. Dari sana mulai tumbuh banyak anak-anak yang senang mengamal.
17: Keberadaan sanggar juga menjadi bagian penting dari proses regenerasi seniman. Keberlanjutan suatu kesenian sangat bergantung pada tersedianya ruang belajar yang memungkinkan generasi muda mengenal, mempelajari, dan mengembangkan seni secara konsisten. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Dari dunia olahraga, dilaporkan euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di layar kaca, tetapi juga menyatukan masyarakat dalam suasana kebersamaan. Melalui kegiatan nonton bareng, TVRI Provinsi Bali menghadirkan pengalaman menyaksikan pertandingan yang lebih semarak dan penuh antusias.
19: Tapi yang kalau Bildon baru kali ini.
20: Ratusan pecinta sepak bola memadati lapangan TVRI Provinsi Bali untuk mengikuti nonton bareng Piala Dunia 2026. Kegiatan ini menjadi wadah masyarakat menikmati pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan dalam suasana penuh semangat. Salah seorang penonton, Wayan Arjana, menilai kegiatan nobar yang digelar TVRI Bali memberikan pengalaman yang lebih seru karena dapat menyaksikan pertandingan bersama banyak orang. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada ajang olahraga internasional lainnya.
21: Ya, senang, bagus, Pak.
0: sekarang. Mudah-mudahan sering dilaksanakan. Kalau bisa bukan World Cup aja, AFF, Euro nanti 2 tahun lagi, AFF ini bulan depan, akhir bulan ini kan ada AFF. Ya kalau bisa itu Pak. Tempat yang terbuka kan bosan nonton di rumah aja, ketemu teman, ya bisa ketemu orang lain. Suasananya bagus, ramai itu.
20: Hal serupa disampaikan Cynthia Dewi yang menyaksikan Piala Dunia di lapangan kantor TVRI Bali bersama teman-temannya. Menurutnya, suasana nonton bareng yang penuh antusiasme membuat pertandingan terasa lebih seru dan berkesan.
21: Seru banget di TVRI hari ini ikut nobar Norway sama England. Ikut sama teman-teman sih bareng rame-rame. Seru, rame. Sebelumnya sih kita, saya sama teman-teman itu biasa nobar juga. Tapi yang kalau Pildun baru kali ini.
20: Kegiatan nobar ini menjadi salah satu upaya TVRI Provinsi Bali menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat melalui siaran olahraga. Penonton berharap agenda serupa dapat kembali digelar pada berbagai turnamen sepak bola internasional di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, menutup rangkaian Lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. Hari pertama MPLS, pemerintah tegaskan larangan perpeloncoan. Penelantaran dan KDRT, picu tingginya perceraian di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Wandi Aziz bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
22: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

dari lagu tahun 2021 ya, Delantis dengan judul Lampu Merah. Ini lagu yang menceritakan atau menggambarkan perasaan stuck, terjebak ya, frustasi dan ya cemas lah ya, yang tertinggal dalam fase kehidupannya dibanding teman-teman sebaya. Wih, ada gak yang ngerasa begitu? Mudah-mudahan gak ya. Dan yang pasti untuk Anda yang lagi di Lampu Merah sekarang ya, lagi menuju ke tempat kerja atau ke tempat makan nih, ini masih ke tempat makan gak ya? Ini balik lagi kayaknya ya, dari tempat kerja ke tempat makan, tetap harus waspada, tetap harus lihat kanan kiri ya, dan belakang, depan belakang gitu. Dan dipastikan kita tetap tidak ngantuk di siang hari ini ya. Masih dengan Wandi di sini dan masih dengan lagu-lagu yang ya enak banget didengar siang-siang hari sambil makan siang atau sambil ngerjakan tugas-tugas kantor ya. Kita hadirkan ada Club Project dengan Romansa.

0: Dan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
2: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
2: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
2: Nah, kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
2: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
3: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: dari siapa ini ya? Discorian lah ya. Featuring Lalian Manino, kemudian juga ada Eva ya. Eva Cecilia. Judulnya Krisye. Wah, ya. Untuk Anda yang mungkin mau menghabiskan waktu dengerin konser, nah ini Discorian juga hadir ya di acara bulan Juli ini. Ternyata ada acara, ada banyak acara lah bulan Juni. Salah satunya ada Thanks God It's Festival. Itu konsernya di GWK. Ada Mahal ini juga. Ada Pamungkas juga. Hai. Selain ada Thanks God It's Festival, ada juga Rare Angon Kid Festival ya. Itu tanggal 23 sampai dengan 26 Juli. Ini festival layang-layang tradisional yang digelar di Pantai Mertasari Sanur. Nah, Anda bisa buat listnya ya, di list. Untuk yang nggak jauh-jauh dari RRI, dekat di Taman Budaya, Anda bisa langsung acara Festival Seni Bali Jani. Itu mulainya sudah dari tanggal 11 ya, berakhir nanti tanggal 25 Juli. Setelah Discoria saya akan hadirkan Mahal ini dengan Sampai Menutup Mata, tapi setelah yang mau lewat ini.
1: Duh, panik.
2: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
1: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
2: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun TikTok Taspen 00 mengunggah video dengan narasi informasi penting mengenai layanan dan bantuan pensiunan dari Taspen untuk masa tua yang lebih nyaman dan sejahtera. Hubungi kami untuk info lebih lanjut. Benarkah hal itu? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Health menelusuri kebenaran klaim dengan akses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Turnback Health menelusuri lebih lanjut dengan cara menggugah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI hypemoderation.com. Hasilnya, video tersebut diketahui hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Melalui media sosial resmi Instagram Taspen yang diunggah pada Rabu 13 bulan 5 2026, Taspen membantah adanya program bantuan untuk pensiunan 2026. Taspen juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap penipuan mengatasnamakan Taspen. Faktanya, tautan pendaftaran tidak mengarah ke laman resmi Taspen atau www.taspen.co.id. Jadi unggahan berisi tautan program bantuan pensiunan dari Taspen merupakan konten palsu atau fabricated content. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Yeah, dari Michael Jackson dengan Black Alright. Ada yang ini enggak sih kebangun ya siang-siang? Oh, emang tidur siang enggak boleh. Makanya kita kasih lagu-lagu yang lebih ngebeat ya untuk Anda. Masih dengan Wandi di sini dan masih banyak informasi yang akan saya hadirkan buat Anda ya. Kalau kita dengerin lagu ini, wah, kita ingat gimana video klipnya ya. Seru lah di zaman-zaman itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke lagu yang lebih sedikit pelan lah, tapi nyaman lah ya buat kita. Setelah panas, kemudian agak cooling down dikit. Ada Michael and Turok dengan Out of the Blue ya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Dari Rida Sita Dewi ya, dengan Ketika Kau Jauh. Ini lagu yang dirilis tahun 2002 dari album The Best of Rida Sita Dewi. Hai, lagu yang penuh kenangan buat Anda ya. Jangan lupa kalau mau lagu-lagu kenangan, lagu-lagu favorit Anda, bisa Anda ikutin di Senandung Malam ya. Itu tepat jam 21 lebih dari 15 menit Anda bisa request. Tapi per hari itu temanya beda-beda ya. Maksudnya lagunya apakah dia Indonesia, apakah manca, itu tahun berapa, itu berbeda-beda. Saya menyapa Bu Resmi yang ada di Singaraja. Selamat siang menjelang sore Bu Resmi ya. Hai, belum makan siang. Saya juga belum makan siang. Oke, kalau bicara mengenai B50, nah untuk Anda mungkin sudah pasti ya, bahkan sudah ada yang mencoba ya untuk pengganti solar. Dan B50 ini diluncurkan, ya, seberapa dekat Indonesia dengan swasembada energi. Saya lansir dari rri.co.id. Peluncuran biodiesel B50 itu menandai tonggak baru perjalanan Indonesia menuju kemandirian energi dengan mengakhiri kita ketergantungan import solar dan menjadikan Indonesia itu negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory B50. Apakah B50 itu? Baik. Perjalanan panjang biodiesel Indonesia dari B2,5 pada 2008 hingga B50 pada 2026. Itu menunjukkan konsistensi kebijakan lintas pemerintah dalam membangun ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Dan di tengah gejolak geopolitik dan ketidakpastian harga minyak dunia, B50 diposisikan pemerintah sebagai instrumen strategi untuk memperkuat ekonomi nasional dan menghemat devisa dan juga mempercepat swasembada energi. Apakah Anda sudah mencoba? Mau lebih detail informasi mengenai B50, Anda langsung kunjungi rri.co.id. Masih dengan Wandi di sini, masih di Denpasar siang ini. Kita hadirkan buat Anda ada Bu Resmi. Ini spesial buat Bu Resmi, ada Extreme dengan More Than Words.

0: swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan

Talking to the Moon. Spesial buat Bu Resmi yang ada di Singaraja ya. Saya puterin yang ini, yang slow-slow gitu ya. Oke, kita kembali ke rri.co.id. BPD Provinsi Bali terus mengoptimalkan fungsi embung di tingkat pedesaan agar tidak hanya berperan sebagai penampung air untuk irigasi, tapi juga sebagai pengendali banjir dan penyedia air bersih bagi masyarakat. Upaya ini menjadi bagian dari strategi meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi cuaca ekstrim. Penelaah kebijakan teknis BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suwirta, menjelaskan bahwa embung yang terawat dengan baik mampu menahan debit air dari wilayah hulu sampai hujan lebat, sehingga dapat mengurangi resiko banjir di kawasan hilir. Pengelolaan embung juga diselaraskan dengan program ketahanan pangan agar pasokan air tetap tersedia sepanjang musim. Dan menurut Iwayan Suwirta, pemeliharaan embung harus dilakukan secara berkelanjutan karena selain mendukung irigasi, fasilitas ini juga dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber air minum. Sebaliknya, jika sarana pengairan di wilayah hulu tidak terawat, resiko bencana hidrologis itu akan meningkat. Dan sebagai contoh, banjir bandang yang terjadi di kawasan Banjar pada awal tahun dipicu oleh jebolnya sarana pengairan yang menyebabkan kerugian besar dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama. Untuk selengkapnya, Anda bisa langsung ke laman resmi rri.co.id. Masih dengan lagu-lagu yang easy listening ya siang hari ini, sore hari, menjelang sore lah ya. Ada Nadib Basalamah dengan judul Masih Ada Waktunya.

0: Memene belum tahu.
1: Apa itu belum tahu apa?
0: Kukul ini banyak fungsinya. Sebagai sarana upacara, mengusir hama burung di sawah, dan untuk mengumpulkan masyarakat warga Banjar, Mentu.
1: Terus kukul yang beli buat yang sebanyak ini, Nini. Untuk apa itu?
0: Ini untuk dibagikan ke tetangga terdekat terkait kebencanaan, Mentu.
1: Oh, artinya kukul juga bisa dipakai untuk antisipasi bencana gitu, Bli?
0: Iya.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat

Riah pai dengan bungaku hilang. Kalau kita bicara tentang pajak, nah, pajak itu merupakan kewajiban

setiap warga negara tentunya ya. Namun terdapat beberapa kategori yang mendapat pembebasan atau keringanan pajak sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Saya kutip dari rri.co.id. Pertama, masyarakat dengan penghasilan di bawah batas penghasilan atau tidak kena pajak atau PTKP, yaitu maksimal 54 juta per tahun untuk wajib pajak lajang. Tidak dikenakan pajak penghasilan atau PPH. Kedua, pelaku UMKM dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun juga dibebaskan dari PPH final. Sehingga pajak baru dikenakan atas omset yang melebihi batas dari 500 tersebut ya. Selain itu, warisan hibah, keluarga, zakat, bantuan sosial, klaim asuransi tertentu serta beasiswa resmi bukan merupakan objek PPH. Dan beberapa kebutuhan pokok seperti beras, sayur, buah, daging, ya, telur, serta jasa kesehatan, pendidikan, keagamaan, pemakaman, angkutan umum juga tidak dikenakan PPN. Pemerintah juga memberikan berbagai insentif pajak seperti PPH ditanggung pemerintah bagi pekerja sektor tertentu, ya. Tax holiday bagi investor strategis hingga program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan pemerintah daerah pada periode tertentu. Jadi bisa saya ambil poin-poin utamanya, yaitu penghasilan di bawah PTKP atau 54 juta untuk lajang bebas pajak, kemudian omset yang di bawah 500 juta itu bebas PPH final, warisan hibah keluarga, zakat, warisan hibah keluarga, zakat, bantuan sosial, klaim asuransi tertentu dan beasiswa bukan objek PPH. Untuk Anda yang pengen detailnya, tahunya, itu langsung kunjungi laman resmi rri.co.id ya. Kita hadirkan lagu yang sedikit bisa memanaskan tubuh kita di sore hari. Apakah Anda butuh kopi? Ada Bu Resmi yang masih terus membersamai saya di sini ya. Ada Shakira sekarang spesial buat Bu Resmi, Whenever, Whenever.

0: Dari Shakira dengan Whenever Whenever sudah mengantarkan kita 54 menit dari pukul 2 siang. Terima kasih untuk yang terus membersamai kami. Ada Bu Resmi ya yang ada di Singaraja dan juga grup Ketawa KTW di WhatsApp ya. Untuk Anda yang pengen bergabung di grup Ketawa KTW, Anda bisa langsung hubungin 0896-7812-3830. Saya Wandi Aziz pamit dan beserta Indah ya.
1: Ya.
0: Saya pamit dan jangan lupa nanti juga ada Mbak Santi Ari yang akan menemani Anda hingga pukul 8 malam. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hemburuk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Bagaimana kabar Anda pendengar nih hari ini ya? Hari Senin, tanggal berapa sekarang? Ini tanggal 13 Juli 2026. Setiap sore ya. Karena kebanyakan saya siarannya sore ya pendengar ya. Jadi semoga tidak bosan ini pendengar setiap sore tentunya bersama saya Santi Ari di sore hari ini hingga malam nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya akan ada banyak informasi yang bermanfaat untuk Anda, diselingi juga dengan lagu-lagu pilihan dari kami untuk menemani sore ke malam hari Anda di hari Senin ini. Walaupun hari Senin mungkin ya permulaan dari yang kemarin itu libur ya, dan sekarang harus kembali bekerja. Semoga hari Seninnya tetap ceria tentunya, tidak tertekan dengan tuntutan pekerjaan gitu ya pendengar. Dan tentunya apapun yang sedang Anda kerjakan di hari ini, jangan lupa untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar. Dan juga pendengar, nanti pada pukul 4 sore kita juga akan ada dialog dengan UMKM ya, dengan topik yang sangat menarik juga. Jadi sayang untuk Anda lewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti lagu dari Alia feat Kamga dengan judul Cinta akan saya putarkan untuk Anda, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Selamat mendengarkan Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Kepulauan Nusa Penida saat ini memiliki julukan The Blue Paradise Island. Berada tepat di tenggara Pulau Bali, memiliki daya tarik wisata yang mendunia. Ternyata, tidak hanya populer dengan pariwisatanya, salah satu pulau bernama Nusa Penida memiliki gudangnya rumput laut langka yang hanya ada di sana. Budidaya rumput laut di Nusa Penida berawal pada tahun 1984. Saat itu, terdapat seorang pengusaha asal Surabaya membawa pengaruh rumput laut untuk dicoba dikembangkan di Nusa Lembongan, Desa Jungut Batu di seberang Nusa Penida. Setelah panen pertama di Nusa Lembongan berhasil, kabar tentang bagaimana kesuksesan rumput laut menyebar cepat di antara warga desa. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, seluruh pesisir laut Nusa Penida sepanjang 30 km dipenuhi petani rumput laut. Jenis rumput laut yang populer di Nusa Penida adalah jenis Spinosum dan Katoni. Rumput laut Spinosum biasanya digunakan sebagai bahan makanan di Cina, sedangkan rumput laut jenis Katoni diolah menjadi tepung untuk industri berbeda seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gerry 79.

0: Waktunya kentongan.
1: Ketika terjadi pergantian musim tiba, salah satu bahaya yang patut diwaspadai adalah sambaran petir. Kasus manusia tersambar petir tidak hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan beberapa kasus menyebabkan kematian tragis. Waspada bahaya sambaran petir karena udara dalam petir panasnya mencapai 50.000 derajat Fahrenheit. Fenomena petir terbentuk dari awan cumulonimbus atau yang biasa disebut awan sibi. Tipe awan hujan ini secara kasat mata memiliki struktur yang menjulang tinggi berwarna abu kehitaman.
2: Bila sedang berada di kolam renang, secepatnya keluar dan jauhi tempat terbuka. Segera masuk bangunan atau ruangan, hindari juga berlindung di bawah pohon, serta menjauhi tiang listrik atau menara.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihan

seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: merah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kikman. Kasih Kik hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kik, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Kik sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Masih di 105,2 MHz bersama Senti Pendengar Setia Pro 1 RRI di pasar dimanapun Anda berada. Pendengar, jika negara Jepang itu biasanya terkenal ya dengan salah satu bunganya yang sangat khas sekali yang ada di sana, yakni bunga sakura yang memang akan sangat terlihat di musim semi. Ternyata di Indonesia sendiri ada satu ya tanaman hias asal Asia Timur lainnya yang juga tidak kalah memukau dan juga kini tengah naik daun di Indonesia. Namanya adalah bunga azalea atau secara latinnya disebut genus rhododendron. Nah, dikenal dengan julukan Suji di negara asalnya, tanaman sumak berbunga ini mulai banyak juga diburu oleh para kolektor dan juga penata tanaman taman di tanah air, dan kemampuannya menghasilkan bunga yang sangat lebat hingga menutupi seluruh daunnya ini membuat azalea menjadi pilihan utama untuk memberikan efek warna yang dramatis pada pekarangan rumah Anda. Secara alami, pendengar, azalea ini tumbuh di subur di wilayah beriklim sedang hingga sejuk, dan di Indonesia sendiri tanaman ini berkembang sangat baik di daerah dataran tinggi seperti Puncak, Lembang, Brastagi, dan juga Tomohon. Namun berkat teknik pemuliaan tanaman saat ini juga beberapa varietas azalea hibrida kini juga sudah mulai adaptif dengan cuaca dataran rendah yang juga lebih hangat. Warna-warni azalea yang mencolok ini mulai dari merah menyala, merah muda atau pink, ungu hingga putih bersih. Ini seringkali dianalogikan seperti warna semburat fajar ya. Struktur bunganya juga berbentuk corong tunggal atau ganda yang memberikan tekstur yang lembut namun padat saat mekar bersamaan tentunya ya pendengar. Untuk itu ada beberapa panduan ketika Anda ingin menanam azalea di rumah yang tentunya bisa Anda baca secara lengkap di website kami di rri.co.id. Dan selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Gamaliel dan Kevin Julian dengan judul Sepia. Selamat mendengarkan.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.
4: Serbu! Ayo, maju, lawang pada orang, lawang!
5: Alo, bangun Jo.
4: Ya, di mana tuh musuh? Di mana?
5: Mana musuh? Bangun Jo, anak-anak ini kiapa so? Hei, cepat Jo bangun. So jam berapa ini kasih yang anak? So lo mulai belat.
4: Aduh, ya doeh, cuma bah mimpi katu kita.
5: Ada mimpi apa so anak ini kasih yang anak Bangun Jo, so mulat ini.
4: Oh, kita kuat. Tadi ada bah mimpi jadi pahlawan di medan peperangan. Ada sementara berperang for meraih trompet kemerdekaan. Ah, kakak lagi kuat. Pakai acara apa sih bangong? Jadi merdeka no.
5: Kasihan lawak sekali jo ngana pemimpi ini. So lama dang turang dah merdeka kasihan. Kok ngele be bae sekarang ngana ba angka jo dari tempat tidur. Kok ngana pi basa dia pi sekolah. Dari ngana pake ngana pe ilmu yang ngana dah dapat formo kasih bagus ini torang pe negara. Kong jang suka jo terlambat je pi sekolah kalau ngana mau tahu. Dari tu jo terlambat pi sekolah ya rupa ngana begini. Sadikile mau dapat gelar pahlawan no. Mar pahlawan kesiangan.
4: yo kak, doh pagi-pagi soba ceramah. Mar tunggu kak, bukannya ini hari Minggu?
5: Iya so.
4: Aduh, pak kakak dang.
5: Mohon maaf dang kakak, kira kok ini hari Senin terus.

Stranger sudah mengudara untuk era pendengar di sore hari ini. Tentunya pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Kali ini datang dari dunia hiburan nih pendengar, di mana ada film horor terbaru yakni dengan judul Backrooms. Ini akan segera hadir di platform digital setelah mencatat kesuksesan besar di bioskop dunia. Studio A24 ini mengumumkan film tersebut bisa disewa maupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026. Sebelumnya Backrooms ini menjalani pemutaran perdana pada 7 Mei 2026 sebelum resmi tayang di bioskop pada 29 Mei. Dan hanya dalam waktu sekitar 1 bulan, film horor independen ini berhasil menjelma menjadi fenomena global. Backrooms ini disutradarai oleh Kane Parsons yang dalam debut penyutradaraan film panjangnya. Film tersebut diadaptasi dari serial web buatannya sendiri yang terinspirasi dari kisah urban legend internet atau creepypasta yang populer dengan tajuk yang sama tentunya ya. Dan cerita ini berpusat pada Clark, pemilik toko furnitur, dan Mary, seorang terapis yang menemukan pintu misterius di ruang bawah tanah toko tersebut. Pintu itu kemudian membawa mereka ke dimensi berisi lorong dan juga ruang tanpa ujung, tempat waktu seolah berjalan tidak normal ya. Tentunya pendengar, jika Anda tertarik dengan film Backrooms ini, tentunya bisa disewa ataupun dibeli secara digital mulai 14 Juli 2026. Dan informasi lebih lengkapnya dapat Anda simak di website kami pendengar, di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Agnes Monica dengan judul Sorry. Selamat mendengarkan.

0: Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, kemanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, di hari Senin ini 13 Juli 2026 kita dapat kembali berjumpa tentunya di sore hari ini dalam dialog ruang UMKM Bicara bersama saya Santiari, tentunya yang akan memandu dialog ini hingga nanti pukul 16.50 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tentunya ya, sangat sesuai relevan ya dengan situasi saat ini mengenai social entrepreneurship, membangun bisnis yang berdampak tentunya bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI dan Pasar. Selamat sore Kak Gilang Wiraguna.
4: Selamat sore.
3: Oke, bagaimana kabarnya Kak hari ini, baik?
4: Kabarnya luar biasa.
3: Luar biasa, tentunya juga sudah siap dan semangat untuk menyampaikan banyak sekali insight ya, pengetahuan dan juga wawasan untuk kita di sore hari ini. Kak Gila, mungkin sebelum itu boleh memperkenalkan dulu nih dengan pendengar setia Pro 1. Kak Gilang ini berarti sebagai salah satu UMKM dari Kita Bisa. Iya benar Kak.
4: Oke, jadi kalau misalkan kita bahas Kita Bisa dulu ya. Jadi Kita Bisa itu memang kita punya beberapa unit gitu ya, beberapa unit organisasi ataupun lembaga. Nah, salah satunya memang saya ada di dalamnya gitu. Jadi kalau bisa dibilang seluruh ekosistem yang ada di Kita Bisa ini tuh ada yang UMKM-nya juga, ada yang yayasan dan lain sebagainya. Tapi yang pasti adalah kita memang menjunjung tinggi tentang sosial dan entrepreneur-nya sendiri. Kayak gitu sih.
3: Oke, sosial dan entrepreneur-nya. Boleh diceritakan lebih dalam Kak, awal mula dari lahirnya Kita Bisa ini seperti apa dan apa yang melatar belakang membelakangi, kenapa bisa tercipta sebuah community lead Kitabisa ini, Kak?
4: Oke, okay, jadi ya memang saya sebagai community lead di Kitabisa. Jadi kalau misalkan kita bahas Kitabisa, itu terlahirnya itu di tahun 2013. Okay. Nah, jadi 2013 ini didirikan oleh Mas Al-Fatih Timur atau akrab disapa Timi gitu ya, dan juga Fikra Ijaz. Jadi yang awalnya memang bertemu, berteman, itu dihubungkan oleh Prof. Renal Kasali, dan akhirnya menciptakanlah sebuah platform yang memang mendukung isu-isu sosial yang ada di Indonesia saat itu untuk bisa mendapatkan pendanaan. Nah, jadi dimulai tuh ada beberapa isu yang muncul di saat itu gitu. Misalkan kayak pembebasan sekolah master pada saat waktu itu di Depok. Nah, akhirnya itu mendapat banyak sambutan dari masyarakat untuk bisa menyelamatkan sekolah master itu, dan akhirnya mulailah mencoba untuk isu-isu yang lainnya. Jadi termasuk tentang pendidikan, tentang isu advokasi, maupun isu-isu yang sifatnya itu lebih dekat dengan sosialnya seperti kesehatan dan lainnya gitu ya. Mungkin kalau sekarang dikenalnya Kitabisa itu sebagai platform yang mendukung isu-isu tentang kesehatan gitu ya. Kalau kita ngeliat orang sakit atau ada orang yang kurang mampu, kenapa sih ada galang dananya itu di Kitabisa? Kayak gitu sih.
3: Oke, kalau dari Kak Gila sendiri bergabung ini sejak kapan, Kak, di Kitabisa?
4: Jadi aku itu bergabungnya dari tahun 2021. Okay. Jadi pas waktu masa COVID di akhir tahun.
3: Oke, okay, itu bisa diceritakan mungkin, Kak, sedikit kenapa bisa bergabung di sini? Apakah memiliki kesamaan juga nih pandangan terkait dengan banyak sekali sih isu yang bisa kita bantu di sini gitu, Kak. Silakan.
4: Oke. Okay. Jadi kalau misalkan kita lihat di 2021, yaitu pastinya kita lagi terdampak COVID-19.
3: Iya, benar. Itu.
4: Nah, jadi memang banyak banget masyarakat yang terdampak banget ya, utamanya tentang ekonomi. Nah, jadi waktu itu aku join 2021 sebagai kepala cabang Yayasan Penghubung Kebaikan, salah satu ekosistemnya Kitabisa juga. Nah, jadi kita bersinergi dengan pemerintah setempat, bagaimana caranya kita mengentaskan beberapa isu-isu sosial yang ada di sekitar. Misalkan ada permasalahan tentang ekonomi, ataupun permasalahan tentang kesehatan yang ada di sekitar gitu ya. Nah, kita coba mencari solusinya, tidak hanya dengan memberikan fresh money aja gitu ya. Kalau kita bahas tentang bantuan, tapi kita bahas tentang pemberdayaannya seperti apa. Nah, akhirnya kita menemukan beberapa isu yang memang solusi yang bisa diberdayakan. Nah, akhirnya mereka bisa lebih baik lagi lah hidupnya sampai sekarang. Itu yang membuat rasanya pas waktu di awal ngerasa di 2021 Kitabisa juga lagi hype. Jadi kayak ngerasa, wah, ini memang salah satu platform yang memang bisa membantu banyak orang. Nah, khususnya di Bali rasanya menjadi pionir. Yaudah, kenapa enggak kita coba untuk gabung nih ke Kitabisa.
3: Oke, dari melihat bahwa ini potensial sekali ya tentunya ya untuk bisa membantu banyak orang, akhirnya tertarik untuk bergabung nih dengan Kitabisa. Kak, ini berarti Kitabisa ini kan juga sesuai dengan judul kita ya, social entrepreneur ya gitu. Kalau misalnya banyak orang mungkin sudah tahu produk-produknya ataupun ya perusahaan-perusahaan tentang wirausaha sosial ini gitu ya. Tapi mungkin masih banyak yang belum paham sebenarnya maknanya ini apa nih. Karena kalau misalnya berbicara mengenai wirausaha, entrepreneur gitu, pasti orang langsung, sebuah usaha yang menjual produk untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau misalnya social entrepreneur ini apa sebenarnya, Kak? Dan maknanya seperti apa? Apakah menjalankan prinsip bisnisnya juga sama dengan wirausaha seperti biasa atau bagaimana, Kak?
4: Oke, pada dasarnya kalau kita bahas tentang social entrepreneur itu dasarnya adalah sama-sama entrepreneur gitu ya, sama-sama tentang bisnis. Tapi kita memang mengedepankan dampak sosialnya. Jadi prinsip besar kita itu adalah dampak sosialnya. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan itu tetap berdampak kepada khalayak umum. Jadi nggak hanya mungkin kalau kita bahas tentang bisnis pada umumnya, itu berdampak ke pengelola bisnisnya aja gitu ya.
3: Iya, benar.
4: Nah, tapi kalau misalkan kita bahas tentang social entrepreneurship, itu berarti kita bahas tentang dampaknya keluar dari perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak banget perusahaan-perusahaan yang sudah berprinsip tentang social entrepreneurship gitu ya. Jadi contohnya misalkan mengelola usaha dengan mengajak beberapa karyawannya itu dari orang-orang lokal yang ada di desa itu. Atau misalkan memiliki usaha di mana dia itu membantu untuk memberdayakan orang-orang yang kurang mampu gitu ya. Ataupun juga bagaimana caranya membuat usaha untuk mempermudah misalkan isu-isu yang ada sekarang, misalkan tentang kesehatan. Jadi pada saat nanti orang membayar tagihan rumah sakit dan lain sebagainya, itu akan lebih mudah. Nah, jadi itu yang sebenarnya kalau kita bahas tentang social entrepreneur gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membantu apa yang kita lakukan saat ini, tidak hanya mengejar tentang keuntungan tetap ada, tapi kita tetap harus berdampak juga ke orang lain gitu. Jadi itu yang menjadi asas utamanya gitu sih.
3: Oke, berarti memang peletak perbedaannya di sana ya. Jadi bukan hanya berorientasi pada profitnya, tetap ada berarti atau profitnya itu, tapi memang lebih menekankan pada dampak sosial yang nantinya akan dilahirkan dari adanya perusahaan ini gitu ya. Oke, kalau dari di perkembangan era digital saat ini, menurut kakak sendiri apakah memang relevan dengan konsep sosial entrepreneurship saat ini, atau justru malah dengan era digital saat ini potensinya sangat besar nih untuk bisa berkembang, Kak? Menurut kakak bagaimana?
4: Oke, malah ini bisa jadi sangat berkembang. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang di media sosial itu banyak banget kan influencer-influencer yang ada.
3: Iya.
4: Dan somehow sekarang influencer itu bergerak itu bukan hanya soal bagaimana caranya mereka famous aja, tapi bagaimana mereka memperkenalkan UMKM-nya. Jadi sekarang tuh udah banyak banget nih influencer-influencer yang pertama dia bisa mengenalkan dirinya dia menjadi lebih luas lagi, tapi di sisi lain akhirnya mereka membuat unit usaha baru yang akhirnya bisa membantu usaha-usaha lokal atau orang-orang lokal di sekitarnya dia. Ada yang gak sebut merek ya, misalkan ada yang punya influencer yang akhirnya jualan makanan lokal, ada influencer yang juga pada akhirnya dia membuat usaha fashion tapi mengajak tentang bersama dengan orang-orang lokal yang sekitar sana atau orang-orang yang kurang mampu. Nah ini tuh sangat menjadi chance yang cukup besar. Apalagi juga ya sekarang kalau kita lihat ya ada apa namanya session misalkan live di Shopee, di TikTok dan lain sebagainya gitu ya, beberapa media lainnya. Itu sangat mendukung bagaimana perkembangan social entrepreneur sendiri gitu. Bagaimana hanya pilihan kita aja sekarang, apakah kita ingin memiliki dampak sosialnya atau enggak. Karena sebenarnya tantangan utamanya adalah memang menyeimbangkan nih antara impact sosial sama profitabilitasnya kita gitu. Apakah kita mau berjalan berdampingan ini atau memang harus mengedepankan profitnya banget nih kayak gitu.
3: Oke, nah, itu yang menjadi tantangan.
4: Ya betul, itu yang menjadi tantangan. Karena somehow bagaimana caranya kita untuk bisa berdiri di tengah, jadi tetap berdampak ke orang dan tetap mempertahankan profitabilitas ini tuh ada di jalan yang sangat tipis banget nih dengan samping kanan kiri itu jurang gitulah. Nah jadi benar-benar bagaimana caranya kita bisa effort atau menuangkan fokus kita itu agar tetap di jalan yang tepat gitu. Nah jadi kalau misalkan kita salah aja sedikit, bisa jadi ada orang yang memiliki stigma kayak ngapain buat usaha, terlalu mengeksploitasi. Nah ada kata-kata itu. Atau bisa jadi misalkan kita terlalu tanda kutip mungkin berfokus pada profitabilitasnya kita, orang-orang mikirnya kayak oh ngapain bisnis tidak berdampak sama sekali, terlalu kapitalis. Nah itu tuh banyak banget yang orang-orang ngomong-ngomong hal demikian. Jadi bagaimana kita tetap harus ada di tengah, yang ini yang memang harus memiliki fokus dan pengalaman yang cukup dulu untuk bisa berjalan sampai sekarang gitu.
3: Oke, berarti memang sangat rentan sekali ya, karena kalau misalnya penggabungan antara usaha, wirausaha dengan gerakan sosial bisa dibilang seperti itu ya, dan penggabungan kedua itu bisa sangat rentan sekali. Dan benar sekali, harus ada jalan yang tepat di sini. Dan pastinya untuk tantangan ini kita bisa selama awal berdiri hingga saat ini pasti juga pernah merasakan hal itu ya. Kalau dari kita bisa sendiri bagaimana Kak untuk menanggulangi itu semua tantangannya?
4: Menarik. Jadi kita bisa pun sampai saat ini gitu ya, kita udah berumur lebih daripada 10 tahun. Jadi kita tuh pasti banyak punya tantangannya. Apalagi kalau dalam gerakan sosial, kalau kita apalagi bahas tentang ada entrepreneur-nya, pasti ada beberapa kasus-kasus fraud dan lainnya gitu. Nah jadi kita selalu improve dari kasus-kasus yang ada. Jadi mulai dari ada yang melakukan penipuan, pada akhirnya menggunakan dana yang tidak tepat, akhirnya kita evaluasi bagaimana agar bantuan dari yang memang sudah dikumpulkan itu tepat sasaran. Nah jadi yang awalnya mungkin orang-orang ingin mendambakan sebuah penggalangan dana harus memberikan dana sepenuhnya kepada orang tersebut. Nah tapi kita belum tahu nih apakah dana tersebut itu digunakan dengan alokasi yang tepat atau tidak. Nah oleh karena itu akhirnya kita bisa pun mengembangkan ekosistemnya. Bagaimana kita punya ekosistem yang bisa menggerakkan atau mendorong penerima manfaat ataupun stakeholder sekitar itu bisa memberdayakan bantuan-bantuan yang ada itu dengan cara yang lebih baik lagi. Entah itu ada bantuan nih, ada dana bantuan A, bagaimana caranya dana bantuan A ini tuh bisa menjadi usaha contohnya, atau bisa menjadi sebuah pelatihan untuk mengembangkan diri dari penerima manfaat yang ada. Jadi kita di Kita Bisa pun akhirnya tidak hanya memberikan dananya aja, jadi kita juga memberikan kailnya gitu. Jadi kita memberikan mereka tuh untuk bisa berjuang sendirinya nanti, dan bisa malah bantuannya bukan hanya A aja gitu, malah nilainya itu bisa lebih besar lagi kayak gitu sih.
3: Aspek-aspek ekosistemnya itu berarti dari cara mengelola dari bantuan yang didapat, kemudian juga apakah ada aspek lainnya mungkin dari segi SDM-nya, dari segi regulasi perusahaannya atau seperti apa?
4: Jadi kalau misalkan di Kita Bisa itu kita juga ngebantu itu dari segala sektor ya. Jadi segala sektor itu termasuk dengan SDM-nya juga. Jadi kita punya ekosistem, salah satunya namanya Teach for Hope. Jadi Teach for Hope itu salah satu unit kita juga yang memang mengedepankan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi kayak misalkan ada orang-orang yang kurang mampu, mereka belum memiliki kapabilitas yang oke nih untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, kita latih untuk mereka tuh bisa mendapatkan skillnya itu. Baru nanti kita terjunkan ke perusahaan yang memang mau menerima mereka kayak gitu. Itu sektor yang SDM ya. Langsung sektor tentang pemberdayaan ekonominya juga kita kerjasama dengan stakeholder setempat gitu ya. Jadi bagaimana stakeholder setempat ini, misalkan yayasan gitu, misalkan lembaga sosial yang memang mengimplementasikan bantuan yang ada, itu bisa menjadikan bantuan itu menjadi usaha bagi penerima manfaatnya. Misalkan ada yang memberikan misalkan sapi gitu, misalkan sapinya ini mereka ternakan sendiri, jadi dari stakeholder sempat menernakan, memberikan hewan ternak, nah diajarkan cara menernaknya seperti apa, habis itu dihubungkan dengan marketnya. Nah, jadi akhirnya mereka itu bisa menjadi entrepreneur juga, jadi penerima manfaat itu sendiri gitu sih.
3: Oke, ini benar-benar disiapkan dari segala hal ya, bukan hanya dicurahkan dengan dana lalu selesai, tapi memang dibantu tahap-tahapnya dan juga diperhatikan segala aspeknya. Menarik sekali tentunya ini untuk mengawali dialog kita ya, sudah banyak sekali informasi yang diberikan dari Kak Gilang tentunya. Dan pendengar, apabila Anda tertarik, ada banyak waktu tentunya untuk Anda bisa memberikan pertanyaan dengan menghubungi kami di 089-678-123830 atau di 0361-222-161. Dan kami juga live di Facebook Pro 1 dan Pasar. Anda bisa meninggalkan jejak komentar Anda di sana, memberikan pendapat ataupun memberikan pertanyaan Anda. Kak Gilang, kita akan kembali dalam beberapa menit ke depan tentunya akan semakin mendalami topik ini, dan pendengar, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
8: Aduh, Bri.
9: Adik, kenapa?
8: Aku jatuh.
9: Mana coba mama lihat. Oh, nggak apa. Kecil kakaknya. Adik kan hebat. Aduh,
8: Mama kenapa?
9: Ini jerawat mama nih, perih.
8: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
10: Ih, pinter sekali kamu.
11: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fovidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog UMKM. Bicara tentunya masih bersama dengan narasumber saya tentunya, Kak Gilang Wiraguna. Kak Gilang, kita masih bersemangat ya tentunya.
3: Ya, masih.
2: Masih sangat bersemangat untuk membahas terkait dengan topik ini ya, mengenai social entrepreneurship, pembangun bisnis yang berdampak. Kak Gilang, kalau boleh cerita sedikit, ini berarti sudah kurang lebih 5 tahun ya, bergabung di kita bisa. Nah, selama bergabung di Kita Bisa sendiri ini sudah kurang lebih 5 tahun. Boleh cerita sedikit enggak apa yang Kakak rasakan dan bagaimana Kakak melihat dampak nyata dari keberadaan Kita Bisa hingga saat ini, Kak?
3: Oke, jadi selama saya di Kita Bisa selama 5 tahun ini tuh sangat banyak banget kisah-kisah yang memang terjadi gitu ya, dan itu tuh sangat menginspirasi saya juga pun juga saya dengan senang hati banget untuk membagikan ke orang-orang tanpa saya sadari ya. Jadi saya sering banget cerita. Jadi contoh ada satu penerima manfaat. Jadi saya pun juga di Bali awalnya memang sering turun lapangan gitu ya. Jadi ketemu dengan penerima manfaatnya langsung, lalu juga banyak dapat cerita. Dan mulai dari penerima manfaat itu pertama kali diangkat ke dalam halaman galang dana sampai di akhir dari implementasi terakhirnya dia. Jadi dananya itu semuanya sudah terimplementasi. Nah, itu tuh ada, dan salah satunya yang paling saya ingat tuh adalah pada saat saya ke daerah Tabanan.
2: Okay.
3: Jadi saya itu pas waktu itu memang menggalang dananya itu untuk bantuan ekonominya dia. Jadi beliau itu adalah seorang ayah yang memang memiliki anak yang disabilitas lah bisa dibilang ya. Nah, jadi dia itu memiliki kesulitan dalam perekonomiannya dia.
2: Okay.
3: Jadi satu, dia harus mengawasi anaknya, di sisi lain dia harus mengawasi perut kedua orang ini gitu.
2: Hal yang sama-sama urgent.
3: Nah, itu banyak banget lah di Kita Bisa. Cuman memang pada saat itu sangat menyentuh karena saya in charge langsung gitu ya. Dan pada saat waktu itu melihat pertama kali dia benar-benar meminta tolong sekali. Dan akhirnya itu di tahun 2023, jadi awalnya itu 2022 itu menggalang dana, sampai 2023 akhir dari galang dananya itu implementasi terakhir lah kalau bisa kita bilang ya. Dia sudah memiliki 3 sapi, dan akhirnya sapi-sapi itu bisa diternakan dan memiliki anak lagi, dan akhirnya bisa berkelangsungan lah, berkelanjutan lah dampak dari bantuan yang sudah ada.
2: Okay.
3: Nah, jadi itu benar-benar kayak kita baru datang itu omongannya udah bilang kayak gini, mungkin dulu saya belum bisa ngasih apa-apa, sekarang saya bisa ngasih kopi atau ngasih apa. Nah, itu orang-orang desa lah pada umumnya, yang belum mengemang kopi, mengemang apa. Nah, itu walaupun itu hal pemberian yang cukup sederhana, tapi itu sangat menyentuh gitu. Jadi pada akhirnya bantuan yang diberikan dari dukungan orang banyak yang sudah dipercayakan di Kita Bisa dan kita amanahkan kepada lembaga yang tepat, akhirnya bisa memberdayakan orang-orang yang awalnya kurang mampu itu bisa memiliki usahanya sendiri. Nah, itu tuh salah satu dari ribuan cerita yang selama 5 tahun ini tuh saya saksikan sendiri bagaimana perkembangan-perkembangannya.
2: Okay.
3: Gitu sih.
2: Dan tentunya pasti masih banyak lagi kisah-kisah menyentuh ya dari orang-orang yang sudah dibantu nih dari Kita Bisa itu sendiri. Tapi untuk yang cerita tadi itu kan berarti memang sosok ayah ini menghubungi langsung kah dari tim Kita Bisa atau bagaimana?
3: Nah, jadi memang di Kita Bisa itu kita bisa menerima info itu satu direct dari penerima manfaatnya. Tapi kalau dalam case yang memang bapak yang tadi itu

0: Nah, jadi memang galang dana yang dibuat itu langsung di platformnya kita. Mm-hmm. Jadi di dalam platform kita itu ada galang dananya, mm-hmm. orang-orang bisa melihat update kabar terbarunya, orang bisa melihat pencairan dananya seperti apa.
1: Sangat transparan berarti ya?
0: Betul, mm-hmm. karena kita pun juga, kita bukan platform yang memang seperti e-wallet lah tanda kutip ya. Jadi berapa yang sudah terkumpul, oh langsung bisa langsung dicairkan, enggak gitu. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita juga mengutamakan fungsi transparansi dan safety-nya juga. Mm-hmm. Jadi ini implementasi dulu nih pertama. Nah setelah ada update kabar terbarunya, baru boleh melakukan implementasi kedua. Jadi kita pun enggak boleh dana yang sepenuhnya terkumpul itu langsung dicairkan sepenuhnya, itu udah nggak bisa, mm-hmm. gitu sih. Jadi kita awasi banget di platform kita. Gitu.
1: Benar ya, karena ini sesuatu yang cukup riskan, walaupun tujuannya ini sangat baik, tapi mungkin pasti akan ada celah-celah ya, dan itu perlu regulasi yang benar-benar disiplin, yang benar-benar tegas gitu dari aplikasinya ini. Kak, berarti untuk menjadi seorang, balik lagi nih kita ke topik kita ya, social entrepreneurship ini, lagi-lagi mungkin bukan hanya otak pengusaha yang dibutuhkan ya, tapi juga jiwa sosial nih di sini. Betul. Gitu. Kalau dari Kak Gilang sendiri nih, untuk bisa jadi seorang ataupun mau mulai nih jadi seorang social entrepreneurship ini, sebenarnya karakter atau nilai apa sih yang harus ada dalam diri seseorang nih, Kak?
0: Jadi kalau kita bahas mungkin lebih dasar lagi, harusnya sebagai entrepreneur itu kita memikirkan dampak juga.
1: Okay.
0: Memang betul kita bagaimana caranya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
1: Yeah.
0: Tapi apa gunanya keuntungan sebesar-besarnya kalau merugikan orang sebanyak-banyaknya?
1: Benar.
0: Nah, jadi kita harus punya fundamental juga, prinsip terhadap bisnis kita itu bisa berdampak positif atau tidak ke sekitar kita. Misalkan pun jangan deh, misalkan kalau kita bisa kan terlalu sosial banget ya, kita bahasnya mungkin secara general, apakah bisnis kita, misal kita menjadi pedagang di membuka warung, misalkan hal yang sekecil itu, atau misalkan hal yang lebih kecil lagi, apakah kita membuka jasa misalkan pembuatan desain yang memang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah, apakah itu bisa menjadi social entrepreneur? Jawabannya bisa. Apakah desainnya itu bisa berdampak baik nggak ke orang lain? Atau bisa jadi kita membuat usaha warehouse desain gitu misalkan ya, atau production house yang membahas tentang desain ataupun yang lainnya, apakah bisa memberdayakan nggak orang-orang di dalamnya itu, orang-orang yang kurang mampu? Atau misalkan apakah itu usahanya bisa memberikan kehidupan yang layak nggak untuk staff-staffnya? Atau memberikan kehidupan layak nggak untuk keluarga dari staff-staffnya? Kalau enggak, berarti kita belum cukup berdampak. Artinya perusahaan kita itu belum cukup berdampak dan belum bisa dibilang sustain lah, karena belum bisa mensejahterakan dari orang-orang yang di dalamnya. Itu dulu hal yang simple dulu gitu ya. Kalau kita bahas hal yang simple di dalam untuk bawa keluar, nah barulah setelah itu lolos, baru kita mikir dampak keluarnya. Misalkan kita balik lagi ke desain, staffnya sudah sejahtera gitu ya. Bagaimana desain-desain ini bisa berdampak bagi lingkungan sekitar kita? Apakah itu bisa membranding dari sebuah desa yang memang perlu branding yang oke untuk bisa naik kelas kayak gitu ya? Apakah ada CSR? Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, perusahaan itu wajib untuk melakukan CSR gitu ya, corporate social responsibility. Jadi perusahaan itu harus berdampak sosial juga. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ke sekitar kita di luar dari hal-hal yang bersifat bisnis banget atau transaksional banget kayak gitu sih.
1: Ya, jadi itu dia, lagi-lagi mungkin yang menjadi utamanya di sini adalah memikirkan apakah bisnis kita berdampak untuk banyak orang, dari pegawai kemudian juga orang di sekeliling, dan juga produk kita juga berdampak. Dan kalau mensejahterakan orang di sekeliling kita gitu, misalnya pegawai ini, berarti bukan hanya sebatas memberikan gaji yang besar ya Kak ya, tapi lebih dari itu.
0: Iya, pastinya. Satu, mental health. Asik, kita bahas CNC banget ya, mental health banget ya. Jadi, tapi itu penting sebenarnya ya, kalau tidak dilebih-lebihkan gitu ya. Jadi mental health juga, dan juga bagaimana once kita bisa, sebenarnya itu hal yang remeh, cuman kalau misalkan itu berdampaknya kemana, berdampak pasti ke produktivitas juga, dan pasti image dari perusahaan itu sendiri. Jadi kayak misalkan orangnya ternyata isinya orangnya stres banget nih gitu, pas waktu keluar misalkan ketemu sama partner, ternyata ikut juga marah-marah, ikut juga stres gitu kan, susah juga ya. Jadi malah berdampak yang negatif keluar juga, jadi itu yang kita harus perhatikan juga gitu sih.
1: Ada banyak hal tentunya yang memang harus diperhatikan. Ini menjadi bukti bahwa menjadi seorang social entrepreneur ini ya bukan menjadi hal yang harus diremehkan ya gitu ya, karena memang lebih riskan juga tentunya ya. Nah berarti kalau untuk indikator dari keberhasilan seseorang bisa menjalankan social entrepreneur ini apa nih Kak? Kalau misalnya kan orientasinya tuh pada dampak, keberhasilan dampaknya itu seperti apa bisa diukurnya?
0: Oke, keberhasilan dampak itu adalah pastinya feedback dari dampak itu sendiri. Jadi misalkan

0: Pada saat kita memberikan dampak, sasaran dampak kita adalah ke orang sekitar kita.
1: Okay.
0: Nah, apakah orang sekitar kita itu senang dan happy tentang dampak yang memang kita berikan?
1: Uh-uh.
0: Ataukah itu hanya one hit, ya sudah orang-orang tuh nganggap, oh ini mah emang bantuan pada umumnya aja gitu. Atau misalkan ini mah formalitas aja gitu. Nah, kalau misalkan orang menganggap hal yang seperti itu, artinya itu tidak memenuhi standar yang ada. Tapi pada saat orang itu melihat, wah, ternyata ada perusahaan ini itu sangat menguntungkan bagi saya juga ya gitu. Jadi menguntungkan itu dari segi ekonomi, bisa jadi dari ekonominya, bisa jadi dari kehidupan di lingkungannya, dia akan jadi lebih baik. Nah, ini menjadi indikator yang positif gitu. Dengan apa kita melihat dia bisa bahagia? Satu, pastinya pada saat kita kita melakukan dampak kan pasti kita tanya nih, kabarnya seperti apa? Ini apakah bagus atau enggak? Itu kan pasti kita tanya. Dan juga refleksnya juga kalau misalkan harusnya ada masalah, pastinya kan mereka komplain dengan kita. Tapi so far kalau misalkan tidak ada komplain, malah itu berdampak baik buat mereka, itu artinya baguslah, kayak gitu sih.
1: Kalau kritikan bagaimana, Kak? Pasti juga setiap usaha pasti pernah ada kritikan ya yang
0: betul,
1: masuk, Kak.
0: Betul, malah kritikan ini tuh menjadi hal yang positif.
1: Oke.
0: Okay. Dalam artian kritik ini tuh kan orang peduli ya. Nah, jadi artinya once orang itu peduli, artinya mereka itu bukan ingin menjelekkan kita, artinya mereka tuh ingin kita itu bisa jadi lebih improve gitu. Jadi pun kita bisa sampai sekarang pun juga kita itu berusaha untuk improve dari kritikan-kritikannya ini. Okay. Walaupun ada satu orang nih, kita kalau misalkan bisa dibilang platformnya sudah menjadi besar banget lah di Indonesia gitu ya, dengan jutaan donatur yang sudah ada yang percaya dengan kita. Walaupun ada salah satu donatur aja gitu ya yang komplain dengan kita, benar-benar kita pikirin. Benar-benar satu departemen tuh benar-benar kayak mikirin gimana caranya kita bisa memberikan pelayanan yang bagus, kita bisa menjawab permasalahan yang dikomplain oleh orang ini gitu.
1: Kerjasamanya harus kuat disini.
0: Betul, kerjasamanya harus kuat. Dan bisa jadi kritikan satu orang ini tuh bisa membuat banyak orang yang ada di dalam kita bisa itu benar-benar kerja keras untuk bagaimana apakah ini valid atau enggak, apakah ini perlu tindak lanjut atau enggak. Jadi benar-benar itu menjadi alasan kita, oh orang ini perhatian sama kita, artinya kita harus develop lebih baik lagi gitu sih.
1: Oke, ya justru harus ditanggapi dengan baik ya. Betul. Ambil sisi positifnya dari
0: betul
1: setiap kritikan yang ada gitu.
0: Betul.
1: Ya baik, terima kasih tentunya Kak Gilang, dan Anda masih bisa bersama kami tentunya pendengar, masih ada banyak waktu untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan juga memberikan komentar Anda di live streaming kami di Facebook Rusatu dan Pasar, juga bisa menghubungi kami di 089-678-1238 30. Kak Gilang, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Di Bali, keris diidentikan dengan hewan mitologi naga. Naga dalam masyarakat Bali merupakan simbol kemakmuran dan dimanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti irigasi, sungai, mata air, air terjun, maupun pelangi. Sehingga lekukan pada bilah keris dibuat meliuk menyerupai gerakan seekor naga atau ular. Beberapa keris didesain dengan penambahan ukiran kepala naga pada gagangnya dan bilah keris bertindak sebagai ekornya. Liukan bilah keris menggambarkan gerakan naga yang agresif dan hidup. Sedangkan keris berbilah lurus memiliki kekuatan yang tersimpan namun siap untuk menyerang.
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Nah, hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
1: Berdengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada dalam dialog ruang UMKM Bicara bersama dengan Kak Gilang di sini. Kak Gilang, kita lanjutkan perbincangan kita. Sangat menarik tentunya ya. Saya juga sangat antusias dari mendengarkan dari tadi penjelasan dari Kak Gilang dan juga bisa menambah wawasan saya ya terkait dengan adanya social entrepreneur ini. Kak, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana indikator dampaknya, kemudian juga sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin menjadi social entrepreneur nih Kak. Tapi tadi juga sempat tadi bahas dari Kak Gilang, sebenarnya itu bisa dari cara yang sederhana, misalnya ingin membuka usaha desain seperti yang tadi. Tapi Kak, bagaimanapun sebuah usaha itu pasti memerlukan modal kan ya. Modal. Nah, kalau menurut Kak Gilang sendiri, apakah bisa menjadi tetap bisa menjadi seorang wirausaha sosial nih jika modal yang kita miliki ternyata terbatas? Apakah masih bisa, Kak?
0: Jawabannya itu sangat bisa. Karena malah dengan adanya sosial ini bisa jadi kita menjadi advokasi, mengadvokasi gerakan-gerakan sosial yang bisa kita kelola secara berkelanjutan dengan pembuatan usaha. Okay. Jadi misalkan nih aku sebenarnya lagi juga menyarankan ke beberapa kawan-kawan gitu ya. What if kalau misalkan sebuah banjar gitu ya, di banjar itu bisa kan pasti ada iuran warga gitu ya. Nah, iuran-iuran warga ini kita bisa konsolidasi untuk bisa membuat usaha yang berkelanjutan, yang dimana usaha-usahanya ini tuh bisa berdampak ke warga sekitarnya juga gitu. Dan mungkin bisa juga memberdayakan orang-orang yang ada di desa itu yang memang belum bekerja, itu bisa bekerja di unit usaha yang ada. Misalkan unit usahanya itu bergerak di bidang bisa jadi teknologi ya, bisa jadi kayak penyediaan jasa desain itu tadi misalkan, atau penyediaan jasa apalagi yang lagi hype sekarang itu adalah live di beberapa sosial media untuk berjualan kayak gitu ya. Itu dibuat beberapa studio. Nah, menurutku itu bisa banget gitu dengan apa, urunan dana bersama, karena memang kita bangun usahanya dengan gerakan sosial, otomatis usahanya ini harus berdampak juga secara sosial kayak gitu sih.
1: Berarti itu sangat bisa ya Kak, terkait dengan asalkan mungkin adanya kolaborasi di sini. Betul. Ya. Berarti mungkin tidak harus dijalankan hanya dengan satu orang, tapi dengan banyak orang di sini gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kesalahan yang Kakak lihat dari orang yang sudah mendirikan, ataupun kesalahan berpikir mungkin ya dari yang orang mau mulai mendirikan sosial usaha ini sendiri, zaman sekarang kesalahan-kesalahan seperti apa yang biasanya sering dilakukan oleh orang Kak?
0: Ya, utamanya adalah mereka pasti lebih tergiur, kayak tadi yang aku bilang, lebih tergiur kepada profitabilitasnya. Mereka lupa bahwa usaha yang mereka buat itu pada dasarnya prinsipnya adalah sosial. Sehingga dia lupa akhirnya menggelapkan dana, entah itu mempergunakan dananya itu, malah bisa jadi dia yang paling sering terjadi adalah akhirnya mereka merebranding brand itu sendiri, itu menjadi ya udah brand usaha yang fully profit pada umumnya gitu. Jadi misalkan nih gerakan awalnya adalah memberdayakan masyarakat lokal. Tiba-tiba wah ternyata masyarakat lokalnya kurang kompeten nih, tapi dia udah terkenal nih dengan moto itu nih, udah terkenal. Jadi orang-orang pesan tuh gara-gara itu. Nah, cuman karena saking banyaknya pesanan, dia mikir kayak, "Oh iya ya, ternyata pakai orang lokal ternyata enggak sepowerful itu ya. Kita perlu orang lebih banyak lagi." Akhirnya mulailah mereka itu di luar dari idealismenya dia. Akhirnya ya udah mengajak pekerja-pekerja pada umumnya yang bisa dibayar, dibayarnya malah lebih rendah lagi dan lain sebagainya. Yang penting usahanya tetap lebih bagus gitu, biar profitnya itu lebih tinggi. Nah ini yang paling sering terjadi. Jadi orang-orang mengenal dia dengan usaha yang sangat berdampak, tahu-taunya malah semakin kesini itu malah dampaknya itu kurang bagus. Kayak gitu sih.
1: Oke, berarti bisa dibilang ketidakkonsistenan sedari awal.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Ketika sudah berjalan di tengah, kemudian ada hal yang di luar dari jalur itu sendiri.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke, Kak Gilang, kita sudah ada satu pertanyaan ini yang masuk di live Facebook kami dari username Tiolina Ferawati Marpaung. Selamat sore Al. Tanya nih, dari beberapa tahun bergabung dalam tim kitabisa.com, apa tantangan sosial terbesar di Indonesia saat ini yang masih membutuhkan kolaborasi masyarakat? Lalu apa sesungguhnya goals dari Kitabisa di Indonesia? Silakan.
0: Oke, jadi yang paling penting itu tuh memang secara isu tentang pemberdayaan ekonominya ya. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang masih banyak banget orang yang berpikir bahwa untuk mendapatkan, untuk bisa berdaya itu tuh harus punya kayak usaha yang besar banget. Atau misalkan mereka itu, apalagi sekarang di tengah digital tuh ada yang pinjol dan lain sebagainya gitu ya. Itu menjadi tantangan terbesar kita juga sekarang, bagaimana caranya kita bisa membantu orang-orang ini terlepas dari kasus-kasus yang seperti itu gitu. Jadi yang cara yang memang kita sedang usahakan itu adalah bagaimana pemberdayaannya ini bisa lebih konkret lagi dan bisa lebih terkontrol lagi gitu. Jadi karena kan yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan yang ada ya, pengelolaan ekonomi yang ada. Jadi apakah pengelolaan dari usaha-usaha yang dibentuk itu apakah berdampak ke banyak orang ini atau enggak gitu. Kalau misalkan ini tidak terlalu berdampak, oh artinya kita harus pivot nih ke arah yang lain gitu. Kita harus coba cara yang lain untuk bisa memberdayakan hal-hal isu yang memang related itu dengan ekonomi. Karena ekonomi ini tuh adalah akar dari segala isu yang ada di Indonesia.
1: Benar.
0: Ternyata kayak kesehatan, orang bisa sakit dan nggak punya uang ya karena ekonominya kurang cukup gitu.
1: Iya benar.
0: Atau misalkan orang juga nggak tahu tentang pendidikan itu karena ekonominya juga. Jadi ini yang menjadi akar menurut kita itu perlu dientaskan gitu. Dengan cara apa? Ya itu tadi, pemberdayaan-pemberdayaan SDM-nya, pemberdayaan manajemennya juga, itu yang kita usahakan untuk memprovide itu di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Gitu sih.
1: Berbagai macam pemberdayaan yang memang harus benar-benar diperhatikan gitu. Kalau kolaborasi sendiri Kak, misalnya dari pemerintah Kak, dari perguruan tinggi dan juga masyarakat, menurut Kakak apakah ini bisa menjadi salah satu bahan bakar untuk mempercepat perubahan yang memang kita inginkan gitu?
0: Ya tentu, itu sangat menjadi kolaborasi yang sangat kita idam-idamkan gitu ya. Jadi bagaimana seluruh stakeholder yang ada, utamanya dari sektor pemerintah, dari sektor swasta, dari sektor pendidikan, dengan akademisi-akademisi yang ada, nah itu kalau kita bisa berkolaborasi sepenuhnya dengan cara yang tepat dan menghasilkan satu produk gitu, atau beberapa produk yang bisa memberdayakan penerima manfaat yang ada ini agar bisa menjadi lebih baik, itu menjadi solusi yang sangat luar biasa. Karena kita tuh tidak kekurang orang yang pemikir gitu, tapi kita kekurangan orang yang memang mau bertindak.
1: Benar
0: dari pemikiran-pemikiran
1: sekali
0: kita itu tadi. Gitu sih.
1: Oke, siap, terima kasih, dan semoga juga jawabannya bisa sesuai ya, bisa menjawab dari pertanyaan dari Ibu Lina ini. Terima kasih sudah bertanya dan juga memberikan komentar di live Facebook kami di Persatu dan Pasar. Dan tentunya pendengar, Anda masih ada kesempatan untuk bisa menghubungi kami di 089-678-123-830 atau juga bisa berkomentar di live streaming Facebook kami di Pro1 dan Pasar. Kak Gilang, kita jeda sekali lagi, nanti kita akan langsung masuk ke sesi yang terakhir.
0: Oke.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Kalau jalan-jalan di Bali, sesekali kita akan melihat petugas penjaga keamanan menggunakan pakaian yang khas. Siapakah dia? Disebut dengan pecalang. Petugas penjaga keamanan ini memiliki jabatan dan wewenang untuk menjaga keamanan di desa adat masing-masing. Secara spesifik, sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, pecalang memiliki tugas untuk menjaga wilayah desa di 8 penjuru mata angin di pos penjagaan yang strategis. Pecalang berasal dari kata celang yang artinya waspada. Para pecalang menggunakan pakaian yang khusus dan mudah dibedakan dengan pakaian adat ataupun pakaian lainnya. Ciri khas pakaian pecalang yaitu mengenakan kamen khas Bali yang dilengkapi dengan saput poleng, hitam dan putih, destar, dan bunga pucuk. Juga membawa keris yang diselipkan di pinggang.
11: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
12: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi, itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
11: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
12: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
13: 2000 years later.
11: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
12: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
14: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
1: Berdengar Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada dalam dialog ruang UMKM Bicara bersama dengan Kita Bisa dan tentunya Kak Gilang ya, yang sudah sedari tadi nih memberikan banyak sekali informasi tentunya untuk kita semua. Kak, kita sudah masuk di sesi terakhir, mungkin juga 2 menit waktu kita tentunya sebelum nanti pukul 16.50. Ada 1-2 pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Kak Gilang sendiri. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai platform dari Kita Bisa ini sendiri gitu. Sekarang jika masyarakat atau menonton dialog kita di sore hari ini tentunya dan juga terketuk nih untuk bisa, apakah saya juga bisa ikut berdampak untuk banyak orang dan membantu banyak orang bersama dengan Kita Bisa, apa yang bisa saya lakukan saat ini Kak? Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk bisa memanfaatkan platform Kita Bisa untuk membantu banyak orang saat ini?
0: Jadi gunakanlah kalau misalkan teman-teman memang tergerak untuk bisa berdampak bagi lingkungannya atau orang yang memang pun saya juga di awal di Kita Bisa itu karena tergerak saya ingin membantu salah satu orang tapi sayangnya itu terlambat untuk membantunya karena saya tidak memiliki kapabilitas itu, tidak memiliki nilai ekonomi yang cukup untuk bisa membantu orang itu. Jadi dengan adanya Kita Bisa, adanya platform yang bisa memudahkan orang dan membuat kepercayaan orang itu semakin besar gitu ya, karena kan di Kita Bisa itu benar-benar nggak bisa semudah itu untuk membawa uang karena uangnya itu memang harus dijaga dulu sampai melakukan pencairan yang secara bertahap.
1: Amanahnya jadi, besar sekali.
0: Betul, amanahnya sangat-sangat besar. Nah jadi gunakanlah Kita Bisa untuk menjadi pilot menggalang dana pilot projectnya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya pilot project untuk bisa membantu dengan sektor usaha misalkan. Usaha dengan desa yang teman-teman misalkan sekitarnya teman-teman, atau misalkan untuk membantu lingkungan setempat, atau memang spesifik ke kalangan-kalangan tertentu misalkan lansia, kalangan yang disabilitas dan lainnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa membuat campaign di Kita Bisa dan tentunya pasti kita akan bantu juga. Bagaimana optimasi ini biar orang-orang itu semakin memahami project ini itu sangat penting gitu. Nah dari dana yang ada ini, teman-teman jangan hanya memikirkan dana yang terkumpul aja nih, berapa nominal dana terkumpul, tapi bagaimana dana yang once nanti dana ini sudah terkumpul, apa program yang akan kita buat. Nah itu juga yang harus dipikirkan. Jangan sampai hanya mikirin dananya aja, tapi teman-teman bingung mau buat apa gitu. Maksudnya next stepnya apa? Karena kan detail-detail dari pengerjaan inilah yang sebenarnya lebih penting ketimbang dana yang terkumpul itu berapa. Karena aku yakin selalu ada orang baik di masanya gitu. Benar. Ya kalau misalkan proyeknya teman-teman memang berjalan di alur yang tepat, di jalur yang tepat, berdampak juga, pastinya banyak orang-orang yang akan mau untuk mensupport gerakannya teman-teman. Kayak gitu sih.
1: Oke, siap. Terima kasih, Kak. Dan satu yang terakhir mungkin memberikan pesan ini untuk generasi muda kita sekarang sesuai dengan judul topik kita sebagai social entrepreneur ini membangun bisnis yang berdampak. Bisa memberikan pesan-pesan untuk generasi muda bagaimana caranya bisa membangun bisnis yang berdampak. Silakan.
0: Jadi pesannya itu adalah teman-teman sebenarnya wirausaha itu hanya akan bisa bertahan lama once teman-teman itu berdampak. Sebuah usaha yang tidak berdampak sama sekali itu umurnya pasti akan pendek. Karena usaha yang benar adalah memberikan solusi bagi entah itu customernya atau entah itu orang yang di sekitarnya, entah orang yang diajak kerjasama. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat usaha, malah bukan hanya tentang social entrepreneur aja, pun general sebagai entrepreneur, teman-teman harus mengedepankan asas teman-teman membawa hal yang positif. Bukan hanya teman-teman mendapatkan, bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tapi bagaimana teman-teman membawa impact yang sebesar-besarnya. Once impactnya itu akan besar, teman-teman pun akan mendapatkannya jauh lebih besar.
1: Baik, gitu. Terima kasih Kak Gilang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar dan memberikan banyak insight untuk kita. Lagi-lagi bukan sekedar dampak yang sebesar-besar, bukan sekedar keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi juga dampak yang sebesar-besarnya. Dan semoga perbincangan kita di sore hari ini, Kak, bisa menambah, memberikan insight dan juga wawasan untuk seluruh pendengar Setia Pro 1 di rumah dimanapun Anda berada. Dan untuk itu saya izin untuk menutup dialog kita di sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Gilang sudah hadir di studio tentunya. Dan izin saya tutup dialog ini dengan selamat sore.
0: Selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan Entohada masih buram gitu kan. Ya.
3: Selamat sore pendengar. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026. Sementara itu, minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas terutama pada malam hari. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Baiklah pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026.
1: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
1: Karena Bali menjadi piloting project, termasuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang berupa bantuan bisa desil 1 sampai desil 5.
4: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
1: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal nginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3-5 menit per KK. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak. Tinggal masukkan NIK, terakses, ketahuan sudah berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat, sudah langsung ketahuan karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
4: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. PMK Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
5: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini. Sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucipto mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
5: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga nanti BPD sudah siap untuk kerjasama aplikasi ini. Sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
4: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
5: Masih ada masyarakat yang sudah tidak masih ada yang tidak disiplin, yang masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi nanti kita terus juga sih. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu. Perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan apa.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI, Polri, dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas terutama pada malam hari.
6: Kondisi penerangan jalan di sejumlah ruas utama Bali dinilai masih perlu mendapat perhatian serius. Selain mendukung kelancaran arus lalu lintas, lampu penerangan jalan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menekan resiko kecelakaan, khususnya pada jalur yang memiliki tikungan tajam, tanjakan, dan lalu lintas kendaraan yang padat. Sejumlah ruas jalan penghubung antar kabupaten mulai dari kawasan Gilimanuk hingga Padang Bai masih ditemukan lampu penerangan yang redup maupun tidak berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi jarak pandang pengendara terutama pada malam hari. Selain pembenahan penerangan jalan, pemerintah daerah juga didorong melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fasilitas jalan serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan karena berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan. Pengamat sosial Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, perbaikan penerangan jalan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan entah ada masih buram gitu kan. Ya, ini saya kira sangat penting, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di ruas-ruas jalan, apalagi itu jalan-jalan yang sudah sangat padat kendaraan ya. Apalagi itu belok-belok dan seterusnya, mungkin dicek perlu ya jalan Gilimanuk sampai Padang Bai lah itu tentang penerangan jalan ini.
6: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai upaya peningkatan keselamatan jalan juga harus dibarengi dengan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi standar kelayakan maupun melebihi kapasitas muatan.
2: Selain shortcut-shortcut yang sudah dibuat pemerintah, berbagai perbaikan juga dilakukan. Saat kemudian yang perlu lagi penataan atau bagaimana kendaraan-kendaraan yang overkapasitas itu ditata kembali. Nah, sudah itu saya sangat setuju kalau penerangan jalan itu juga menjadi perhatian, sehingga dengan demikian tidak menyebabkan kemudian itu apa karena tidak terang jadi sumber berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan.
6: Peningkatan kualitas penerangan jalan dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Bali. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, diharapkan koperasi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
7: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi Desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
7: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
8: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
7: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanwar Setiaji melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
9: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan.
10: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
9: Program Makan Bergizi Gratis sesuai di Kabupaten Buleleng. Saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme, baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan. Ibu, yang mana nanti di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya, itu paket tetap siap santap yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan serat juga.
10: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik, sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
9: Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, ya memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia ke depannya.
4: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program yang menjadi inisiatif Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
11: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
12: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
11: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika mau tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
12: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta mengatakan, bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP 5. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru, peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
13: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu mulai sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
12: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
14: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000 ton.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan King Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
16: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum?
3: Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026, menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawe mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
16: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan kalender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
3: Sementara itu, Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama mengatakan, Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini, masing-masing cabang olahraga akan dapat menguji kualitas tim bayangan Porprov. Selain itu, regenerasi atlet akan terus berlanjut karena talenta muda akan banyak lahir dari event ini.
16: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah Porprov.
3: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia fin swimming.
17: Saya juga berpesan mudah-mudahan karena ini kolamnya tidak standar Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa Pak Bupati, dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
3: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, hingga peserta internasional dari Korea Selatan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot proyek nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026. Sementara itu, minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

Yeah, I don't care dari Justin Bieber ya. Ed Sheeran ya, feat Justin Bieber sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini ya, pendengar. Dan tentunya dari pantauan studio Pro 1 ini sudah semakin sore, tapi lalu lintas ini masih sangat ramai ya. Mungkin memang sudah jamnya untuk pulang kantor, pulang dari kerja ataupun dari kuliah atau dari sekolah nih justru ya, pendengar. Dan apapun itu, hati-hati pendengar. Semoga sampai dengan selamat ya di tujuan, di rumah ataupun di kos atau di tempat lain nih, yang ingin melanjutkan pekerjaan atau yang mau nongkrong-nongkrong dulu sepulang dari kuliah biasanya nih ya, anak-anak mahasiswa gitu ya. Dan juga Anda, apapun aktivitas yang akan Anda lakukan di sore hari ini, tetap semangat. Tentunya Anda sudah melakukan hal yang terbaik ya dari pagi, walaupun memang di hari Senin ini biasanya untuk berangkat saja ini sudah sangat rasanya menarik nafas berkali-kali ya, tapi bertepuk tanganlah untuk diri Anda pendengar, karena Anda sudah menyelesaikan hari ini dengan baik tentunya. Dan ambil waktu istirahat sebanyak mungkin.

Rina setelah selesai melakukan banyak kegiatan di hari ini ya tentunya ya. Hati-hati sampai, semoga sampai dengan selamat ya tujuan. Dan tentunya selalu mendengarkan Pro 1 ya. Karena apapun kegiatan yang Anda lakukan, Pro 1 akan selalu menemani Anda tentunya dengan banyak informasi yang menarik dan juga pilihan lagu-lagu yang enak nih yang sudah dirancang khusus untuk Anda di sore hari ini. Beralih dari lagu Barat tadi dari Ed Sheeran feat Justin Bieber dengan judul I Don't Care, kita akan ke lagu Indonesia ini dari Yuni Shara dengan judul Aku Ini Punya Siapa. Punya siapa ya? Oke, pendengar, kita langsung dengarkan saja dari Yuni Shara, Aku Ini Punya Siapa. Selamat mendengarkan.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra

dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah, dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz bersama Santi Ari ya, tentunya pendengar. Dan selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Kami kali ini saya punya informasi untuk Anda, tentunya pendengar. Kejaksaan Negeri Klungkung ini bakal hadir untuk ngobrol langsung di acara Jaksa Menyapa soal transformasi penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai pasca berlakunya KUHAP baru. Pasti banyak juga yang penasaran ya, jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti diskusi menarik ini hanya di Pro 1 RRI Denpasar, tentunya di FM 105,2 MHz. Dan kalau Anda juga tidak sempat untuk mendengarkan di radio, Anda bisa streaming lewat RRI Digital atau cek di kanal YouTube RRI Denpasar. Catat juga tanggalnya, pendengar, pada Selasa 14 Juli 2026 mulai pukul 11.00 hingga 11.50 waktu Indonesia Tengah, kita akan ngobrol bareng langsung di studio Pro 1 Denpasar. Jangan ragu juga untuk berinteraksi, pendengar, sampaikan pertanyaan atau komentar Anda melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Dan Kejaksaan Negeri Klungkung akan hadir untuk memberikan informasi penting untuk kita semua. Jadi pastikan Anda tidak terlewat untuk mendengar dan juga menyaksikannya. Itu dia pendengar sedikit informasi, dan tentunya kita lanjut pada lagu berikut. Tapi sebelum itu kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

105,2 MHz di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Semua gak bosan ya mendengarnya, karena masih bersama saya tentunya Santiari yang masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pendengar, apakah Anda sadar bahwa hampir setiap ajang olahraga maupun perlombaan lainnya itu biasanya menggunakan medali emas sebagai simbol juara pertama? Mulai dari Olimpiade hingga berbagai kompetisi nasional, emas ini selalu identik ya biasanya dengan kemenangan dan juga prestasi yang tinggi. Nah, melansir dari berbagai sumber, pendengar, ternyata tradisi tersebut itu bukan tanpa alasan. Sejak ribuan tahun lalu, emas ini memang telah dianggap sebagai logam yang bernilai tinggi karena kelangkaan, keindahan, serta daya tahannya. Seiring waktu juga, makna tersebut berkembang hingga menjadikan emas sebagai lambang pencapaian terbaik. Lalu mengapa kemudian emas dipilih sebagai simbol kemenangan nih? Ternyata ada beberapa alasan, pendengar. Sejak peradaban Mesir, Yunani hingga Romawi kuno, emas telah digunakan sebagai simbol kekuasaan, kemakmuran, dan juga kehormatan. Kelangkaannya membuat logam ini menjadi salah satu benda paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Berbeda dengan banyak logam lain juga, emas ini tidak mudah berkarat atau mengalami korosi, sehingga tetap awet selama bertahun-tahun. Sifat tersebut juga turut menjadikan emas sebagai simbol prestasi, kehormatan, dan juga pencapaian tertinggi, pendengar. Dan pemberian medali emas, perak, dan perunggu ini juga untuk juara pertama hingga ketiga ini mulai diterapkan pada Olimpiade Estelle Louis 1904. Tradisi tersebut kemudian dipertahankan dan diadopsi dalam berbagai ajang olahraga internasional hingga saat ini. Meski disebut medali emas, medali Olimpiade modern ini tidak dibuat sepenuhnya dengan emas murni, pendengar. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena namanya identik dengan logam mulia tersebut. Berdasarkan ketentuan Komite Olimpiade Internasional, medali emas ini mengandung sekitar 92,5% perak dan dilapisi minimal emas 6 gram emas murni. Medali emas terakhir yang dibuat sepenuhnya dari emas ini di Olimpiade Stockholm tahun 1912 ya. Dan kini emas memang tidak hanya bernilai sebagai logam mulia, tapi juga melambangkan keberhasilan dan juga prestasi. Itu dia pendengar, sedikit informasi mengapa emas menjadi lambang juara nih. Dan juga informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
2: Kenali budayamu, cintai negerimu.
4: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
5: Iya ya, ini airnya juga seger banget.
6: Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
4: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
5: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
6: Iya, gak bakal ngaruh kali.
7: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
5: Wih, gila. Boros banget kita ya.
6: Abisin ah, sayang airnya.
7: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
8: Setuju, setuju.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di TikTok yang menawarkan pendaftaran pinjaman koperasi Merah Putih dengan skema cicilan murah. Seperti pinjaman Rp10 juta dengan cicilan Rp100.000 per bulan, serta mengarahkan masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu. Setelah ditelusuri, klaim tersebut tidak benar dan merupakan modus penipuan yang mengatasnamakan koperasi Merah Putih. Tim pemeriksa fakta Mafindo, Turnback Hoax, menelusuri informasi tersebut melalui mesin pencari dan tidak menemukan pemberitaan maupun pengumuman resmi yang mendukung klaim tersebut. Penelusuran juga mengarah pada informasi mengenai tata cara pinjaman di Koperasi Merah Putih yang menjelaskan bahwa pinjaman hanya dapat diajukan oleh anggota aktif koperasi yang telah memenuhi syarat termasuk memiliki simpanan pokok. Proses pengajuan dilakukan langsung melalui koperasi tempat seorang menjadi anggota, bukan melalui akun media sosial, tautan ataupun nomor WhatsApp pribadi. Dengan demikian, akun TikTok yang menawarkan pendaftaran pinjaman melalui jalur tidak resmi merupakan akun tiruan atau impostor dengan berpotensi digunakan untuk penipuan atau pencurian data pribadi. Kesimpulannya, klaim mengenai pendaftaran pinjaman koperasi Merah Putih melalui akun TikTok dan nomor WhatsApp tersebut adalah penipuan. Pengajuan pinjaman hanya dapat dilakukan melalui koperasi resmi, tempat pemohon terdaftar sebagai anggota, bukan melalui media sosial atau kontak pribadi yang tidak terverifikasi. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi-informasi menyesatkan dan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi ya. Lestari Merdu dari Afgan intinya sudah mengudara tentunya untuk anda pendengar di malam hari ini. Dan saya Santiari masih setia tentunya ya untuk menemani anda hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Mendengar di cuaca yang panas akhir-akhir ini ya, tentunya ya dengan matahari yang sinar terik banget ya gitu ya, apalagi ketika memang sedang ada di siang bolong, rasanya memang sangat panas sendiri. Dan itu juga tidak hanya anda yang perlu perlindungan ataupun perlu dilindungi, tapi juga kulit anda itu juga perlu dilindungi pendengar. Sunscreen atau tabir surya ini memang merupakan salah satu produk perawatan kulit yang seringkali dianggap ini hanya penting saat beraktivitas di pantai atau di bawah terik matahari. Padahal pendengar, ternyata penggunaan sunscreen setiap hari itu merupakan langkah penting untuk menjaga kesehatan kulit ya, baik saat berada di luar maupun di dalam ruangan. Paparan sinar ultraviolet atau UV dari matahari ini dapat menembus awan bahkan kaca jendela. Jika kulit terus-menerus terpapar tanpa perlindungan, resiko kerusakan kulit ini akan meningkat dan mulai dari penuaan hingga kanker kulit. Lantas, mengapa kemudian sunscreen ini diwajibkan untuk dipakai setiap hari? Ini karena sinar matahari itu memancarkan dua jenis sinar ultraviolet ya, yang paling berpengaruh yaitu UVA dan UVB. UVA ini dapat menembus lapisan kulit lebih dalam dan menjadi penyebab utama penuaan dini, seperti kerutan, kulit kendur, dan juga flek hitam. Kalau UVB ini lebih banyak menyerang permukaan kulit dan juga menyebabkan kulit terbakar atau sunburn serta meningkatkan resiko kanker kulit ya. Jadi sunscreen ini bekerja dengan menyerap atau memantulkan sinar UV sehingga kulit ini mendapatkan perlindungan dan juga terhindar dari dampak buruk paparan matahari. Khasiat dari sunscreen jika memang anda gunakan setiap hari itu seperti mencegah penuaan dini, mengurangi resiko flek hitam dan hiperpigmentasi, menurunkan resiko kanker kulit, menjaga skin barrier tetap sehat, membantu mencegah kulit kusam dan juga membuat hasil skincare lebih maksimal, juga melindungi kulit anda meski berada di dalam ruangan. Tentunya banyak sekali khasiat dari pemakaian tabir surya atau sunscreen ini yang cocok anda gunakan setiap harinya ya pendengar, untuk supaya kulit anda tetap sehat tentunya. Jadi bukan hanya dari dalam itu ya, diri anda yang perlu dilindungi, kulit juga perlu, sangat perlu ya, bahkan untuk dilindungi di tengah cuaca yang panas dan juga sinar matahari yang terik, bahkan juga di dalam ruangan ternyata sangat perlu sekali. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id dan selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Bruno Mars dengan judul Just The Way You Are. Selamat mendengarkan.

0: saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
2: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
1: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
2: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
2: Wah. Ma, Ulan ma.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke. Siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi tentunya pendengar. Dan semakin malam ya tampaknya ya pendengar ya, kita juga sudah mendekati pukul 8 malam. Tapi sebelum itu, untuk menutup informasi-informasi yang saya sampaikan, alangkah baiknya ditutup dengan yang manis-manis sih pendengar. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai cemilan tradisional Bali, yakni lak-lak ya. Tapi tidak seperti biasanya, karena ini digabungkan dengan daun kelor. Apa jadinya nih lak-lak kelor? Ini merupakan inovasi kuliner tradisional Bali pendengar, khususnya populer di Kabupaten Buleleng, yang memadukan kelezatan jajanan pasar atau jajan lak-lak ini dengan khasiat superfood dari daun kelor. Nah, kudapan ini menawarkan perpaduan rasa manis, gurih dan juga sehat dalam satu gigitan. Jajak lak-lak ini adalah kue jaje. Lak-lak ini adalah kue tradisional Bali ya, yang sepintas mirip dengan serabi, namun memiliki ukuran yang lebih kecil dan juga tekstur yang lebih lembut. Biasanya adonan lak-lak ini berwarna putih atau sedikit kemerahan jika menggunakan gula Bali. Namun inovasi di Bali Utara memperkenalkan adonan hijau alami yang berasal dari ekstrak daun kelor. Daun kelor sendiri ini telah lama dikenal sebagai tanaman dengan sejuta manfaat. Tanaman ini kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, dan juga kalsium yang sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga kesehatan kulit. Menggabungkannya ke dalam kue tradisional ini adalah cara yang lezat untuk menikmati manfaat kesehatan tentunya ya pendengar. Pembuatan lak-lak kelor ini juga tidak menghilangkan esensi tradisional dari jajanan ini. Proses pembuatannya meliputi beberapa tahapan sederhana, dan saat menikmati lak-lak kelor, Anda akan merasakan tekstur kue yang lembut, sedikit kenyal di bagian dalam dengan bagian pinggiran yang renyah juga, dan aroma khas daun kelor yang lembut ini berpadu sempurna dengan legitnya gula aren dan gurihnya parutan kelapa. Tentunya inovasi ini tidak hanya menciptakan hidangan penutup yang ramah bagi kesehatan, tapi juga mendukung perekonomian lokal. Menikmati sepotong lak-lak kelor hangat sangat cocok dipadukan dengan secangkir teh hangat atau kopi tradisional nih, untuk dinikmati di sekian kegiatan Anda tentunya ya pendengar. Dan informasi ini saya kutip dari rri.co.id, dan menjadi informasi terakhir juga nih yang saya sampaikan untuk Anda di malam hari ini. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Denpasar, dan pastinya sudah membersamai Santiari dari tadi ya, kurang lebih 5 jam dari tadi pukul 3 sore, dan sekarang 10 menit lagi kita akan merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Namun jangan khawatir juga pendengar, karena sudah bersiap juga nih rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani Anda malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Santiari pamit undur diri, satu lagu dari Danila, Senja di Ambang Pilu akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Rudi Margono, mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum melakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimpahan. Nanti berkabung di sana, ini kan menyusul sampai acaranya. Bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polisi anutis Kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kasum.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal, masyarakat mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, cara nggak ada cara lain kalau menurut saya hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Menyelesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak menyelesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui bisnis matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa enggak layak. Jadi enggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa enggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Lalu kita di karhutla Bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Sahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Walau yang disampaikan gubernur kita di Karudan Mandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan apa masyarakat Bali Bencana, dengan kawan-kawan BPD provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang kita sesuai dengan sana gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga Kecamatan Landasan ini dan Kecamatan yang Anggal yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Hatta katanya kan ada pengurusan. Jadi ini sifat pembersihan saluran. Nah, jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pembersihan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang ABU Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan dalam kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 digelar di kampus Universitas Jember pada 9 hingga 12 Juli 2026. Dalam babak final yang berlangsung di Gedung Auditorium Universitas Jember kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
21: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNEJ Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
20: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta CRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot ABU Indonesia atau CRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot ABU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot ABU Robocon International merupakan kompetisi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau ABU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sebuah bar, Rongbir Nalat Paro, di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand, terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teraskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan ya, nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengimpus masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai nanti final, ditambah juga tadi dukungan terhadap pihak, jadi mobarnya saya masa sudah bisa kita subsidikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata, terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya sekali lagi dengan penyiaran Piala Dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Track Coffee, Jesil Norasisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Track Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat. Jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak lah orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Track Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Masih siarkan langsung dari Hayamuruk 70 RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar Rajeng Wengi ya. Gimana nih kabarnya ya? Penepi Gatra, beci-beci ya. Baik-baik dong ya. Karena di hari Senin ini, hari pertama ya, segalanya dimulai dari pekerjaan dan lain-lain, yang dimana masih fresh-freshnya, segar-segarnya ya. Walaupun mungkin malam ini udah mulai ngantuk nih kayaknya, udah gak capek ya. Tapi tenang saja, saya Dharma Chandra dan juga operator Wayne Switra akan menemani ruang dengar Anda dalam rangkaian pasar malam ini. Tentu saja nanti dalam rangkaian senandung malam juga. Tapi sebelum nanti kita masuk ke senandung malam, nanti kita dengarkan terlebih dahulu ada mimbar agama Islam ini dengan judul Memahami Konsep Konah oleh Ibu Titin Herawati. Lalu ada drama radio dengan judul Kode Masa Depan City bersama dari RRI Banten ya. Nanti baru kurang lebih jam 21.20 seperti biasanya ya. Kita masuk sesi di Senandung Malam yang nanti mau request lagu-lagu salam-salam seperti biasa. Sesi pertama biasanya saya 4 dulu ya. Karena lagunya bebas ya. Di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 ya. Sekali lagi di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161. Jadi siapkan diri Anda ya, sambil istirahat terlebih dahulu, bersih-bersih, mandi misalkan, atau makan malam dulu ya, sambil menemani aktivitas malam Anda. Saya akan menemani sekali lagi sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Denpasar malam ini.
1: Denpasar malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha kaya, yang gudang kekayaannya tidak pernah berkurang sedikit pun. Rasa syukur yang mendalam mari kita sampaikan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan nikmat iman, nikmat Islam, dan terutama nikmat kesehatan, kita bisa berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Denpasar bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita termasuk pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, topik pembahasan mimbar agama Islam kali ini adalah tentang memahami konsep qanaah. Qanaah merupakan sikap yang sangat penting bagi seorang mukmin dan muslim. Qanaah artinya merasa puas dengan yang ada, merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Sikap ini membuat kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan kita pun juga tidak berangan-angan lebih dari itu. Kita tidak banyak berharap-harap ketika melihat orang, kenapa kok diberikan lebih dari kita. Kita tidak berharap-harap diberikan kepada orang lain, tapi kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Namun tentunya dengan satu catatan, bahwa sikap ini tidak menjadi atau tidak diartikan bahwa kita menerima saja atau berdiam diri tanpa melakukan usaha atau ikhtiar apapun yang maksimal. Tapi jika kita sudah berikhtiar maksimal, kita sudah mendapatkan apa yang baik, apa yang terbaik dari Allah, maka kita syukuri, itulah yang disebut dengan qanaah. Ya, kita sudah berusaha maksimal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kenikmatan yang tidak terbilang kepada kita. Namun seringkali kita sebagai hambanya tuh masih gelisah memikirkan masa depan. Istilah sekarangnya itu overthinking. Kita berpikir terlalu jauh ke depan. Ya, padahal kita telah mendapatkan apa yang kita butuhkan, dan kita yakin bahwa Allah pasti akan mencukupi setiap hambanya yang mau berusaha. Bahkan bisa dikatakan cacing di dalam tanah pun, ya, di dalam tanah pun seekor cacing tidak luput dari rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, subhanallah, ya, luar biasa. Lalu kenapa kita masih belum merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, ya, jadi pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, kemudian juga diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan telah dikumpulkan untuknya dunia beserta isinya. Jadi kaitan sikap menerima ini diwujudkan dalam bentuk syukur, mensyukuri apa yang telah kita terima dan miliki. Jadi sikap qanaah ada di dalam hati, kita wujudkan dalam bentuk syukur. Bukan hanya syukur yang sedang, ya alhamdulillah. Kalau nanya gimana ya kabarnya atau gimana keadaan anak, ya alhamdulillah. Tetapi kemudian di dalam hati sama sekali tidak ada sikap qanaah dalam dirinya. Dalam hati dia masih terus bertanya, kok dia punya ini ya, kok dia punya itu ya, kok anaknya begini ya, kok anak saya gak begitu ya. Masih seperti itu. Jadi kita mengimplementasikan sikap qanaah tadi yang ada dalam hati kita ini, kita wujudkan dalam bentuk syukur yang kita perlihatkan, baik dalam bentuk sikap keseharian maupun dalam tutur kata kita. Kita mensyukuri apa yang sudah diberikan, apa yang sudah kita terima dan kita miliki pada saat ini. Al-Munawi rahimahullah berkata, maksud hadis di atas, barang siapa yang berkumpul padanya kesehatan badan, jiwanya merasa aman kemanapun ia pergi, kebutuhan hari itu tercukupi, dan keluarganya dalam keadaan selamat, maka sungguh
sungguh saat itu Allah telah mengumpulkan untuknya seluruh jenis kenikmatannya. Siapapun berhasil menguasai dunia tidaklah akan mendapatkan kecuali hal tersebut. Jadi itu tadi, kita dan keluarga kita dalam keadaan selamat, masih bisa makan pada hari itu 3 kali sehari atau makan mungkin lebih apalagi. Maka sungguh itu diibaratkan bahwa Allah telah mengumpulkan semua jenis kenikmatan untuk kita. Padahal orang yang menguasai seluruh dunia pun itu belum tentu memiliki rasa yang kita miliki pada saat itu. Tidak benar bahwa jika seseorang menyangka bahwa dia akan merasa cukup kalau Allah memberikannya harta yang banyak. Ya, sungguh mungkin saya yakin para pendengar, para hadirin sekalian sudah tahu dan sudah memahami dalam kehidupan sehari-hari bahwa harta itu tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur yang utama, sebagai ukuran kebahagiaan. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya Ibnu Adam memiliki sebukit kekayaan, niscaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan 2 bukit. Dan sekiranya ia memiliki 2 bukit harta kekayaan, niscaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan 3 bukit. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam melainkan tanah, dan Allah menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Sadaqallahul azim. Di sini dikiaskan bahwa manusia tidak akan pernah merasa puas pada harta kekayaan kecuali perutnya telah dipenuhi dengan tanah. Dengan kata lain, sampai ia meninggal dan dikubur di dalam tanah. Seperti itu ya manusia dikiaskan. Keserakahan manusia, rasa tidak bersyukurnya manusia, rasa tidak pernah puasnya manusia pada harta kekayaan dikiaskan seperti itu. Punya 1 bukit pengen 2 bukit, punya 2 bukit pengen 3 bukit dan seterusnya. Tidak akan pernah puas kecuali perutnya telah dipenuhi dengan tanah. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sikap menerima atau qanaah ini adalah salah satu sumber kebahagiaan. Mari kita garis bawahi bersama-sama. Kita sepakati bersama, kita setujui bersama bahwa sikap menerima atau qanaah ini adalah salah satu sumber kebahagiaan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang qanaah? Beliau mengatakan, jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau sama seperti raja dunia. Subhanallah. Bisa tidak kita menjadi salah satu insan yang seperti itu? Kita selalu memiliki hati yang qanaah. Insya Allah, ya, kita akan merasa seperti raja dunia. Karena apa? Karena kita bisa mensyukuri semua yang ada di hadapan kita. Hari ini kita makan dengan sepotong tempe dan tahu, kita ucapkan syukur. Masya Allah, ya Allah, hamba masih bisa makan. Saudara-saudara hamba di luar sana masih banyak yang kosong perutnya, mengikat perutnya dengan batu karena tidak bisa makan. Akulah raja dunia, ya Allah, karena aku bisa makan hari ini dengan sepotong tempe dan tahu. Keesokan harinya kita bisa makan dengan daging rendang atau dengan gulai atau dengan sate kambing. Kita jangan lagi melihat yang lain. Wah, kok dia kayaknya makannya lebih hebat, makan di restoran bintang 5 ya. Makan ini itu, saya kok cuma ini. Apapun yang kita punya tidak akan pernah menyenangkan dan membahagiakan hati kita. Apapun tidak akan bisa karena kita tidak memiliki sikap qanaah dalam hati kita. Lalu bagaimana caranya kita mewujudkan sikap qanaah tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Ada 3 hal yang bisa membuat kita memiliki sifat qanaah. Yang pertama, mengimani takdir Allah yang Dia tetapkan kepada kita. Jadi setelah kita berusaha tentang sesuatu hal, kita berusaha keras, pontang-panting, kemudian hasilnya ternyata menurut kita belum sesuai dengan keinginan kita, kita tidak puas. Ingat poin yang tadi saya sebutkan, mari kita mengimani takdir Allah yang sudah Dia tetapkan kepada kita. Jadi kita tetap akan bisa mensyukuri karena kita beriman pada Allah apa yang telah Dia tetapkan. Ya, ya Allah, hamba sudah berusaha sekuat tenaga, mengorbankan segalanya untuk mencapai apa yang hamba inginkan. Ternyata ini hasilnya. Ya Allah, inilah yang Engkau tetapkan kepadaku. Inilah ketetapan-Mu ya Allah, inilah takdir-Mu ya Allah. Itulah salah satu
yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan sikap qanaah tadi dalam hati kita. Kita menerima, ya, menerima apa yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Karena sesungguhnya rezeki kita itu semuanya diatur. Semua yang berjalan dan hidup di muka bumi ini punya rezeki masing-masing, dan semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus, ya, Jibril membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rizkinya dan ajalnya. Dan bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Jadi hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim. Jadi yakinlah, selama seseorang masih hidup pasti, ya, ini janji Allah, pasti rezeki dari Allah akan mendatanginya, walaupun semua orang menghalanginya. Jika sebuah pintu tertutup baginya, sesungguhnya rezeki akan tetap menunggumu di pintu-pintu yang lain. Oleh karena itu hati tidak perlu merasa gusar. Inilah kuncinya ikhtiar. Jadi pada saat kita merasa pintu di sini sudah tertutup, jangan putus asa. Dan kemudian berkata dengan dalih, ya inilah ketetapan Allah. Belum. Kalau belum maksimal ikhtiarnya, kita belum mengetuk pintu-pintu yang lain, jangan berhenti dulu. Ya. Jadi jangan langsung merasa, ya udah saya qanaah menerima semua dari Allah. Belum. Karena sesungguhnya jika sebuah pintu tertutup, rizkinya akan tetap menunggu di pintu-pintu yang lain. Tinggal nunggu kita nih, kita mau ngetuk apa enggak, kita mau buka apa enggak. Oleh karena itu hati kita tidak perlu merasa gusar pada saat kita gagal dalam suatu hal. Wah, belum berhasil di sini, berarti memang rezeki Allah bukan di sini buat saya. Saya harus coba lagi mencari di pintu yang lain. Sedangkan dalam surat Al-Ankabut ayat 60 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kita bayangkan seluruh makhluk di muka bumi ini mendapatkan rezeki Allah. Lalu bagaimana pohon mangga? Pohon mangga itu diam, dia mendapatkan rezeki juga. Dari mana? Allah yang mengatur. Dari mana? Dari manusia yang menjadi perantara dari Allah untuk memberikan rezeki kepada si pohon mangga. Diberikan pupuk, disirami, dipelihara dengan baik. Ya, jadi semuanya mendapatkan rezeki. Selain itu, Rasulullah SAW pun mengingatkan kita dengan sabda beliau, sesungguhnya Allah yang maha luas karunia-Nya lagi maha tinggi akan menguji setiap hambanya dengan rizki yang telah Ia berikan kepadanya. Barang siapa yang ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberkahi dan melapangkan rizki tersebut untuknya. Dan barang siapa yang tidak ridho atau tidak puas, niscaya rizkinya tidak akan diberkahi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi apa yang kita dapatkan, sedikit, sedang, banyak, itu adalah ujian buat kita semua. Allah sedang menguji kita. Dapat sedikit, bagaimana ini rasa syukurnya? Dapat, bagaimana rasa sabarnya? Bagaimana ikhtiarnya? Apakah akan berhenti? Dapat rezeki yang banyak, bagaimana dia mewujudkan rasa syukurnya atas rezeki yang banyak tersebut? Bagaimana ia memanfaatkan rezeki Allah tersebut untuk orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan? Akankah ia merasa bahwa Allah menitipkan rezeki sebagian orang-orang yang fakir kepadanya? Ya, jadi semuanya adalah ujian. Rizki yang diberikan itu ujian buat kita. Jadi hati-hati. Kalau dapat sedikit jangan terlalu mengeluh, kalau terlalu banyak jangan terlalu merasa bangga. Kalau yang dapat banyak justru harus lebih berhati-hati, ya. Karena ada sebagian harta-harta orang miskin, hartanya anak yatim di situ, yang jika tidak kita sampaikan akan menyebabkan rezeki itu tidak diberkahi dan tidak membawa berkah buat kita maupun keluarga kita. Mendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun berada, rasa tidak puas dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita membuat kita selalu bahwa merasanya harta yang kita miliki itu sedikit. Bahkan tidak jarang kita mengagumi orang lain. Wah, hebat ya, dia punya mobilnya 5. Saya punya mobil cuma 2. Masya Allah, 2 ya, dia bilang cuma. Karena dia membandingkan dirinya dengan orang yang punya mobil 5. Mungkin para pendengar sekalian pernah melihat atau mendengar suatu gambaran tentang rasa syukur. Jadi ada orang yang naik mobil, ya, dia melihat orang yang naik sepeda motor. Ya, orang yang naik sepeda motor, dia tidak merasa bersyukur bahwa ada orang yang naik sepeda motor. Yang naik sepeda motor ini ngelihat yang kena bawa mobil. Terus ada orang bersepeda,
masih tidak bersyukur melihat lagi yang naik sepeda motor. Ada orang yang berjalan, ngelihat orang yang naik sepeda, orang yang naik sepeda motor, orang yang naik mobil, timbul lagi rasa tidak bersyukur, ya kok aku tidak punya semua itu. Akhirnya dia diingatkan oleh Allah, apa yang dia lihat, para pendengar sekalian? Dia melihat orang yang tidak memiliki kaki. Ya, qadarullah, atas izin Allah dia diberikan cobaan, lahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Barulah si pejalan kaki ini bisa, astagfirullahalazim, ya Allah, ternyata dengan aku berjalan ini pun aku bersyukur kepadamu, ya. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa rezeki itu tidak ada yang tertukar, ya. Rezeki tidak ada yang tertukar. Kalau anak yang tertukar ada ya di sinetron ya. Ya, itu judul sinetron ya. Tetapi rezeki tidak akan tertukar karena kita tidak akan memperoleh selain apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya yang kedua yang membuat kita qanaah adalah berbaik sangka atau husnuzon kepada Allah. Jadi sikap husnuzon ini merupakan tindakan terpuji yang harus dimiliki oleh semua umat muslim. Berbaik sangka dan memiliki sikap, cara pandang umat muslim yang selalu melihat dan memahami hal apapun secara positif. Karena untuk diketahui, husnuzon berasal dari kata husnu yang berarti baik, sementara azan berarti prasangka dalam bahasa Arab. Orang-orang yang qanaah benar-benar telah mengumpulkan banyak amalan-amalan hati yang sangat tinggi nilainya. Ia senantiasa berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya apa yang Allah tetapkan baginya itulah yang terbaik baginya. Orang yang senantiasa qanaah senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Ya yakin kadar rezekinya sudah Allah tetapkan untuknya saat ini, ya itulah yang terbaik untuknya. Dia bertawakal kepada Allah dengan menyerahkan segala urusannya kepada Allah melalui ikhtiar-ikhtiar yang telah ia lakukan. Sedikit harta di tangannya tetap menjadikannya bertawakal kepada Allah, karena kenapa? Ia lebih percaya dengan janji Allah daripada kemolekan dunia yang terhampar di hadapan matanya. Dalam sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Allah berfirman sebagai berikut, aku selalu menuruti persangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Adapun bila ia berprasangka buruk kepadaku, maka ia akan mendapatkan keburukan. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Ya, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai sedikit saja ada dalam hati kita prasangka buruk, apalagi berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai, ya. Kita harus memelihara prasangka kita kepada semua, bukan hanya kepada manusia saja, bahkan kepada Allah, karena sudah disampaikan seperti itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah itu akan menuruti, selalu menuruti persangkaan hambanya kepada beliau, kepada Allah. Bagaimana persangkaan kita, itulah yang akan kita terima. Kita berprasangka baik, maka insya Allah rezeki akan terus ditambah. Ya, rezeki akan mengalir dari segala penjuru, semua pintu-pintu akan dibukakan untuk kita. Sedangkan bila kita berprasangka buruk, maka kita pun juga akan mendapatkan keburukan, mendapatkan kesulitan. Karena prasangka itu adalah gambaran diri kita. Selanjutnya yang ketiga yang bisa kita lakukan sebagai usaha kita membangun sifat qanaah tadi adalah bersyukur atas semua nikmat Allah. Seorang hamba bersyukur dengan karunia yang Allah berikan kepadanya, caranya misalnya dengan membantu seseorang, ya. Membantu seorang yang lebih kurang dari dia. Wah, aku punya dua, ya Allah, luar biasa. Melihat orang tidak makan, diberikan satu. Itu salah satu cara bentuk kita bersyukur ya. Kita bisa bersedekah, kita bisa bersedekah, kita bisa berkurban, ya. Berinfak, itu adalah wujud syukur. Ya. Jadi infak sedekah itu tidak menunggu orang kaya, tapi menunggu orang yang bersyukur. Ukurannya bukan kaya, saya kaya baru berkurban, saya kaya baru mau sodako yang banyak, bukan. Tetapi saya bersyukur atas apa yang saya miliki saat ini. Saya berinfak dan bersodako ya Allah dengan apa yang saya punya. Itu caranya kita membangun, ya kelamaan, lama-kelamaan, karena kita praktekkan, kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, akan tumbuh sifat qanaah itu dalam diri kita insya Allah. Terkadang saat kita berkendara, misalnya kita lihat orang duduk-duduk, ada dagangan mereka, kita gak butuh, kita gak pengen. Ada orang jual mangga, ibu-ibu tua, lagi gak pengen mangga, tapi kita kasihan,
kita bersyukur ya, kita ada di dalam mobil tidak kepanasan. Nah, dia kepanasan mau mencari nafkah, kita beli mangganya sebagai bentuk syukur. Kalau saya enggak pengen makan, disedekahkan lagi kepada ibunya, lebih baik ya seperti itu. Jadi itulah, dengan kita melihat keadaan orang lain, kita sadar bahwa Allah ternyata selalu kok memberikan kita sesuatu yang lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk orang yang senantiasa mendengarkan perkataan yang baik dan dapat mengambil manfaatnya. Karena sesungguhnya Allah mendengar lagi maha dekat. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan suatu doa, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, jadikanlah aku merasa qanaah, aku merasa puas, rela terhadap apa yang telah engkau rizkikan kepadaku, dan berikanlah berkah kepadaku di dalamnya, dan gantikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi salah satu bahan pengingat dan introspeksi kepada kita semua, agar kita senantiasa bersikap qanaah dan tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada semua yang telah Allah karuniakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Mohon maaf jika ada kekhilafan dalam penyampaian saya tadi, karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah. Cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
6: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
4: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil, Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

0: sih. Banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya.
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Dan Pasar malam ini.
4: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
6: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
7: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
8: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
9: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
10: Kiu-kiu!

0: payung teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan ya. Hehe. Sebagai pembuka di Senandung Malam, sesi pertama, yang mau bergabung boleh di WhatsApp kami 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Bersama saya Dharma Chandra ya. Sampai nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, okay. Sudah ada WhatsApp yang telpon. Ternyata baik juga ya miss call WhatsApp ya. Halo Senandung Malam.
1: Halo Senandung Malam.
0: Iya, halo Bu Farida.
1: Iya, Assalamualaikum Bang Dharma.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, sehat
1: Bang
0: ya?
1: Bang Dharma, tunggu sebentar ya.
0: Mau kemana?
1: Suara Bu Farida delay, ah sudah.
0: Tunggu sebentar, mau pergi.
1: Sudah. Udah. Soalnya suaranya Bu Farida delay di sini.
0: Oh gitu ya, masuk ya. Oke, okay. Sehat iya. Bu?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Alhamdulillah,
1: baik.
0: Sehat ya, nggak ya. Ada acara ya hari ini ya?
1: Ada, itu lagi bakar kue itu.
0: Oh, bakar, oh bikin kue ya?
1: Itu baru apa seharian tadi apa nggak online baru ini.
0: Oh sibuk ya berarti seharian ya.
1: Sibuk kalau mau bilang sibuk ini memang sibuk, nggak ada habis-habisnya,
0: nggak ada habis-habisnya ya, terus. Kerja iya. Terus lah ya, nggak apa-apa
1: iya. Bang Dharma, Ibu Farida request lagu dari Laila.
0: Apa tuh
1: Laila as tahu apa nanti Ibu Farida kirim ya di WA ya. Lagunya jika hatimu sakit tapi memilih diam.
0: Jika hatimu sakit tapi memilih dia.
1: Jika hatimu sakit tapi memilih diam.
0: Oh memilih diam.
1: Iya, Laila siapa ya asli. Susah nyebutnya ujungnya, pokoknya Laila.
0: Oke, kita lihat dulu Bu ya. Oke.
1: Iya. Nggak berlama-lama ya. Supaya yang di belakang bisa naik. Kebetulan Bu Farida lagi ada kerjaannya. Belum sampai 2 menit, baru 1 menit lewat ini. Ya, salamnya ya. Yang pertama buat Bu Janura, Bu Indi, Bu Kartika, Bu Gemas, Bu Ani, Bu Resmi, ada Rahma, Ayuni Mas Wisana, Bunda Yos, ya. Ada Bu Dewati, ada Bu Mini, ada Cigurat Jakarta. Ada Pak Widi di Tokyo, selamat malam. Tapi barusan Bu Farida tadi tanya sama Pak Widi, terima telepon ke di Denpasar. Tapi nggak tahu dibalas, Pak. Belum dibalas itu.
0: Oke. Ini lagunya yang tadi ini nggak bisa, Bu. Belum bisa. Soalnya 2026
1: oh,
0: ya.
1: Oh, nggak ada.
0: Iya, nggak ada.
1: Terus Sumpah Mati. Oh, judulnya Sumpah Mati.
0: Apa tuh?
1: Ganti. Judulnya ada lagu Sumpah Mati ya. Dari
0: siapa nyanyi?
1: Selena Grace.
0: Selena Grace.
1: Iya, Sumpah Mati judulnya.
0: Oke, coba kita lihat dulu Bu ya. Oke, oke. Oh.
1: Salamnya ada Bang Anwar, lanjut, Bang Uput, Bang Edo. Ada ya?
0: Oke. Okay. Oh, ini masih baru lagunya ya?
1: Mungkin kalo misal, juga baru.
0: Iya, ini masih baru ini. Kalau masih baru, kalau 2026 kan kita minimal maksimal 2025, Bu. 2026 enggak ada. Kalau yang terbaru tuh ke Pro 2.
1: Kesia Lefronka.
0: Apa tuh Kesianya yang mana?
1: Tak pantas terluka.
0: Oke, tak pantas terluka. Kesia Lefronka tadi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lanjut ya, Bang.
0: Lanjut,
1: ya.
0: Lanjut.
1: Tadi sudah Bang Luhut ya. Ada Bang Krispati di Sumba, Pak Benijo ya, ada Bunda Esther Lita di Manado, Bu Wiga, Bu Farida udah gabung ya. Enggak keriting jarinya malam ini. Oh, rezeki nomplok ini. Ada Bang Anwar ya, Pak Sandi, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, Bu Govinda, Pak Nasrun, ada Kang Ahmad Irwan, Pak Ramadan, Bang Leman di Lampung, ada siapa lagi, Pak Mangku ya, dirangkul aja untuk semua-semuanya dari
0: APZ,
1: disisakan untuk yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Dharma ada lagunya?
0: Udah aman, Kesia aman, 3 tahun lalu soalnya, boleh.
1: Oh, ya, makasih Bang Dharma ya, okay. Sama siapa?
0: Sama Pak Wayan Sweeter malam ini.
1: Oh, Pak Wayan, sehat-sehat ya. Salam sehat, okay. Bahagia juga. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung ke pesawat telepon. Halo, Senandung Malam.
2: Halo, Senandung Malam.
0: Kelar ke sini nih.
2: Iya dong, ke sana udah ke meeting.
0: Aduh, nanti. Sehat Bu. Bu Iga gimana? Sehat.
2: Sehat.
0: Sehat juga ya.
2: Jediding.
0: Dingin ya?
2: 14 gimana nanti?
0: Hah? 14?
2: Oh.
0: Masa sih?
2: Aduh. Sehari gak lepas remut loh.
0: Waduh, ya ampun.
2: Bermalas-malas.
0: Malas-malasan ya, gitu. Ngeliatin orang di luar aja tapi ya. Orang lewat-lewat aja ya.
2: Ya kalau orang di luar ya biasa-biasa.
0: Biasa
2: ya,
0: aja
2: yang
0: ya.
2: Aktivitas ya lah. Saya mau ngapain ya Mas Dharma?
0: Ya nontonin orang lewat Bu.
2: Menghitung acak-acak gitu ya.
0: Aduh, iya. Aduh.

0: enggak salah 2002 berapa itu? 23 apa ya? Apa 22?
1: Weta Mirisa Andrena gitu ya?
0: Iya, Karen.
1: Oke, sebentar. Waduh, gak kemuncul.
0: Mirisa Andresa Karen.
1: Oke, Bu. Nih,
0: masuk.
1: Ini 2026, Ibu. Kalau saya lihat, 2000, iya ini kayak baru berapa bulan yang lalu deh, 2005,
0: iya
1: cuman belum sampai genap setahun.
0: Yang lama itu yang punya Richard ya.
1: Punya siapa?
0: Just for you-nya Richard.
1: Richard siapa tuh?
0: Richard Sosian.
1: Richard Sosiante. Oh, nah ini bisa nih. Oke.
0: Kalau itu memori ya.
1: Iya betul. Soalnya nggak apa-apa. Yang original sepertinya lebih enak, Bu. Sama aja sih. Oke, Sap, aman.
0: Siap, aman. Buat Mas Sharma, selamat tugas.
1: Sap.
0: Semangat pulangnya, hati-hati. Buat Pak Wayan. Sehat-sehat ya, Pak Wayan. Pak Wayan, selamat ngopi. Terus. Buat tadi Bu Farida, saya nomor berapa ini? Mas?
1: Nomor 2, Bu.
0: Oh, nomor 2. Dapat sabun ya.
1: Ya, sabun colek. Oke, terus?
0: Terus buat Bu Indi, ayo Bu Indi, jangan keriting. Jangan menyerah Bu Indi, Bu Resmi, Bu Ani. Ayo Bu Ani, Bu Kartika. Selamat malam Bu Janura, Bunda Yoseli, Mas Anwar, Kak Rahma di Sumatera, di Bat, mana ya? Lupa, Sumatera. Terus ada lagi yang belum siapa ya? Pak Blikovinda, Pak Arya. Di Arya, di Ketut. Mas Sandi sering lupa ini ketringsep. Mas Sandi selamat malam. Ada Pak Sanggulan, Pak Mati, Pak Mangku.
1: Oke.
0: Terus siapa lagi ya Mas Sharma?
1: Dan semuanya.
0: Semuanya nanti yang yang ketinggalan nyusul
1: dah. Iya, nyusul ya. Ngikut.
0: Nyusul. Oke, selamat malam Mas Sharma. Terima kasih.
1: Siap, terima kasih juga untuk Bu Wigati ya. Kita ganti di WhatsApp. Halo. Selamat malam.
2: Malam.
1: Waduh, Pak. Malam. Pak Ahmad Irwan.
2: Baru kurang begitu saya begadang terus di bola.
1: Jagoannya udah hilang ya kayaknya ya, Pak Ahmad Prancis, Irwan.
2: Sama.
1: Oh, masih ya. Prancis. Oh iya nih, lupa saya.
2: Pokoknya mas sama dua hal. Kalau misalnya nggak tim dari Afrika, di Eropa itu perasaan tim Afrika sekarang gagal semua maju ke semifinal.
1: Sekarang gagal Prancis
2: ada
1: ya.
2: Ada juga Maroko yang tahu pada 2022 iya, kan masuk semifinal. Sekarang sekarang Paris lagi kalahnya.
1: Aduh. Bingung. Era Prancis sebenarnya ya.
2: Iya, waktu Prancis melawan Maroko saya bingung dilema. Aduh, mana yang saya dukung ceng nih? Saya dorongnya tim favorit saya itu kan. Yang tadinya mungkin harapan kan Piala Dunia yang hanya dikuasai oleh Amerika sama Eropa, Afrika juga pingin jadi juara dunia. Ternyata belum kesampaian. Maksudnya betah di antara Amerika dan Amerika Latin dengan Eropa. Nah, sekarang entah siapa yang akan dijuara, apa Argentina? Yes. Biasanya kalau dalam sejarah kalau Eropa main di luar daerah Eropa belum pernah jadi juara. Kalau Amerika Latin di mana juga bisa gitu.
1: Iya ya. Oke, nah itu dia.
2: Jadi begini, nih, kalau misalkan Prancis ketemu final sama Argentina, saya pesimis Prancis harus menang.
1: Kayaknya emang harus, Pak.
2: Kalau toh Prancis menang berarti buka sejarah itu kan bahwa ternyata Eropa bisa juara dunia main di luar Eropa itu aja.
1: Betul ya. Karena sepertinya juga Argentina sudah tidak disukai satu dunia sepertinya, Pak.
2: Ya iya, pokoknya
1: seperti jadi semua pada mendukung Prancis gitu kan.
2: Ya iya, mudah-mudahan walaupun misalnya ketemu di final pemain itu kan. Nah itu kepesimisan itu hilangkan saja. Semoga. Walaupun mainnya kan di luar Eropa kan, di Amerika gitu. Mudah-mudahan Indonesia di tahun 2030 bisa masuk, bahkan tetap kalau saya pelatihnya insya Allah bakal mengikuti putaran piala, bahkan sekali sebagai juara kalau saya pelatihnya.
1: Oke, John Hertman nih, oke juga nih, Pak ya. Kayaknya ini ngomongan sama Putu Nirawati nih.

0: Iya, soalnya itu mengharapkan yang tidak mungkin kan.
1: Wah, iya betul Pak. Aduh, ya tapi juga coba-coba.
0: Dengan mengharapkan yang tidak mungkin kan. Segala sesuatu juga gitu kan.
1: Iya, aja. Ya mati coba dulu Pak.
0: Kalau
1: mati
0: misalkan, ya. Mengharapkan saya misalkan pengen Kak Siti Nurhalisa, nggak mungkin kan perharapan yang tidak mungkin.
1: Iya, itu kayak ngaca dulu kali ya Pak.
0: Iya, bercermin dulu.
1: Iya Pak.
0: Seperti itu.
1: Aduh, sehat Pak tapi ya.
0: Kang Ahmad ya, baru pulih nyata batu patah
1: terus, kena
0: begadang terus kan
1: itu. Iya, harus istirahat Pak, karena kan dari Rabu nanti kan Prancis loh Pak, harus istirahat.
0: Ada nanti pukul 2 dini hari kan.
1: Masuknya iya betul, 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Makanya harus diseratin Pak. Makanya.
0: Ya iya, gitu aja.
1: Oke.
0: Ya kita ngomong bola lama ya.
1: Lama pasti ini sampai besok
0: karena
1: Pak.
0: Mungkin karena kalau banyak diajak ngomong bola saya 2 jam juga enggak bakalan cukup gitu kan aja.
1: Aduh, iya. Ada mau request lagu
0: enggak nih? Sama Nirawati ya.
1: Iya.
0: Wah, ini yang dari Bandung cenah ya. Selalu setia. Iya, masalah agama pasti baik
1: kok. Pastilah. Waduh. Terus mau request enggak nih Pak?
0: Senang. Iya senang juga Bani Rawati saya juga.
1: Waduh,
0: sering digombalin sama saya. Waduh, pagi-pagi udah gombal.
1: Iya, dia sering cerita loh Pak. Waduh, setia nih Pak Ahmad Irwan gitu.
0: Pagi-pagi udah gombal sini.
1: Lagunya bebas apa, nih. Masih bebas nih saya cariin Pak. Selama ada.
0: Asal pergi dalam negeri ah.
1: Apa tuh?
0: Dan soalnya saya senang produk dalam negeri, sepatu juga mesti
1: dapat sepatu Cibaduyut. Iya, hafal saya
0: kan
1: Pak.
0: Produk dalam negeri itu karena okay. Termasuk perempuan juga senang dapat produk dalam negeri gitu kan.
1: Iya, enggak apa-apa mau
0: di Sulawesi, mau orang Bali, mau orang Jawa, mau orang manapun juga pokoknya dalam negeri aja kan.
1: Iya, berarti cewek, Pak.
0: Ya iya.
1: Harus itu. Kan. Apa tuh jadinya Pak lagunya?
0: Lagunya ini ajalah lagu lama kan.
1: Boleh.
0: Coba minta lagu. Metal lagu dari Black Brothers.
1: Black Brothers, okay. Apa tuh?
0: Hilang
1: ya?
0: Iya.
1: Okay.
0: Hari ini kau pergi sayang. Hari ini kau menghilang.
1: Aduh, gitu. Demennya ngilang ya Pak?
0: Tiada senyum, tiada pesan diriku kau tinggalkan.
1: Nah ya, itu. Kesian Pak nih.
0: Kalau ada karaokean atau telepon mungkin saya ikutan.
1: Ikutan ya. Ya ada nanti deh
0: kalau ya salam-salamnya ya.
1: Boleh.
0: Barusan yang sudah pada masuk semua yang saya dengar buat Bang Luhut tuh yang ada Sumatera Utara ya. Buat Pak Leman, buat Teh Dinda, buat Pak Ramadan juga. Buat Bang Irwan di mana ya? Buat Pak Kopindo, buat Pak Wo, buat Ibu Janura yang selalu ibunya rumah. Saya selalu dengar Ahmad Irwan selalu disenggol
1: sama Ibu Janura
0: ya. Ya kan. Iya. Kemudian buat siapa lagi? Buat Pak Komang Armada itu kan. Barusan Ibu Wigati ke semua aja. Yang paling spesialnya mah itu siapa lagi kalau bukan Ibu Farida.
1: Kan?
0: Yang ada di Toli-Toli itu kan.
1: Mantap.
0: Semoga Ibu Farida pada malam ini dalam keadaan berbahagia dan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Udah sesuatu apapun kan itu. Ya berbasah-basah pergi ke Palu,
1: cakep. Kan.
0: Berenang-renang ke Balikpapan.
1: Cakep.
0: Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang di tahun depan.
1: Aja. Kenapa nggak besok sih? Tunggu tahun depan, Pak.
0: Ya lebih pelik. Lebih pelik jalan ke Lahat, daripada jalan Parigi.
1: Oke. Okay.
0: Lebih baik berbadan sehat daripada sakit gigi.
1: Waduh, jangan dong. Sakit itu gak enak, Pak.
0: Kata juga lebih baik berbadan sehat daripada sakit gigi. Satu lagi sebelum
1: boleh.
0: Pak Anwar tuh ya, buat Pak Anwar ya. Pak Anwar tuh di Madura ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, itu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan doanya buat semuanya aja sehat ya.
1: Amin.
0: Dimudahkan rezekinya itu kan.
1: Oke. Okay.
0: Yang lagi sakit semoga cepat sembuh.
1: Amin.
0: Yang kebetulan belum dapat jodoh semoga cepat dipertemukan jodoh yang diinginkan.
1: Yes.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kang Ahmad Irwan ya, pendengar setia Pro 1 khususnya ketika ada dialog pagi. Waduh, saya sampai hafal ya. Dan juga setia untuk dengar bola juga nih ya sama nonton, oke. Okay? Dan terakhir kayaknya nih ya, saya mau apa namanya? Mau menyapa maksudnya. Halo Bunda Yeseli.
2: Halo sayang.
1: Halo Bunda Yoselvi. Sehat Bunda.
2: Berani lewat.
1: Kan diangkat ini. Ya? Iya, mau siapa? Siapa lagi?
2: Udah dikirain bawang.
1: Nih, beda dong.
2: Iya dong.
1: Sehat ya.
2: Sehat puji Tuhan. Puji
1: Tuhan.
2: Bang Dharma, lagunya balada dua remaja.
1: Balada, boleh dua remaja, oke.
2: Salam-salam dulu ya sayang.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Bu Janura, Mat Malam tadi Pak siapa tuh?
1: Pak Ahmad Irwan.
2: Alah.
1: Kenapa itu?
2: Nanti dia marah lagi. Untuk Bu Janura, Mat Malam, Bu Widi juga Mat Malam,
1: okay.
2: Bu Gemas, Mat Malam, Bu Ani Gunung Talang juga Mat Malam, Mami Adel, yes. Mat Malam, Bu Ayu Cantiku, Mat Malam juga, Bu Nanang, Mat Malam, Bu Ayu Dimasohi, Mat Malam, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Widiawati, Bu Mili S, Mat Malam semuanya, dan Bu Diona. Iya ya?
1: Iya, betul.
2: Untuk bapak-bapaknya, Pak Widi di Tokyo, Mat Malam bersama keluarganya, Pak Krispati, Pak Ken Arok, Pak Putu Bendese, Pak Aderai alias Peka, Bang Sandi,
1: yes,
2: dan Pak Pasapa tuh Bang
1: yang
2: Dharma,
1: Pak Luhut, ya betul.
2: Nah, untuk Pak Luhut juga Mat Malam, untuk Pak Sandi, Pak Andi, Yudhistira, Mat Malam semuanya. Untuk Bang Dharma bersama operatornya, Mat tugas sampai selesai nanti.
1: Siap.
2: Pulangnya hati-hati. Salam untuk keluarga.
1: Yeah.
2: Tuhan memberkati kita semua.
1: Amin.
2: Yo.
1: Yo.
2: Dadah.
1: Dadah. Oke. Itu dia pendengar untuk yang bersalam-salam. Ya nanti kita lanjut sesi kedua. Seperti biasa ya, sesi pertama ya, 4 terlebih dahulu. Nanti sesi kedua lagunya 80-90 ya, kalau nggak salah, mancanegara. Nanti kita cek lagi. Begitu. Siapkan diri Anda sambil beristirahat ya. Tadi ada Bang Sandi juga, ada Bunda, ada Bunda, ada Bu Indi juga. Selamat malam gitu ya. Selamat malam juga Bu Indi. Terus Bang Sandi nggak ngechat tapi cuman miss call aja. Oke, okay, terus apa lagi ya? Itu aja. Oke, okay, kita langsung lagu aja ya. Lagu terkuekan tadi ada Kesia Levaronka, Tak Pantas Terluka dari Bu Farida, Just For You Richard Richard Sisiante. Saya susah ngomong ya. Ya, Sisiante enggak salah. Ini dari Just For You ya. Bu Wigati. Lalu Black Brothers Hilang dan Balada Dua Remaja ya gitu. Tapi enggak apa, aku sebenarnya SL ini kesukaan juga nih ya. Ini dia untuk Anda para pendengar Senandung Malam, masih bersama saya hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah bersama Dharma Chandra.

0: Arak merupakan minuman tradisional khas Bali yang dibuat dari nira pohon kelapa. Minuman ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Provinsi Bali yang banyak digunakan untuk kebutuhan upacara adat, pengobatan, serta konsumsi. Produksi minuman ini telah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Dan hingga saat ini, perajin arak terbanyak ada di Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Tercatat, ada 763 perajin arak dengan 1.343 orang tenaga kerja. Secara keseluruhan, di Karangasem ada 1.116 perajin arak dengan total 1.884 tenaga kerja. Menariknya, untuk membuat arak dibutuhkan minimal 110 liter tuak atau hasil fermentasi nira dengan proses penyulingan selama 3 hari. Agar memperoleh jumlah tuak yang besar, para perajin tuak harus menyadap minimal 19 pon kelapa setiap harinya. Masyarakat Bali mengakui bahwa minuman arak menjadi komoditi penting untuk kehidupan sehari-hari. Setelah dinyatakan legal oleh Peraturan Gubernur Bali, arak Bali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
4: Waktunya kentongan.
5: Bagaimana cara mencegah penyakit demam berdarah dan apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah pencegahan DBD. Menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menggunakan obat anti nyamuk, mengenakan pakaian tertutup saat keluar rumah, menggunakan kelambu, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah, dan menghentikan kebiasaan menggantung pakaian.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Yang mau gabung boleh di 0361-2261, malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat, lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
8: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
9: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
10: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
11: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
12: Kiu kiu.
4: Denpasar malam ini.

0: Cause I gotta have faith. Ya, masih di Senandung Malam sesi kedua. Masih bersama saya Dharma Chandra sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sesi kedua, ini lagunya Mancanegara ya, Mancanegara tahun 80-90. Ya, mau bergabung nanti boleh ya di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 ya. Karena memang lagunya Mancanegara memang pasti juga banyak yang suka nih ya, Mancanegara nih 80-90 soalnya. Oke, ada yang telepon di WhatsApp. Halo, Senandung Malam.
1: Senandung Malam, Bang Dharma.
0: Halo, Bu Janura, sehat?
1: Halo.
0: Sehat?
1: Gimana kabar?
0: Baik.
1: Tadi cadar bisa naik, sekarang baru bisa naik.
0: Iya. Sehat, Ibu?
1: Baik, iya. Sekarang, iya saya.
0: Apa?
1: Sekarang lagunya Manca.
0: Tapi tahunnya 80-90 nih, Bu.
1: Kalau Wonderful Tonight itu tahun berapa,
0: Eric Clapton? Itu 60-70, Sabtu tuh biasanya tuh, bisa saya setel.
1: Sabtu?
0: Iya.
1: Tahu, kalau gini saya nggak tahu tahun
0: apa
1: gininya.
0: Tuh? Apa judulnya?
1: Coba Willingly ya. Itu.
0: Oh iya, sama.
1: Estate.
0: Ah, Willingly sama tuh. Itu ada Sabtu juga tuh, 60-70, Willingly.
1: Sama ya.
0: Waktu itu kan saya pernah setelin juga, saya ingat kok.
1: My Darling, sama juga.
0: Apa?
1: My Darling itu.
0: Lagu siapa tuh?
1: Siapa rasanya? Resi siapa ya punya dah?
0: My Darling, sebentar.
1: Iya,
0: ada. Oke, My Darling itu sama deh, 60-70. Coba saya cek dulu deh.
1: Ya, semuanya ya. Lagu-lagu Engelbert.
0: Oh iya, Engelbert benar. Engelbert itu tahun 60-70. Itu My Darling yang nyanyi siapa, Ibu? Saya mesti nanya, ini belum ketemu soalnya.
1: Siapa
0: cowok cewek?
1: Cewek rasanya, cewek.
0: Itu kok nggak salah. Sebentar lagi saya cari juga nih.
1: I don't like to sleep alone. Bisa juga Paul Anka. Tahun berapa itu juga?
0: Iya, Paul Anka juga sama, Bu, 60-70 itu.
1: Iya.
0: Biasanya apa kalau Bu Janura request tuh pasti Paul Anka.
1: Kalau yang ada di sana apa aja?
0: Yang 80 ya. 80 ya. Itu paling kayak Phil Collins, kalau Ibu pernah dengar Phil Collins. Terus Lionel Richie yang terbit itu All Night Long. Kalau Phil Collins itu kayak All of My Life, terus Another Day in Paradise.
1: All of My Life, ya.
0: Ini Jose Marichan.
1: Iya, benar-benar.
0: Jose Marichan Beautiful Girl ada nih, Bu. Beautiful Girl.
1: Iya, My Love, ya bisa aja itu aja lah, biar enggak jadi.
0: Yang mana tuh? Beautiful Girl.
1: I love itu. Ya.
0: All of My Life.
1: All. Yeah.
0: Phil Collins ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
0: Oh, ya udah.
1: Itu lagunya tahun 80.
0: Iya, 80. Pokoknya hari Senin itu pasti 80-90, Bu, Mancanegara. Sabtu 60-70.
1: Iya,
0: iya. Selalu.
1: Senin pasti 80.
0: Yeah. Memang sudah seperti udah di lock. Oke, aman ya.
1: Kalau Senin 80-90.
0: Betul.
1: Kalau yang tahun 70 itu dan
0: 60-70 hari Sabtu. Kan? Sabtu. Pasti Sabtu sama saya tuh biasanya kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Itu jam berapa aja nih? Ya, sekarang dikit nih, masih ya baru jam 10 nih.
0: Ya. Baru bangun
1: jam
0: ya.
1: Jam 10 lebih lagi seberapa.
0: Baru bangun nih pasti nih. Enggak ya?
1: Ya, baru bangun ya.
0: Oh, alah.
1: Tapi yang lain dari Sidana ya,
0: di
1: Raja tadi. Ya. Salam lama ini tadi enggak ya gini sudah naik. Cepat nama.
0: Bu Indi belum.
1: Ya. Salamnya buat Mbak Indi, Munaya juga, Mbak Ani Genandala, ya Bu Resmi, ya Mbak Malam, ya buat Mbak Ani juga, ya Mbak Malam, Bu Farida, ya silakan naik, Mbak Rama, Mbak Megati, ya Mbak Malam, Eli Lai juga ya, ya tunggu buat Wanusu, ya Wanusu.
0: Iya, betul.
1: Wanusu, ya, mat malam, ya, silakan nak, ya, temanilah Bang Dharma di studio, nanti sudah ditunggu nih buat Kang Ahmad Irwan, buat Pak Iwan di Kendari, buat Pak Brigo Pindah, Pak Badesa, mat malam, ya, buat Abang Koromo, mat malam, ya, buat Bu Diawati, buat Bu Kartika, ya, Mbak Ayu di Mosihi, di mana
0: tempatnya? Di Masohi.
1: Masohi ya, mat malam Pak Widi juga, mat malam Kenarok, gimana kabar ya, mat malam ya, buat Pak Nyoman di negara ya, buat Pak di Sabana, Nyoman Sifa juga di Gianyar, mat ya, buat Pak Sandi, Mang Sandi juga ya di Menang Maning ya, Andi Yudhistira juga, Krispati, buat Pak Anwar di Madura ya, gimana kabar yo, silakan naik yo, buat Pak siapa, Pak Bonijo juga di Manado, mat malam, Bekasi, di Jambi, Bu Samcar yang ada di Palu ya, mat malam ya, Pak apa Widi sudah ya, siapa Kang Ahmad Iwan juga sudah ya, mat malam ya, buat semuanya para cinta senandung malam, silakan naik ditunggu sama Bang Dharma. Oke, terima kasih, saya tunggu lagunya.
0: Oke, terima kasih juga Bu Janura.
1: Oke.
0: Okay. Bye. Oke, okay. Itu dia Bu Janura. Kita angkat pesawat telepon. Halo, senandung malam.
2: Halo, senandung malam.
0: Halo, Bu Ayu.
2: Halo, Bang Chandra.
0: Iya. Tumben nih, pagi banget telepon deh.
2: Iya, pagi dong, biar gak kemalaman.
0: Biar gak kemalaman ya.
2: Iya, biar kita gak keburu, apa namanya, pesawatnya jangan sampai penuh gitu kan.
0: Sehat ya Bu ya?
2: Sehat banget, Chandra. Aduh. Saya ketawa soalnya.
0: Apa tuh?
2: Pak Widi lagi di sebelah, saya bilang saya lagi di sebelah nih, gitu, lagi bunyi-bunyi.
0: Iya, ini saya lihat ini headphone-nya nih. Nelfon-nelfon gitu. Masalahnya saya juga gak bisa angkat tuh WhatsApp-nya. Rame.
2: Iya sih. Jadi ya, kemana nanti setelah ini dapat diangkat ya.
0: Oke, okay, mau request lagu gak nih Bu?
2: Tahun berapa nih?
0: Mancanegaranya tahun 80-90 nih.
2: 80-90-an dari
0: siapa tuh?
2: Siapa ya? MLTR boleh ya.
0: Oke, okay, apa tuh judulnya?
2: Yang ditengok aja di situ, saya agak lupa deh, oh. Faktor usia.
0: Hey, usianya kan baru 17 tahun.
2: Iya, masih terum-terum gigi.
0: Oke, okay. Michael Sturrock itu kayak Anyway You Want It, terus Out the Blue, Paint My Love, terus
2: Paint My Love aja.
0: Paint My Love aja ya. Oke, okay, yeah. Boleh, aman.
2: Ya, soalnya buat saya Fatimah sama Fatimah masih berdebat gitu ya.
0: Masih begadang ya.
2: Dia tidurnya lama tadi Bang.
0: Oh, Kata. Pantas. Terus?
2: Iya, tidurnya sampai malam deh.
0: Padahal gak ada bola.
2: Gak ada bola, nanti besok dia
0: bangun. Iya, betul, besok.
2: Ya, mereka berdua lagi sementara main games ya.
0: Aduh.
2: Ibunya lagi ya biasa, kalau ibunya di radio mereka lagi main game.
0: Game ya.
2: Ya tapi sama bapaknya sih, bukan sendiri. Nah memang HP-nya nggak boleh terlalu sama dia karena dia masih kecil. Terus buat Bu Janura tadi ya.
0: Iya, Bu Janura.
2: Terima kasih Bu Janura, sehat juga, beresmi, Kartika, Bu Haride. Bu Bini Pak Iwiti juga itu tetap semangat untuk bergabung gitu ya. Terus singgur terus gitu di udara, gak apa-apa, semangat. Terus Bu Anik juga, Bu Daya Seri, Bu Indi, ada Viola di Makassar, Bu Igati juga, apa kabar, sehat selalu. Ada juga Bapak Tupin DC, Pekak Sanggulan, Bu Igo Finda, terus ada Pak Arya juga, Pak Sandi. Saya juga Pak Andi ya, buat Pak Benijo bersama Lester Lita dari Kota Manado, Beria, Jakarta. Putri Laksmi juga, ada Bang Anwar yang ada di Jawa Timur sana. Terus ada juga, siapa lagi ya, Bu Farida, Bu Nasron, Bang Leman. Ya, buat semuanya mendengarkan ya, tanpa terkecuali. Selamat malam, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga. Iya, Pak Widi tetap semangat ya, mudah-mudahan bisa bergabung ke Denpasar. Pak Chandra, sehat-sehat juga di sana ya.
0: Oke.
2: Iya, Kak Rahma juga belum nih, aku lupanya Pak Rahma. Ya, Kak Rahma kan nanya saya nih, kalau Sabah. Ya kan nama saya, kalau dia kan Ayu Sabah. Sabah itu gabungan dari kakek saya, dari mama, dan bapak gitu, biar nanti keturunan mereka tahu gitu kalau Sabah itu adalah keluarga ini gitu.
0: Oke.
2: Iya, dan buat semuanya, kalau Bang Widi tadi dengar di Ambon ada nama saya di udara itu Iwan Dira gitu ya. Jadi nama saya di udara yang masih belum ada air di situ. Iya, buat Bang Chandra terima kasih. Siap. Dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Oke. Itu Ibu Ayu, kita gantian WhatsApp. Halo, senin malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Aduh, selamat malam Pak Widi. Aduh, sehat Pak?
3: Sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Ini baru pulang kerja.
3: Sehat. Iya tadi apa ya? Panas terus bilangnya kena hujan.
0: Kena.
3: Ya, tidur karena sebentar. Sekarang udah sehat.
0: Oke. Waktu itu kalau saya sempat ada badai ya di sana ya di Jepang ya. Tapi kayaknya nggak ke Tokyo deh. Iya nggak sih Pak? Waktu itu masuk berita soalnya. Badai
3: kapan?
0: Apa ya? Waktu itu masuk berita Pro3 juga. Badai apa gitu, saya lupa deh.
3: Pernah ada itu, tapi bukan di Tokyo.
0: Kau bukan
3: di
0: Tokyo
3: Kyushu,
0: ya?
3: Kyushu kalau nggak salah ya. Kyushu
0: ya. Jauh ya? Itu. Jauh banget ya?
3: Jauh. Di Tokyo kan pusat ibu kotanya itu. Aduh, sangat beramai sekali.
0: Kira-kira badainya sampai ke sana.
3: Ya, Kyushu memang itu kotanya bagus itu di sana. Sejuk gitu. Tapi kalau Kyoto di Tokyo itu kotanya kan namanya ada kota besar, ibu kota, banyak pabrik, kotor sekali gitu, bau-baunya itulah ya, apalagi di restoran tuh. Widi kan sering itu sudah kemana-mana, sering itu kalau libur jalan.
0: Waduh, berarti lebih enak di pedesaan ya kalau Jepang kayaknya Pak ya? Bukan pedesaan sih,
3: ya,
0: pinggiran kali ya? Ya
3: pokoknya, ya pentingnya kalau di Kyoto itu kan udaranya segar, udaranya lain tuh lah.
0: Beda
3: gitu.
0: Ya?
3: Ada pohon, kalau di Tokyo itu kan banyak pabrik gitu masalahnya. Bukannya enggak suka di Tokyo.
0: Wah.
3: Tapi Widi aja bising kalau tidur tuh jam 5 tuh sudah bangun.
0: Berisiknya?
3: Ya soalnya,
0: berisiknya
3: bisik karena, apa tuh? Memang kayak tidur, tempat tidurnya tuh di atas, di lantai satu, di bawah tuh tempat apa, TV, masak, dapur gitu ya.
0: Bersama gitu ya.
3: Mau tidur tuh naik ke atas tuh. Itu di bawah itu deket sama jalan raya gitu. Ada jam 5 tuh ada supermarket di depannya. Itu kan ada bawa barang.
0: Oh.
3: Ya, suara berisik-berisik lah itu ya. Untuk beres-beres bawang, masukin barang ke supermarketnya gitu.
0: Oh. Bangun dah. Wah deket itu banget ya kayaknya ya. Deket banget ya. Aduh, ya ampun. Berarti ini itu jatuhnya apa ya saya bilang ya? Kayak apartemen kecil ya berarti Pak ya. Benar enggak sih? Soalnya kan di bawah dapur umum katanya kan. Benar ya? Tingkatan itu ya? Enggak ya?
3: Iya, bukan jatuhnya, ya. Ada juga apartemen ya, sebelah rumah saya, ini rumah saya gitu. Saya kan udah punya rumah sendiri.
0: Oh, iya.
3: Apartemen itu, tapi kalau di sini diharuskan harus punya rumah sendiri gitu.
0: Oh, iya.
3: Karena berkeluarga, soalnya berkeluarga kan gitu.
0: Enggak
3: mungkin apartemen gitu. Jadi itulah berisik sekali gitu.
0: Berisik ya.
3: Makanya mau pindah, mau beli rumah lain.
0: Jauh ya?
3: Enggak punya uang. Banyak ini.
0: Begitu. Kirain karena jauh.
3: Iya.
0: Tapi benar itu juga benar nih faktor ya.
3: Iya. Soalnya kan anak itu kan sekarang masa-masa belajarnya.
0: Supaya
3: enggak bising. Gitu. Ya, walaupun pintunya ditutup rapat. Itu juga
0: masih kedengeran ya.
3: Terdengar masih mobil, suara mobil itu.
0: Oh.
3: Ada yang motor brongnya.
0: Ada motor brong juga ya?
3: Wah iya, lu ngurus bapak bilang orang Jepang tuh urus China gitu. Wah. Kan dengerannya sekali tuh tidurnya mah sampai kaget lagi.
0: Waduh. Ya semoga. Ya semoga dilancarin Pak di sana ya, sekeluarga nanti.
3: Iya. Terima kasih Bang Dharma juga ya.
0: Sehat-sehat
3: dilancarkan aktivitasnya selalu.
0: Oke.
3: Ya apa lagunya Bang?
0: Ini mancanegara, ini 80-90 nih Pak.
3: Ya kalau gitu ya Robinson aja ya, pasti tahu.
0: apa?
4: Robinson 65.
0: Oh, sebentar.
4: Speed.
0: Oh, speed ya Robinson tadi ya. Oh, itu apa?
4: Ya Robinson.
0: Ya yang Robinson. Kemarin itulah. Saya lupa. Ya, saya Robinson. Susah ngomongnya itu loh, speed apa sih?
4: Speed nih yang itu speed
0: ya spins, gitu. Speed gitu
4: tapi
0: ya.
4: Robinson
0: ya, spin. Oke, okay. Ya. Siap.
4: Itu lagunya tahun 90-95 mendekati lah ya. Saya suka itu sering bawaan di karaoke.
0: Gila.
4: Jepang.
0: Oke, aman ya. Pak.
4: Cek, yang gak lama aja salam-salamnya dulu ya. Yang baru lewat tuh siapa ya? Ayu Wandira ya. Selamat malam, Mbak Ayu Wandira. Salam sehat semuanya ya di sana ya. Terima kasih salamnya. Udah menyapa dan juga di RI Ambon. Mm-hmm. Tadi sempat juga keliling-keliling juga sebentar.
0: Waduh, jauh ya. Juga
4: ya, ada Bu Yugati juga. Bu Yugati ketemu di sana.
0: Oh,
4: di Ambon. Ya, ya selanjutnya salamnya salam buat Bu Farida juga. Ada Bung Binijo di Manado. Ada Mbak siapa ya? Manjigan Jingga Ratna ya.
0: Jingga
4: Ratna di Manado. Kemudian ada Ken Arok, Bunda Yoseli. Pak Andi di Batam, Purnama Sadi di Puliwari Mandar, kemudian ada Anwar di Madura, Mas Andi di Monong Maning, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bang Edo, ada Bung Yunus di Buton Sulawesi Tenggara, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi di Denpasar Duklok, kemudian ada Bu Resmi di Rejagula Singaraja, Gemah di Payangan, Bu Ani di Gunung Talang, ada Mbak Hitterlita itu ya?
0: Iya, Ibu Hitterlita betul.
4: Pak Nasrun di Palu, Gopinli Gopinda di Lampung, Ciguria di Jakarta Selatan, Bu Janura di Bangli, Pak Tami di Amlapula Karangasem, kemudian ada Pak Mangku Wijana di Kelungkung, siapa lagi itu? Yang di Tiga Wahsa Manggiawati ya?
0: Iya,
4: ada Bu Kartika juga, ada Pak Kasanggulan, Mas Bro, ada Wan Unsu di Sambas, Pak Suhadan di Tabanan, Pak Mangku Romo di Banyuwangi, Pak Purwarke, Pak Purbenese. Kemudian ada Pak Bung Krispati di NTT, ada Piola di Makassar juga. Siapa lagi? Kak Rahma di Padang dan Pak Bram. Ya untuk salamnya digabung aja lah ya.
0: Okay.
4: Untuk Bang Dharma selamat bertugas sampai tuntas lagunya ditunggu.
0: Ya.
4: Arigatou
0: gozaimasu.
4: Bye-bye, sayonara.
0: Terima kasih, sayonara.
4: Ya, seminar saya.
0: Ya. Oh iya, seminar saya juga. Oke, terima kasih untuk Pak Widi dari Tokyo. WhatsApp masih sama nih, bisa diangkat kayak biasa ya. Oke, sambil apa ya? Sambil nunggu.

0: Ya, oh WhatsAppnya sudah bisa, kita angkat dulu. Oke. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Halo, Melody Memory.
0: Iya. Halo, Ibu Anusu. Sehat, Bu?
1: Iya. Dengan Bang siapa ini?
0: Saya Dharma Chandra, Bu.
1: Oh, dengan Bang Dharma Chandra.
0: Iya.
1: Apa kabar, Bang Dharma?
0: Baik dong. Gimana, Bu? Sehat?
1: Sehat.
0: Gimana nih kegiatan hari ini nih?
1: Oh, kalau kegiatan hari ini saya panen, Bang.
0: Masih panen ya?
1: Bang. Masih, Bang.
0: Waduh. Dan apa namanya?
1: Belum habis, masih panen. Kalau habis panen ini mau tanam lagi nih, Bang.
0: Waduh.
1: Siap, sudah lahan sudah siap tanam lagi.
0: Siap, langsung digas ya, Bu ya.
1: Iya, langsung digas, habis panen langsung gas tanam lagi.
0: Biasanya saya penasaran, Bu. Biasanya kalau misalkan apa ya boleh saya bilang ya, nggak musim padi mungkin ya. Itu ditanam yang lain juga nggak sih, Bu? Mungkin ubi gitu-gitu atau memang nggak, padi
1: kalau,
0: aja?
1: Kalau di ladang tuh padi semua, Bang.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Yang di lain ada tanam getah, sawit. Kalau sekarang ini di di Sambas ini banyak sawit.
0: Banyak sawit ya sekarang ya?
1: Iya, banyak sudah. Kalau ada getah itu pun habis ditebang semua itu, dikasih tanam sawit lagi. Banyak sudah sawit di Sambas ini.
0: Udah banyak. Permintaannya juga tinggi, Bu. Kayaknya ya.
1: Iya, betul-betul. Kalau orang itu ada, kalau saya sih belum tanam.
0: Belum,
1: Bang,
0: ya.
1: Karena saya enggak ada punya orang laki, Bang.
0: Oke.
1: Kalau ada suami nyaman, Bang. Kalau orang tanam juga.
0: Tanam sekalian ya.
1: Tidak ada ini sendirian, ini susah.
0: Oke, nggak apa-apa, Bu. Padi juga.
1: Hanya tanam padi aja.
0: Padi juga menguntungkan, Bu. Apalagi sekarang nih, kayaknya menguntungkan ya, Bu.
1: Iya,
0: sekarang.
1: Iya, kalau
0: ya.
1: Padi untuk makan lah.
0: Iya, ada terus itu, Bu.
1: Iya.
0: Aduh ya, sehat-sehat, Bu. Yang penting ya.
1: Oke, yang penting sehat.
0: Mau request lagu apa nih, Bu? Ini mancanegara tapi 80-90. Mancanegara 80-90 nih kebetulan.
1: Ke mancanegara ini lagu apa? Lagu Indonesia kah? Lagu
0: mancanegara. Kebetulan.
1: Bahasa barat ke?
0: Iya, bahasa barat. Jadi
1: aduh. Kalau
0: jadi
1: barat saya enggak tahu judul itu, biar Abang yang pilihkan.
0: Iya, saya carikan ya. Kalau misalkan Ibu kayak
1: ya, salamnya pertama buat Bang Dharma yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Iya, terima kasih.
1: Pertama salamnya buat Ibu Farida, buat Bang Widi, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Lanius juga, buat siapa ya, Pak? Buat Ibu Igawi, buat lupa ini ya orangnya nih.
0: Buat
1: buat ini, buat Bang Luhut. Iya, buat Bang Bintang Pratama. Ayang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Manusia ya. Oke, Bu Indi, saya carikan The Everybody Hearts tadi request ya. Oke, aman, Bu. Everybody Hearts-nya ada. Aja saya mainkan ya. Oke, terus pesawat teleponnya masih ini bisa sih, pesawat teleponnya aman ternyata ya. Oke, ini ada yang mau coba naik dari tadi ya. Tapi ini saya nggak bisa angkat, kenapa ya? Karena teleponnya rame, WhatsApp-nya. Khususnya Bu Indi nih ya. Oke, apakah bisa kita ini? Oh, bisa ternyata, udah bisa ternyata ya. Halo, selamat malam.
2: Greeting.
0: Sehat, Bu?
2: Malam, Dharma. Dan malam-malam. Gimana kabar?
0: Baik dong. Gimana, Bu? Sehat, Bu?
2: Sehat. Semoga selalu sehat.
0: Selalu sehat ya. Gak ngerujak, Bu?
2: Luar biasa. Rujaknya tadi siang.
0: Oh, tadi siang. Kayaknya udah gak pernah ngerujak lagi ya sekarang ya?
2: Wih, sering tiap hari.
0: Masa sih?
2: Kalau gak jam 11, jam 7, jam berapa itu siangnya lain. Lagi jam 2, jam 1.
0: Itu kayak setiap jam, Bu, kayak setiap hari ya kayaknya ya. Setiap jam itu kayaknya.
2: Setiap hari. Apapun, buah apapun, buah tomat, mangga, timun, mana.
0: Ya ampun, saya cuma mikir tidak. Saya cuma mikir tomat aja sih, ya. Bu. Tomat kalau dijadiin rujak tomatnya kan jadinya sambel. Sambal tomat.
2: Enak tuh. Isi gula pasir, isi asam jawa.
0: Oh gitu. Coba

0: Mbak, rujak lemon Bu, sekali-sekali coba.
1: Coba, lemonnya enak itu pakai rujak.
0: Iya, saya gak pernah dengar maksudnya. Coba, bak aja.
1: Cuma pakai garam sama gini aja, cabai, gula pasir, ya, itu aja, diperes itu ya.
0: Iya, tadi lagunya, ya. Tadi lagunya udah saya carikan, ntar bisa ya, bisa. Everybody Hurts ya.
1: Oh iya, oke. Iya. Salamnya buat siapa tadi?
0: Ibu Wanusu tadi.
1: Ibu Wanusu.
0: Tadi barusan Ibu Wanusu.
1: Salam ya, selamat malam. Terus buat Bu Janura, terus Bu Kartika, Bu Resmi, Pak Widi, Mas Bro Wadirai, Pak Putu Benis, Pak Sandi, Bu Farida, Mbak Ayu, Bunda Yoseli, Pak Tami, Mangku Ropo, Mangku Klungkung, ya, Mas juga Bu Ani Gunung Talang, Bu Dewati, Bu Resmi, ayo naik Bu Resmi, Pak Widi, makasih senggolannya. Siapa lagi ya yang belum? Pak Tami dan semua-semuanya.
0: Oke.
1: Pak Darna Matuga.
0: Siap.
1: Pak Wian Matuga. Pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih untuk Bu Indi ya. Oke, terakhir kita ke pesawat telepon. Halo, selamat malam.
2: Bang Darna.
0: Iya, halo. Suaranya keputus tadi. Iya, dengan Ibu... ini kayaknya gak Ibu deh. Kak Viola ya? Kak Viola ya?
2: Iya, benar.
0: Saya dimarahin nanti. Lanjut
2: berantem mulu ya.
0: Kakak benar kan? Sehat?
2: Sehat. Abang sendiri gimana? Sehat?
0: Sehat. Alhamdulillah, sehat sekali di sini.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana nih? Kayaknya lagi sibuk banget ya, kayaknya ya.
2: Tempe.
0: Soalnya jarang muncul di permukaan nih. Perbukaan telepon maksudnya. Mungkin di sini nggak muncul, tapi di mana-mana mungkin ya.
2: Enggak
0: juga ya. Oke, Rai.
2: Enggak.
0: Oke, ya yang penting sehat-sehat, nggak apa-apa.
2: Iya, alhamdulillah kalau dicariin Bang Darma mah. Alhamdulillah.
0: Enggak nyariin sih sebenarnya. Nanya aja gitu. Apa-apa.
2: Jujur banget sih.
0: Lo dicari nama yang lain juga lo. Kok ini udah naik belum? Udah naik belum gitu. Biuk apa sih yang dari Makassar siapa? Kak Viola udah naik atau belum? Belum gitu lo. Biasanya banyak yang nanyain gitu maksudnya. Kira-kira
2: mari mengarang cerita.
0: Enggak dibilangin. Pak Widi juga waktu itu nanyain terus.
2: Ya masalahnya di Remo ngajak berantem mulu.
0: Enggak. Ini namanya nanya. Ini namanya nanya. Mau lagu enggak? Mau request lagu apa? Mancanegara 80-90.
2: Okay. Aduh, 80-90.
0: Iya.
2: Itu tahun berapa ya? Eric Clapton, Wonderful Tonight.
0: Itu atau ini sih? Itu 60-70 itu. Eric Clapton. Ini 80-90 ini.
2: Apa ya lagunya Shania Twain?
0: Apa?
2: Shania Twain.
0: Oh, Shania Twain. Yang apa tuh Shania Twain ya?
2: From this moment aja kali ya.
0: From this moment. Oh iya deh, aman, bisa ntar. Oke, tinggal di play.
2: Aman ya.
0: Iya aman, mau salam-salam?
2: Aman. Buat semuanya deh.
0: Iya, buat semua langsung ya.
2: Buat semuanya aja.
0: Oke. Okay.
2: Terkecuali singkat, padat, dan jelas.
0: Oke.
2: Okay. Tanpa terkecuali, sama istirahat semua sambil dengerin nih. Abang Dharma cuap-cuap.
0: Yes, betul ngomong sendiri.
2: Okay. Yoi. Ya wes lah.
0: Ya.
2: Normal, selamat praktik, kita semangat terus ya.
0: Yes, terima kasih.
2: Ingat, jangan nakal di sekolah.
0: Enggak, nakal ngapain. Makasih.
2: Okay. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia dari Sister Viola, Kak Viola, Ibu Viola dari Makassar. Dan itu dulu para pendengar ya. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya. Dan tadi ada Bu Janura, saya masukkan Phil Collins sekali lagi, All of My Life, Michael Learn to Rock-nya Bu Ayu, Pain My Love. Terus Pak Widi tadi ya, Robinson Spins. Lalu tadi Bu Indi, Everybody Hurts ya. Dan juga dari Rem ya, saya susah ngomong ya, Bu Wanusu. Ini Bu Wanusu saya carikan lagu Air Supply, Goodbye ya. Semoga mungkin suka ya, gitu. Yang penting enak didengar. Ini enak sih, saya suka. Dan juga tadi Kak Violi from This Moment On, desainnya Twin. Nanti akan kita lanjut lagi sesi ketiga. Dan nanti yang mau bergabung boleh sesi ketiga di 0896-7812-3830 atau bisa telepon kami di 0361-222-161. Sekali lagi lagunya mancanegara tahun 80-90 ya. Lagu-lagu tahun masa transisi di mana lagunya sudah mulai ada apa ya, kayak distorsi. Alah, distorsi. Saya bukan ahli juga nih. Ya memang ini juga kenangan juga ya, selain tahun 60-70 seperti biasanya. Oke. Ini dia. Nanti sekali lagi kita akan lanjut sesi ketiga bersama saya Derma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

pernah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan Pasar, malam ini.

0: Ya, folk dari Manuda ya. Sesi ketiga berarti sudah menandakan bahwa sudah mau selesai. Masih ada waktu ya, palingnya 20 menitan lah ya. Bersama saya Dharma Chandra, sesi ketiga Senandung Malam Mancanegara 8090. Dan yang nanti mau bergabung boleh WhatsApp kami 0896-781-23830 atau pesawat telepon 0361-222-161. Oke, kita angkat dulu pesawat WhatsApp-nya. Halo Senandung Malam.
1: Halo. Ya. Halo Senandung Malam.
0: Halo Bu Resmi.
1: Ganteng.
0: Yeay.
1: Gimana kabar?
0: Baik dong. Bu Resmi gimana? Sehat?
1: Oh sama, sehat. Sehat selalu.
0: Aduh, seger banget suaranya nih.
1: Iya, kirain bukan Bang Dharma yang sekarang siaran ya.
0: Oh, kalau Senin saya terus Bu, gitu.
1: Oh gitu ya, Sabtu kemarin juga Bang Dharma ya.
0: Iya, gantian, minggunya Bang Wandi, gitu terus deh pokoknya. Mau request apa Bu Resmi?
1: Lagunya. Ini tahun piro iki?
0: 80-90, mancanegara.
1: Oh, 8, oh iya deh. Brian Adam ya, Heaven ada nggak?
0: Brian Adam?
1: Heaven.
0: Heaven.
1: Iya.
0: Oke, coba kita cek dulu. Brian Adam.
1: Iya.
0: Heaven.
1: Salam-salam dulu.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, boleh.
1: Iya. Bu Janura, ada Bu Ani Gunung Talang ya, Bu Diawati, Bu Gemas, sama Bu Kartika juga, sama Bu Indi, Teteh Dinda, Bu Wiga, Bu Parida juga ya, Bunda Yos juga, terus sama Mbak Ayu juga ya, sama Kak Rahma juga, terus Pak Widi, sama Bang Anwar, Pak Sandi, Bang Andi, Pak Putu Pendese, itu siapa lagi? Pak Nasrun ya?
0: Iya.
1: Pak Nasrun, Pak Bang, siapa lagi? Bang Benijo, ada nggak Bang Benijo?
0: Bang Benijo belum naik kebetulan.
1: Oh, belum naik. Bang Krispati juga. Ya deh, untuk kesemuanya ya, siap. Bang Dharma ya. Maaf yang belum kesenggol. Ini lagunya ada nggak Bang
0: ada.
1: Dharma?
0: Ada, judulnya Heaven Bu.
1: Ada ya.
0: Saya kira Heaven, kata Heaven. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Siap.
1: Heaven ya.
0: Iya, Heaven. Betul.
1: Iya. Ya deh, thank you, good night ya Bang Dharma.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Iya, terima kasih juga Bu Resmi, sehat selalu ya. Oke, kita pesawat telepon angkat dulu gantian. Halo, selamat malam.
2: Ya, ya, ya.
0: Ya, halo.
2: Manggil Bang Jong, kita yang dari Jubos Jong ya.
0: Oh, yes. Yes, Mr. Bro. Selamat malam, Mas Bro. Sehat?
2: Ya, sehat sekali.
0: Sehat. Sehat, aduh, sehat sekali. Ini lagi ya, di mana nih? Rame ya, nih. Saya sehat.
2: Sebentar ya, saya mau. Ini gimana ya? Saya perutnya kembung sekali nih hari ini.
0: Waduh, habis jalan-jalan jauh apa kembung?
2: Nggak tahu, itu makanannya waktu kemarin kan saya beli di rumah makan Padang di Sikomar itu. Terus mungkin kebanyakan cabai.
0: Kekencang. Ah, oh, kebanyakan cabai.
2: Lagu kam. Ini lagu apa? Uh-huh. Kampuang nang jauh di mata.
0: Ya,
2: kebanyakan itu apa namanya? Yang cabai-cabai yang hijau-hijau tak kira nasi gitu.
0: Oh.
2: Jadi sambil dengerin lagu itu. Jadi saya langsung gak sadar itu loh.
0: Ya ampun, itu cabai
2: masih peri-peri perutnya ini.
0: Cabai utuh kali Pak dimakan tuh.
2: Iya, rendang sama paru aja pilihannya.
0: Waduh, ini dapat salam dari Bu Resmi loh.
2: Gulai otak jarang dulu.
0: Jarang ya.
2: Rendang, paru itu aja.
0: Oh, dapat salam dari Bu Resmi nih Pak. Salam buat Mas Bro gitu.
2: Oh iya, salam juga buat Resmi di. Udah masuk ya, baru saya
0: lagi soalnya. Baru aja, baru tadi,
2: oh, barusan. Iya. Malam Bu Resmi, mudah-mudahan selalu ini ya, gila radio ya.
0: Gila radio. Ya enggak, ya benar juga sih.
2: Sama dengan saya, gila radio. Ya tapi enggak sampai jauh-jauh lah, ke sana, ke sini, ke situ, capek lah kita.
0: Capek
2: cukup
0: ya, Pak.
2: Hanya satu di Pro RRI Denpasar Bali.
0: Walah.
2: Inilah radio, Republik Indonesia, Denpasar Bali.
0: Yes. Harus Pak. Harus itu.
2: Iya kan. Nah, kesana kesini capek kayak Pak Widi itu. Lagi di Ambon, lagi di NTT, lagi apalagi itu semua itu. Wah capek deh gue.
0: Capek.
2: Apalagi Bu Indi ke Singaraja lagi tadi. Tak dengerin aja. Ngapain jauh-jauh, cukup di Bali aja lah.
0: Kan Singaraja ya, Bali juga Pak.
2: Iya, kita pesta di studio Borosatu dan Pasar.
0: Iya ya, nanti ketemu iya, Hapsarina kan? Pak.
2: Oh, Pak yang jauh-jauh. Apalagi Bu Ayu itu, Bu Ayu nggak pernah ke Borosatu dan Pasar dia.
0: Pernah di udara doang, tapi nggak aslinya nggak pernah datang gitu ya.
2: Iya, nggak pernah datang itu. Cuman di Maluku aja terus. Ayu Andira, how are you darling?
0: Yes. Tiba-tiba dar-dar.
2: Isinya orang, kan?
0: Baru. Tapi ini hari ini nggak kemana-mana nih Pak berarti sejak kemarin.
2: Ya tadi kemarin minggu kita ini ngantar temen ya, anggaplah temen ya karena dia juga ngasih doku sama gua.
0: Oke.
2: Jadi ya, dia bilang saya antar ke ini ke Batu untuk sunrise untuk lihat matahari pagi.
0: Oh Gunung Batur ya.
2: Saya ikut naik ke atas takut saya capek. Saya tidur di mobil aja.
0: Mobil. Dia dingin ya Pak ya, capek tidur aja.
2: Iya, tapi ada teman juga di situ. Dia bilang, ya, Ricky mantan Ricky, menan Ricky agak angetan gitu. Ini semua Pak ada kan? Saya bilang begitu.
0: Ada.
2: Kita di dapur dapur pakai kayu.
0: Gitu. Dapur pakai kayu, wah enak banget itu Pak.
2: Iya.
0: Anget-anget.
2: Kak Heri, Kak Heri namanya.
0: Pak Heri, Pak Heri ya?
2: Iya, Kak.
0: Oh Kak Heri. Oh Pak Heri. Kak Heri.
2: Wah. Iya, kalau saya ke sana udah dibilang Pak sama dia.
0: Apa dong?
2: Mas Bro di kan.
0: Tetap Mas Bro ya.
2: Iya. Saya heran banget. Mungkin karena apa ya gundul saya ini enggak ada rambut sama sekali.

0: Oke. Yang penting sehat.
1: Wandi berapa berapa kilo kira-kira? Ada 60 kilo.
0: Waduh, Bang Wandi berapa ya? Kemarin tuh dia kalau bilang enggak. 70 kilo. Lebih. Lebih.
1: Kalau 70 kilo saya enggak pakai barbel yang 100 berarti.
0: Waduh. Dia tuh 100 kilo. Bang Wandi berapa ya kemarin bilang? Ya, ya pokoknya di atas 80 lah ya. Di atas 80 enggak salah.
1: Ya sekitar 80 kan masih di bawah 100
0: ya. Iya. Ya, ya dikit kan. Lah ya.
1: Ya jadi kalau Gustowio Absarina enggak ya kayaknya.
0: Absarina berapa ya? Enggak tahu, tanya sendiri dong.
1: Aku tanya nanti ya.
0: Ya pas siaran dong. Kalau bisa pas siaran, coba di chat atau enggak, telepon.
1: Nanti udah telepon dia. Mudah-mudahan dia enggak tidur.
0: Emang
1: tapi enggak enak nanyain berasnya nanti aku kira penginan
0: gitu. Aduh. Bilang aja mau makan atau enggak gitu aja dulu.
1: Iya. Gitu. Itu dah yang penting. Tapi yang besar ini kayaknya kalau untuk babi guling enggak mau dia kayaknya ya.
0: Iya, dia emang enggak makan babi, Pak.
1: Ayam. Ayam Taliwang ya gitu ya.
0: Aduh, apalagi gratis.
1: Betutu ya, di ini ayam betutu di Kediri ini kan deket ini. Biang sayu namanya yang jualan. Itu terkenal juga ada.
0: Oh, itu yang rumahan nggak sih Pak?
1: Masjid.
0: Rumahan ya, nggak salah ya? Saya lupa. Ya? Rumahan ya, kalau nggak salah tepatnya enggak ya?
1: Ya di depan.
0: Oh depannya
1: di
0: ya?
1: Jalan
0: ya. Oh di pinggir jalan ya.
1: Ayam betutu. Oh. Kuripan. Biang kuripan.
0: Enakan ayam betutu yang apa ya? Saya bilangnya basah kali ya? Atau yang kering sih Pak? Atau memang satu jenis aja sih? Soalnya saya pernah
1: ya,
0: lihat.
1: Tergantung si anu ya, si ngelolanya ya. Kalau ngelolanya dia pandai ya, dia punya teknik secara apa ya? Ya akurat lah dia dalam membuat bumbu ya. Jadi biar beda ini ya di yang kuripan.
0: Oh ya, soalnya kan beberapa kali saya lihat ada yang betutu yang ada bukan kuah sih Pak, mungkin itu bumbunya tapi kayak kuah juga. gitu kan.
1: Iya ada.
0: Soalnya kalau ibu.
1: Jadi macam-macam di situ ada 3 pilihan kok. Ada yang nggak basah, ada yang nggak kering.
0: Soalnya ibu saya tuh biasanya bikin ayam betutu tuh emang nggak basah, kering biasanya dia.
1: Iya ada yang kering, ada yang basah kan tergantung selera.
0: Oh. Oke. Lapar Pak.
1: Kiranya kan memang biar lidah orang itu sesuai dengan hobinya. Jadi kalau hobi. Ada pasar. Saya kasih kadang-kadang satu porsi nggak habis gitu.
0: Nggak habis ya. Satu ayam apa satu porsi?
1: Ya satu ekor itu.
0: Satu ekor nggak habis ya? Sama dong berarti sama saya.
1: Habis. Jadi pulang ke rumah kasih cucu-cucu semua. Apalagi anak buah itu di depan juga. Rinu sama Brownie.
0: Itu kucing Pak.
1: Rinu satu, Brownie satu. Wah itu termasuk gagah sekali, ganteng.
0: Wis.
1: Penjaga di depan ini.
0: Penjaga ya.
1: Ini lagi tidur.
0: Ya? Lagi tidur, lagi nggak jaga berarti Pak.
1: Lagi tidur ya, wah nggak ngitungin apa-apa. Ya.
0: Lagi cuti ya, Pak.
1: Kalau Dharma kesini mau tadi kakinya. Jangan, no, udah bilang gitu dia.
0: Saya langsung gigit.
1: Ya, jangan itu teman saya, it's the best my friend, gitu. Nanti diam dia.
0: Aduh, ya ampun. Pak, mau request lagu nggak nih, Mancanegara 89?
1: Lagunya apa sih ini, lagunya saya lagu banyak ini ditinggal. Waduh. Ketik aja di sini, di YouTube, banyak lagu-lagu. Kita mau ditutup lagu.
0: Kalau apa nih? Terserah, Pak. Ini 80-90 Mancanegara nih. Kalau Bapak ngetel lagunya, berarti saya gantian saya istirahat Pak.
1: Oh gitu ya. Nah, kalau gitu saya nyetel lagunya dari sekarang ini.
0: Saya ngerti.
1: Setel lagu Pogong Semo.
0: Waduh,
1: Semo.
0: Itu
1: Pogong Semo gitu aja ya.
0: Itu beda Pak. Itu si Niken. Beda, ya? Itu Niken ya.
1: Nggak tahu siapa kaden yang kaden nggak begitu saya banyak lagu di sini ini.
0: Oke.
1: Tinggal kenopanya udah keluar lagu banyak ini.
0: Tinggal kenop.
1: Iya, banyak sekali lagunya ini.
0: Kayak kompor pak ada kenop ya.
1: Iya tinggal kenopanya ini jadi bukan tombol kenop lagi.
0: Waduh.
1: Jadi kalau naik helikopter itu
0: helikopter terbang tuh pak. Aduh, ya.
1: Open. Ini Pak Putu Bendesa udah masuk ya, Pak?
0: Belum. Kayak lagi sibuk ya.
1: Berpikir ya, makanya harus Argentina sampai ke final itu saya. Saya ke final itu Argentina.
0: Aduh,
1: yang kayak berani lawan saya oke lah berapa yuk.
0: Lah kok Argentinanya kalah semifinal gimana?
1: Iya, saya siap kalah kalau Argentinanya saya akan bakar dupa 3 di sini. Biar menang.
0: Ya, iya, kita lihat.
1: Tapi ke final.
0: Oke, kita lihat nanti Pak ya. Tapi ini ya, ada peraturan.

0: Prancis Spanyol nih.
1: Ah?
0: Tapi sebelum Argentina kan ada Prancis Spanyol. Argentinanya mau ketemu siapa, Pak? Prancis apa Spanyol?
1: Ya mungkin kayaknya sih langsung aja Spanyol dulu ke Spanyol langsung KO, langsung Prancis gitu kan.
0: Satu-satu.
1: Kalau Prancis KO, Spanyol KO, ya saya lawan gitu ya.
0: Lawannya gimana?
1: Saya pegang bolanya, saya lempar jauh-jauh pakai tangan satu aja.
0: Tangan satu, itu nggak main bola,
1: ini
0: Pak.
1: Ini nanti kalau saya mau ini mau sparring di Sanur nonton ya.
0: Kapan itu sparring di Sanur?
1: Ya nanti saya kasih tahu tanggalnya di Sanur ya, di
0: Sanur. Bola pantai atau voli pantai itu? Atau nah, memang
1: sparring tarung bebas.
0: Wih, tarung bebas?
1: Iya, tarung bebas. Kita olahraga saya di Belanda itu. Ya gitu. biar
0: oh, di tempat gymnya.
1: Wih, ini Dharma pasti nonton saya, oh ini kok seperti bukan pekasang gulan
0: ini. Ya terus siapa dok? Saya bingung sendiri.
1: Artis yang pernah jadi Rambo kayaknya.
0: Artis pernah jadi Rambo.
1: Iya kayaknya Rambo Bongol.
0: Kayaknya sih pernah tahu deh Rambo, Rambo itu.
1: Rambo Bongol maksudnya.
0: Oh Rambo Bongol. Siapa itu Pak?
1: Kalau nggak tahu Kartika tanyain.
0: Waduh, siapa itu? Bu Indi tahu nggak ya?
1: Kartika. Nggak tahu ini kalau nggak tahu.
0: Oh nggak tahu ya, Bu Kartika paling tahu.
1: Nggak tahu dia. Tapi kalau ini kayaknya tahu dia. Tete Dinda kayaknya
0: tahu kali ya. Oh ya, Tete Dinda tapi belum muncul nih, mungkin lagi
1: belum muncul ya. Suruh kan suruh muncul ya,
0: berwarawiri mungkin dia sekarang.
1: Ayu Malungku udah muncul nggak?
0: Belum. Udah tadi sesi kedua.
1: Farida udah muncul belum?
0: Udah juga, pertama malah.
1: Oh Pak Widi udah ya?
0: Udah juga sama.
1: Oh, semua udah ya, pokoknya semua salamnya yang terbaik aja buat mereka-mereka semua penggila radio kemana-mana.
0: Yes.
1: Ya.
0: Berikan ya juga.
1: Terus ya Dharma penggila host.
0: Penggila host. Saya gilain siapa Pak? Atau saya gila ini jangan-jangan.
1: Saya gini dulu waktu ya pernah lah dulu ya. Jadi bukan penyiar ya.
0: Oke.
1: Okay. Estramik seperti apa mikrofon itu anggap masyarakat. Mikrofon itu mas apa namanya pendengar.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi saya bicara dengan pendengar itu mikrofon itu. Dulu waktu itu pernah saya. Zamannya tahun 45
0: lho. Oh itu
1: 1945.
0: Ah, 1945?
1: Iya.
0: Wah, tua banget Pak.
1: Waktu masih jadi pejuang.
0: Oh, masa sih?
1: Iya.
0: Saya nanya beneran loh. 1945.
1: Dulu pernah perjuangan saya.
0: Oh, di mana? Ngapain? Maksudnya
1: ya, di
0: apa?
1: Kita sama-sama di Belanda. Orang Belanda di situ kita akan jadi ini berteman dulu nanti baru saya kalahkan dia.
0: Kalahin Belanda aja ya. Dia.
1: Dengan rantai babi dan besi kuning.
0: Wis. Itu besi kuning.
1: Kok kaget-kaget kayak gitu sih?
0: Loh, ini saya excited loh, Pak. Loh, oh iya
1: serius,
0: gitu loh.
1: Untung ini serius bicara
0: iya
1: sama Mas Bro.
0: Iya, saya juga penasaran juga serius, Pak.
1: Iya, makanya kalau Mas serius saya nggak mau ngomong, kan.
0: Iya, saya serius juga. Cuma kalau tiba-tiba Mas Bro-nya ketawa, ya saya juga bingung jadinya.
1: Oh, bingung-bingung, aku bingung.
0: Iya, ini budaya saya ini nelpon nih loh, Pak.
1: Aku bingung, pusing-pusing, aku pusing-pusing.
0: Ini Bunda Yoseli nelpon loh nih, kayaknya lagi monitor deh.
1: Siapa?
0: Bunda Yoseli.
1: Oh Bunda, masuk Bunda. Bunda, masuk Bunda.
0: Kok belum tidur ya? Kayaknya tadi gak ya,
1: Bunda Yoseli. Dia ingin kirimin betutu ya.
0: Oh gitu.
1: Iya kayaknya.
0: Aduh.
1: Ya mudah-mudahan Bunda selalu dalam karya sehat Bunda ya.
0: Mm-hmm.
1: Jangan dipikirkan lagi Bunda. Semua akan pasti kesana.
0: Mikirin itu saya aja mending.
1: Ini bagaikan mimpi di dunia. Paling banter di bawah 100 tahun semua mati. Ya. Jadi mulai saat ini kita harus pendekati kepada yang maha pencipta. Pendekata. Kalau senang kita bawa gembira. Kalau gembira kita bawa susah. Kalau nangis kita bawa tertawa.
0: Oke. Okay. Kalau ya, nangis kita bertau tertawa.
1: Ya kalau itu asal bagus, jangan tertawanya terus saja. Kalau terus tertawanya nanti
0: itu gila Pak. Kayaknya.
1: Rumah sakit gila di Bangli.
0: Ibu Janura masih monitor nih.
1: Yang punya rumah sakit.
0: Tiba-tiba.
1: Makanya temanku sana tugas bang, Panorama. Metro. Tapi sekarang udah pensiun dia.
0: Oh ya.
1: Makanya semua orang gila takluk sama dia.
0: Waduh.
1: Dulu pasti semua dulu.
0: Tapi susah loh dan untuk
1: dia,
0: untuk apa membantu teman-teman yang memang yang gangguan kesehatan mental ya, lah boleh saya bilang. Itu susah loh pak sebenarnya.
1: Ya,
0: gitu.
1: Ya, Dharma mudah-mudahan tetap sehat. Nanti
0: iya.
1: Kalau sehat nanti saya repot bawa ke sana. Jadi
0: gila saya pak. Stres. Stres akan telepon Mr. Blue ini.
1: Iya. Jangan terlalu stres nanti 3S nanti. Stres truk setruk.
0: Aduh, jangan tuh bahaya tuh. Jangan.
1: Rayu, jangan.
0: Siap.
1: Nge bercanda nih gini. Ampura yang cucian dengan bikin
0: aja. Siap.
1: Dharma Dalem.
0: Terima kasih.
1: Beton Bali kan ngerti bahasa Bali Dharma.
0: Dikit-dikit, Pak. Dikit-dikit aja. Ya,
1: aja lagunya mikin napi mikin malu bos nih.
0: Lah apa Pak maunya Pak?
1: Tahun 80
0: 90 ya? Mancanegara, heeh. Apa nih? Bebas nih. 80 90-nya. Kalau
1: tahun berapa sih Only You?
0: Only You. Siapa yang nyanyi itu Pak? Only You-nya.
1: Only You kayaknya waktu dulu itu saya teman saya cuma pura-pura. Dan aku saya penyanyi.
0: Betul.
1: Mas Bro.
0: Only You.
1: Only You. Namanya Mas Bro, saya yang nyanyi dulu. Terus terang ya. Sampai tuh nyanyi diganti namanya kayaknya di sana ya.
0: Ini enggak ada Pak Only You. Only You kayaknya tahun ini deh. Saya pernah lihat Only You, cuman itu tahun 70 kayaknya, Pak. Iya, enggak ketemu
1: nih. Boleh berarti itu ya.
0: Iya, bukan enggak boleh. Emang enggak muncul. Emang enggak muncul.
1: Jangan dipaksa, nanti malah kamu play sama komputer.
0: Ini ada Beautiful Girl, Pak.
1: Ya itu dah kalau bagus.
0: Yose Marichan, Beautiful Girl gitu.
1: Ya, ya oke dah itu dah ya. Pokoknya selamat tugas, pokoknya semua dalam keadaan baik di
0: mana
1: saja berada. Ganti Roger standby 10-23.
0: Ganti. Ada suara itu ya. Oke, Mister Bro, aduh, nggak pernah habis tenaganya ya. Oke, sudah jam 11.42, kita langsung aja ya. Tidak terasa, kita lagu langsung play aja lagu-lagu yang tadi sudah requestkan. Dan juga sambil menemani malam Anda dalam rangkaian Denpasar malam ini. Tadi ada Bruce Smith request lagunya Bryan Adams, Heaven. Dan setelah nanti itu disusul dengan Beautiful Girl-nya dari Jose Marichan ya. Tetap bersama kami dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Yeah, more than word dari ekstrim sekaligus menutup kebersamaan kita pada hari ini ya. Yeah. Di Serdang Malam, sebelumnya saya berterima kasih sekali untuk Anda para pendengar yang masih setia bersama kami dan juga yang bergabung khususnya tadi sebelumnya ada Bu Faridah, Bu Wigati, Pak Ahmad Irwan, Bu Dea Selly, lalu juga ada Bu Janura, Bu Ayu, Pak Widi, Bu Indi, Bu Wanusu, Kak Viola, Bu Resmi, dan Pak Sanggulan ya. Terima kasih untuk Anda para pendengar sekali lagi yang sudah bergabung, dan mungkin untuk Anda yang tadi mencoba bergabung masih belum bisa, nanti akan ada di kesempatan berikutnya ya. Gitu. Dan memang terima kasih juga untuk yang pendengar Ketawa TV Pro 1 Denpasar untuk grup WhatsApp kami yang masih setia monitor juga. Ada Bu Janura juga, selamat malam sahabat pendengar Ketawa TV. Terima kasih, selamat malam juga untuk Bu Janura. Lalu juga salam-salam juga nih ya Bu Janura. Mimpi yang selamat, mimpi yang indah untuk Pak Widi, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Wiga, Bu Kartika, Kak Rahma ya. Terus Bu Ayu, Wandirah, terus Bu Dayo Selly, Bu Farida, Bu Ani, Bu Rai, Bu Anusiu, Bli Govinda, Pak Arya Astre, Ketut Gede, Bang Sandi, dan Bang Dharma. Hati-hati, salam buat keluarga. Terima kasih juga, salam buat keluarga juga, Bu Janura, sehat selalu ya. Rahayu, bahagia dan sejahtera. Oke, terima kasih Bu Janura, doa terbaik untuk Bu Janura juga. Dan Bu Resmi juga ya, selamat malam juga. Untuk semuanya, pokoknya untuk Anda para pendengar yang monitor hari ini, terima kasih sekali. Dan nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dan tentu saja nanti ada rekan saya yang lainnya ya, yang akan menemani di Senandung Malam ya. Kalau gitu, saya Dharma Chandra beserta operator Wayan Switter pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih, selamat malam, dan selalu bersama kami di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam, bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar melalui 105,2 MHz. Serta pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Indah Widyasari kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi ini edisi hari Selasa 14 Juli 2026 sampai nanti di jam 10 pagi. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan kita bersiap kembali untuk beraktivitas di hari yang baru. Pendengar Pro 1, lembaran baru di bulan Juli ini semoga juga semakin baik dan tentu saja bisa memperbaiki hal-hal yang kemungkinan kemarin belum bisa kita lakukan, hari ini kita bisa penuhi untuk pendengar Pro 1. Dan pendengar Pro 1, kami akan kembali sesaat lagi dengan Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Namun sebelumnya kami akan kumandangkan azan subuh untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya pukul 5:15 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

meminta di dalam berdoa dan berbulat tekad di dalam memohon, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, dan jangan ada seorang kamu yang mengatakan, jika engkau mengkendaki, maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Dan di dalam satu riwayat disebutkan, akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon dan membesarkan harapan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat karena sesuatu yang dia berikan.

menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal, ini hukumnya wajib. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 5 perkara wajib bagi seorang muslim terhadap saudaranya, di antaranya menjawab salam, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini juga wajib dilakukan oleh setiap muslim masing-masing sesuai kemampuannya. Menunjukkan orang yang tersesat atau salah jalan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru, serta membela orang yang teraniaya. Di dalam hadis disebutkan, setiap persendian manusia mempunyai kewajiban sedekah, dan disebutkan di antaranya, berbuat adil di antara manusia adalah sedekah. Menolong dan membawanya di atas kendaraannya adalah sedekah. Atau mengangkatkan barang-barangnya ke atas kendaraannya adalah sedekah. Dan menunjukkan jalan adalah sedekah. Surah Muttafaq Alaih.

0: simak koma 2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, pagi hari ini kita langsung menuju ke Mutiara Pagi bersama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pendengar Pro 1, kami akan membahas tentang di era digital masih perlukah Tri Pramana. Kami akan hadirkan bersama dengan Ibu Niloh Sumarni Juliartini Esos, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, yang tersambung melalui telepon pagi hari ini. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Loh.
1: Swastiastu, selamat pagi.
0: Inggi, ponapi gatra niki Bu Loh.
1: Inggi, betul niko aja.
0: Inggi, matur suksu mantok gala Bu Loh. Silakan niki disampaikan tentang topik pagi hari ini, di era digital masih perlukah Tri Pramana. Sapunapi nih ke Tri Pramana, dan bagaimana kita bisa menghadapi era digital saat ini. Durusang Ibu Loh.
1: Oke, semoga untuk galahnya, selamat pagi para pendengar yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan berada dalam lindungan Ibu Sang Yang Widiwasa. Pada kesempatan pagi hari ini yang bertepatan dengan Hari Suci Tilem, Sasih Kaso, kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran filsafat Hindu yang sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan di masa saat ini, yaitu tentang ajaran Tri Pramana. Meskipun ajaran ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, nilai yang terkandung di dalam justru semakin penting di tengah perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan kecerdasan buatan yang sering disebut dengan AI. Kita hidup pada era digital. Dalam hitungan detik kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Melalui telepon genggam, kita memperoleh berita, video, gambar, bahkan pendapat dari berbagai orang yang belum tentu kita kenal. Kemajuan teknologi ini tentu memberikan banyak manfaat, namun juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Fenomena penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, fitnah, manipulasi gambar dan video, hingga penyalahgunaan teknologi AI menjadi persoalan yang sering kita temui. Tidak sedikit orang yang langsung mempercayai suatu informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bahkan banyak pula yang langsung menyebarkannya kepada orang lain sehingga informasi yang salah semakin luas penyebarannya. Nah, disinilah ajaran Tri Pramana menjadi sangat penting. Tri Pramana merupakan salah satu konsep dalam filsafat Hindu yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar. Kata Tri yang berarti tiga, sedangkan Pramana yang berarti alat atau cara pengetahuan yang salah, yang sah atau benar. Dengan kata lain, Pramana adalah tiga jalan untuk memperoleh kebenaran sehingga manusia tidak mudah terlibat dalam kesalahan dalam berpikir. Pendengar yang berbahagia, Tri Pramana terdiri dari tiga, yaitu Tartiyaksa Pramana, Anumana Pramana, dan Agama atau Sabda Pramana. Ketiga unsur ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama ada Tartiyaksa Pramana, yang berarti pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung menggunakan panca indera. Kita mengetahui bahwa api itu panas, karena kita merasakan panasnya. Kita mengetahui hujan sedang turun karena kita melihatnya. Kita mengetahui bunga itu beraroma harum karena kita menciumnya. Dalam kehidupan modern, Tartiyaksa Pramana dapat diterapkan dengan cara melakukan verifikasi atau pengecekan faktual. Misalnya, kita menerima pesan dari media sosial yang mengatakan bahwa telah terjadi suatu bencana yang besar atau ada kebijakan pemerintah tertentu. Sebelum mempercayainya, kita perlu untuk mengecek melalui media resmi, melihat berita dan sumber terpercaya, atau memastikan langsung apakah informasi tersebut benar adanya. Sayangnya, saat ini banyak orang hanya melihat potongan video berdurasi beberapa detik, kemudian langsung memberikan penilaian, padahal sebuah video dapat dipotong sehingga menghilangkan konteks yang sebenarnya. Oleh karena itu, Tartiyaksa mengajarkan kepada kita agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum mengetahui fakta yang sesungguhnya. Dan yang kedua ada anumana pramana. Anumana berarti memperoleh pengetahuan melalui penalaran atau logika. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita melihat asap dari jauh. Walaupun kita belum melihat apinya, kita dapat menyimpulkan bahwa di sana mungkin cukup kemungkinan besar terdapat api. Kesimpulan tersebut muncul karena adanya hubungan sebab akibat yang telah diketahui sebelumnya. Dalam kehidupan sekarang, kemampuan berpikir logis sangat dibutuhkan. Misalnya, ketika kita menerima pesan yang berbunyi, mulai besok semua rekening bank akan diblokir. Orang yang menggunakan anumana pramana tidak akan langsung percaya. Ia akan bertanya, siapa sumber informasinya? Apakah masuk akal? Apakah ada pengumuman resmi dari pemerintah atau pihak bank? Serta apakah media terpercaya juga memberitakannya? Kemampuan berpikir kritis seperti ini sangat diperlukan karena banyak informasi di media sosial sengaja dibuat untuk menimbulkan kepanikan, kemarahan, atau kebencian. Hindu mengajarkan agar setiap kesimpulan didasarkan pada logika yang sehat, bukan sekedar dugaan atau emosi. Pendengar yang berbahagia, bagian ketiga ada agama pramana atau sabda pramana. Agama pramana adalah pengetahuan yang diperoleh dari sumber yang terpercaya. Dalam ajaran Hindu, sumber tersebut ada Weda, Upanishad, Bhagavad Gita, Itihasa, Purana, serta penjelasan dari guru suci dan cendekiawan yang memiliki kompetensi. Dalam kehidupan modern, agama pramana juga dapat dimaknai sebagai kebiasaan mencari informasi dari sumber yang memang ahli di bidangnya. Ketika kita ingin mengetahui masalah kesehatan, maka bertanyalah kepada dokter. Ketika kita ingin mengetahui persoalan hukum, bertanyalah kepada ahli hukum. Ketika ingin memahami ajaran agama Hindu, maka pelajarilah kitab suci dan bertanyalah kepada sumingih, pemangku, dosen, atau penyuluh agama yang memiliki dasar keilmuan. Di era digital saat ini, siapa saja dapat membuat konten dan menyampaikan pendapat. Namun tidak semua pendapat memiliki dasar ilmiah maupun dasar agama yang benar. Karena itu, agama pramana mengajarkan pentingnya memiliki sumber informasi yang memiliki kredibilitas. Lalu, bagaimana tripramana dalam kehidupan sehari-hari? Dalam lingkungan keluarga, orang tua dapat mengajarkan anak-anak agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di internet. Biasakan anak diajak berdiskusi, bertanya, mencari informasi yang benar dan berpikir yang kritis. Di lingkungan pendidikan, guru tidak hanya memberikan jawaban kepada peserta didik, tetapi juga membimbing mereka agar mampu mengamati, menganalisis, serta mencari kebenaran melalui proses belajar. Di dalam dunia kerja, setiap keputusan hendaknya didasarkan pada data, fakta, dan pertimbangan yang matang, bukan sekedar asumsi ataupun gosip. Seorang ASN, pemimpin, maupun pelaku usaha akan mampu mengambil keputusan yang lebih baik apabila menerapkan prinsip dari ajaran tripramana. Sedangkan dalam penggunaan media sosial, biasakan diri untuk bertanya kepada diri sendiri sebelum membagikan sesuatu informasi. Nah, apakah saya sudah mengetahui faktanya? Apakah saya sudah menggunakan logika dalam menilai informasi tersebut? Apakah sumber datanya benar-benar dapat dipercaya? Dan apabila salah satu dari ketiga pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan yakin, maka sebaiknya informasi tersebut tidak disebarluaskan. Kedengaran yang tiang hormati, saat ini dunia juga sedang memasuki pada era AI. Teknologi ini mampu membuat tulisan, gambar, suara, bahkan video yang dampak sangat nyata. AI memberikan banyak manfaat dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan masyarakat. Namun AI juga dapat menghasilkan informasi yang keliru apabila sumber datanya tidak benar atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, manusia tetap memerlukan tripramana. AI hanyalah alat yang menentukan benar atau salah tetaplah kebijakan manusia dalam menggunakan akal, pengalaman, dan ajaran Dharma. Di dalam kitab Jalan Gita pada bab 4 sloka 39 disebutkan, orang yang memiliki keyakinan tekun dan mampu mengendalikan indrianya akan memperoleh pengetahuan. Setelah memperoleh pengetahuan, ia akan menjadi kedamaian yang dia akan mencapai kedamaian yang sejati. Nah, di dalam sloka ini mengajarkan bahwa pengetahuan yang benar akan membawa kedamaian, sedangkan pengetahuan yang salah

0: jurnal. Dan ketika mencari pedoman hidup, gunakan agama Pramana dengan berpegangan pada kitab suci serta sumber-sumber yang terpercaya. Apabila ketika prinsip ini mampu kita terapkan, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah tertipu oleh berita bohong maupun penggunaan teknologi secara bijaksana, serta berpegang teguh pada nilai-nilai Dharma di tengah derasnya perkembangan zaman. Semoga ajaran Tri-Pramana senantiasa menjadi cahaya yang menerangi cara berpikir, berkata, bertindak, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kebijaksanaan. Nah, demikian materi penyuluhan agama Hindu pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inggi, matur suksama ya. Ibu Lu atas penyampaiannya Niki. Di era digital masih perlu Katri Pramana. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, siaran pagi hari ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Singaraja. Dan durus Niki nada sarangin untuk kita bisa berdiskusi pagi hari ini, bagaimana masyarakat kita di era digital Niki, apakah sudah menerapkan kenten nggih bagian-bagian dari Tri Pramana, apakah memang terlihat ternyata kehilangan arah. Niki Dados disampaikan pendapatnya kenten nggih di 0896781233830 atau di 2221661 kenten nggih. Dan memang Tri Pramana ini menjadi tiga jalan untuk memperoleh ke pengetahuan atau sumber kebenaran. Jadi di era digital yang serba terdisrupsi kenten nggih, banyak sekali atau macam-macam bisa kita lihat dan tidak pernah kita duga, dan Tri Pramana ini menjadi modal kita untuk bisa mengamati kemudian menarik kesimpulan dengan logika-logika berpikir kenten nggih Bu Lo, dan mempercayai sumber-sumber yang memang diyakini kebenarannya. Nah, saat ini di era digital kita melakukan semua hal Niki, semuanya serba praktis kenten Bu Lo. Dan bagaimana kita bisa mempercayai hal-hal yang kita lihat, karena sekarang semuanya ada di HP, kita mempercayai apa yang ada di HP, tapi bagaimana kita mencoba untuk memvalidasi kenten nggih bahwa ini benar, kayaknya yakin kenten bahwa ini adalah benar. Nah, napi sebenarnya modal-modal yang bisa kita gunakan Niki Bu Lo, boleh ditanggapi Akide Niki?
0: Justru kalau izin untuk menanggapi juga modal yang perlu kita perkuat di dalam era digital saat ini. Nah, mungkin salah satunya seperti yang disebutkan dalam Tri Pramana, pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan atau pengalaman langsung. Nah, mungkin salah satunya pengalaman. Yang cerita mungkin sedikit ini untuk modalnya itu yang pernah atau mendapat penipuan atau penipuan. Nah, kebetulan suami pernah kehilangan dompet dan karena tiang panik ada surat penting di dalamnya. Tiang tiang nge-share di Facebook yang isikan ke nomor telepon yang tertera. Nah, besoknya ternyata ada chat dari seseorang yang mengakui dari luar kabupaten. Nah, kebetulan kita dari Gianyar. Nika kebetulan katanya orang tersebut dia bekerja sebagai sendas dan menemukan dompet suami tiang kebetulan Nika di daerah Ubud. Nah, dia dibawalah katanya Niki dompet suami tiang keluar daerahnya dia, luar kabupatennya dia, dan dimintalah untuk mentransfer terlebih dahulu. Nika sejumlah uang untuk Nika. Nah, setelah Nika tunjuk-tunjuk malah tidak ada. Nah, Nika salah satu pengalaman yang peroleh saat Nika. Jadi tidak mudah, modalnya Nika tidak mudah untuk mempercayai sebuah kejadian atau mempercayai sebuah realita. Mungkin yang dari telepon, karena banyak sekali mungkin penipuan yang mengatasnamakan

0: suatu dan banyak kejadiannya seperti ini kayaknya.
1: Dan artinya ketika kita mendapatkan sebuah hal yang anggaplah menggiurkan, kenten gitu, Bu ya. Berarti kita memang harus mengcross check berapa kali nih Ki supaya kita sendiri, kenten Ki, bisa yakin, oh ini bohong, oh ini benar, kenten. Nah, sapun api nih Kak.
0: Kalau menurut yang cross check nih, pengecekannya nih ke perlu berulang kali kita lakukan. Nah, seperti mungkin kan banyak sekali ke orang tua. Nah, mungkin gadget itu di tangan itu orang tua kakek-kakek, ibu-ibu yang usianya ampun setengah abad itu rapat yang lihat mempunyai Facebook, mempunyai media sosial. Nah, itu kan penipuan seperti sekarang ini maraknya penipuannya itu melalui handphone atau smartphone itu banyak terjadi yang itu. Jadi mawas dirilah ketika mendapatkan chat atau telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Soalnya mungkin banyak sekali kalau naruh dia punya rekening misalnya. Dintaklah nomor rekeningnya tiba-tiba terpuraklah. Karena teman-teman beberapa ada yang kenal seperti itu. Dan penipuan-penipuan yang ada di media sosial yang mengatasnamakan artis misal juga lumayan banyak statusnya itu dia.
1: Saru mungkin kita tidak bisa membedakan yang mana ini sebenarnya artis beneran, apa ini artis gambaran AI, kenan nge ngasih penawaran-penawaran dengan gambar rupiah yang sangat-sangat menggiurkan nih ke kenan nge. Jadi kita harus selalu berhati-hati, mawas diri, dan masih perlukah Tri Pramana, artinya masih diperlukan kenan nge Bu Longe. Ya, titiang sapa dumun wenten Pak Ketut Mahliarsa niki sampun menyapa pagi hari ini, matur suksema sampun monitor. Kemudian ada Bu Janura Reng Bangli Demogi Rahayu, terima kasih. Kemudian ada Bu Ketut di Nusa Dua juga sudah menyapa lewat WhatsApp kami nge, di 089-678-123-830. Nah, yang menarik Niki Bu Loh adalah ketika di era digital kita semuanya mencari sumber informasi, belajar nih ke ring HP kenten nggih Bu Loh. Nah, kalau dalam agama Hindu Niki kan memberikan saran kepada kita untuk mempercayai sumber-sumber yang diyakini kebenarannya kenten. Ada banyak hal mungkin motivasi atau hal-hal yang baik Niki kita lihatnya dari HP kenten. Nah, kapan kadang-kadang kita memang harus mencari sumber-sumber yang diyakini kebenarannya mungkin dari ajaran orang-orang suci kenten nggih, dari sulinggi, dari tetua kita niki. Kapan sebaiknya masyarakat kita ini mulai sadar bahwa mencari kebenaran niki tidak harus di HP saja. Nah, sapun api menurut Bu Lo untuk hal nika?
0: Ya langsung jawab saja nih juga. Kalau menurut yang sendiri, mungkin kan kita lihat dari berita terutama kasus pembunuhan atau bunuh diri, dia yang mengakhiri hidupnya sendiri nih kok. Mungkin salah satunya itu yang dibaca ajaran. Kalau menurut dia nih, mungkin dia sedang kebingungan atau dia sedang ada masalah di dalam keluarga atau di lingkungan sekitarnya. Mungkin saat itulah dia bisa untuk merenungkan dirinya dan mungkin bisa membaca lagi sisi atau ajaran-ajaran agama. Sesuai dengan perasaannya. Nah, karena banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi, bahkan anak-anak remaja pun masih banyak yang melakukannya seperti ini.
1: Berarti di saat dihadirkan permasalahan genten nggih Bu Lu, sehingga kita tidak harus atau tidak selalu mencari kebijaksanaan hidup nih ke ring digital, ring media sosial, ring dunia maya. Memang kadang-kadang harus bertemu langsung dengan orang-orang yang kita percayai genten nggih. Dan ini yang menarik kembali Bu Lu, ketika kita melihat langsung kejadian menggunakan panca indera kita, sering merasa bahwa benar nggak ini ya, gitu. Masih ada keraguan-raguan. Untuk saat ini, supaya kita tetap yakin dengan pemikiran kita, yakin dengan ajaran-ajaran agama Hindu, napi yang harus dikuatkan niki. Mungkin selain Tri Pramana, kenten, Bu Lu, hal-hal napi yang harus selalu kita jaga sebagai kunci kita umat Hindu Sedharma, kenten ki, supaya tetap bisa kuat niki di era digital. Dersang Bu Lu, seperti napi. Inggi, Bu Lu, silakan.
0: Apa kunci selain Tri Pramana mungkin dalam ajaran Hindu itu nih? Mungkin salah satunya ada di mungkin ajaran Karma Pala nih kayaknya. Salah satunya karena kalau kita lihat sendiri ajaran karma talan itu kan hubungan sebab akibat. Nah, ketika kita menyakiti orang lain, percayalah kita juga akan tersakiti suatu saat nanti. Ketika kita memberikan kebaikan, kita juga percaya kebaikan itu juga akan datang kepada diri kita sendiri. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan itu ajaran tentang karma palo.
1: Berarti dari tindakan kenten ye, Bu Lu ya, tindakan ini apa yang kita lakukan sekarang itu juga akan tetap nanti bergulir kembali ke kita sendiri kenten ye, Bu Lu. Inggi. Nah, sebagai terakhir niki Bu Lu, napi yang ingin disampaikan ke pendengar soal era digital, masih perlukah Tri Pramana? Artinya masih diperlukan, karena Tri Pramana ini selain kekuatan kita sebagai makhluk hidup kenten ge, ada Bayu Sabdeida, ada juga menjadi cerminan, tiga cara memperoleh pengetahuan sebagai sumber kebenaran. Nah, silakan disampaikan ke Male niki Bu Lu, poin-poin yang terpenting untuk umat Hindu Sedharma supaya kita tetap bisa memproteksi diri di era digital niki. Dirusang Ibu Lu.
0: Ibu juga untuk menyampaikan kesimpulan mengenai ajaran Tri Pramana sebenarnya sangat relevan dengan berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Nah, yang pertama, menghadapi maraknya berita palsu atau hoax, Tri Pramana mengajarkan agar kita melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu sebelum mempercayai ataupun menyebarkan suatu informasi. Nah, yang kedua, menghadapi budaya berpikir instan. Banyak orang saat ini hanya membaca judul berita tanpa membaca isi keseluruhannya. Bahkan ada yang langsung berkomentar hanya berdasarkan potongan informasi. Tri Pramana mengajarkan agar kita menggunakan logika serta berpikir secara utuh sebelum mengambil sebuah kesimpulan. Dan yang ketiga, menghadapi krisis moral dalam media sosial. Banyak orang lebih mengejar viral daripada kebenaran. Padahal ajaran Hindu, Dharma harus selalu menjadi landasan dalam berpikir, bicara, dan bertindak. Nah, itu kesimpulan yang sampaikan ya pada pagi hari ini.
1: Inggih. tidak buru-buru mengambil kesimpulan ngenten nggih dari apa yang kita lihat di dunia maya saat era digital niki. Matur suksume Bu Luh sudah menyampaikan niki materi yang sangat menarik dan juga sebagai pengingat kita agar selalu memproteksi diri, kemudian eling dengan apa yang kita bicarakan, napi yang kita perbuat dan kita lakukan kepada orang lain ngenten nggih, baik bertemu langsung maupun bertemu di media sosial atau di dunia maya nika. Sekali lagi terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 RRI Denpasar, Teler RRI Singaraja, Motor Suksuma, Bu Lo. Semoga bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya ya, untuk Mutiara pagi hari ini yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar dan RRI Singaraja. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari Margi dengan Karmo Pale Ampurayanti Tiang Ketan Ge, ucapkan maaf dan juga rasa syukur sebagai bentuk menghargai kehidupan Pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Dan temukan juga inspirasi dan informasi lainnya bersama kami di Denpasar pagi ini. Kami akan kembali setelah mengaturkan Puji Trisandya pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

dataran melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Cinta tak pernah salah. Kalau yang satu ini juga tidak pernah salah, pendengar, untuk memulai bisa mengurusi atau eling dengan permasalahan sampah. Di gelaran The Youth Fest ke-6 ini membuktikan kalau festival dengan skala yang besar juga bisa diselenggarakan dengan ramah lingkungan. Jadi gak ada salahnya untuk coba, walaupun banyak yang meragukan kalau festival-festival yang ada di Denpasar ini akan tetap menghasilkan sampah yang membludak. Kalau sebelumnya di Denfest atau Denpasar Festival juga sudah mengusung festival yang ramah lingkungan, kemudian dilanjutkan juga selama penyelenggaraan Denpasar Youth Festival di kawasan lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung Denpasar atau di lapangan Puputan. Di penyelenggaraan hari Sabtu hingga Minggu 12 Juli, pemerintah Kota Denpasar dan komunitas Eling Ring Pertiwi, seluruh sampah yang dihasilkan selama kegiatan ini dipilah dan diolah langsung di lokasi sehingga mampu menekan volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir atau yang kita kenal, kita selalu mengandalkan TPA untuk menyelesaikan atau ngurusin masalah sampah kita di setiap aktivitas termasuk di gelaran-gelaran festival yang pernah atau sering diselenggarakan di wilayah Kota Denpasar. Dan saya kutip dari Antara News, pendengar, perwakilan komunitas Eling Ring Pertiwi, Ana Agung Rasri Jaya Widiada, menyatakan kalau ada 54 siswa dan 38 relawan diterjunkan pada hari pertama untuk melakukan edukasi, pemilahan, dan pengolahan sampah di seluruh area kegiatan. Dan jumlah relawan ini juga bertambah di hari kedua untuk bisa maksimal melakukan pengelolaan sampah. Apa saja sih yang diandalkan ketika The Youth Festival untuk melakukan atau ngurusin sampah-sampahnya? Jadi pendengar, yang dilakukan adalah sampah organik diolah menggunakan tebe modern, kemudian sampah anorganik disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang, sedangkan sampah residu ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Artinya bagi-bagi tugas ya pendengar, untuk mengelola sampah yang ada di Youth Fest. Dan juga The Youth Fest ini menjadi sarana edukasi untuk masyarakat generasi muda untuk membiasakan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Jadi sumbernya bisa macam-macam, termasuk festival atau penyelenggaraan acara dengan skala besar. Dan tentu saja kita bisa memulai untuk milah-milah sampah dari rumah kita sendiri. Pagi hari menjadi waktu yang krusial untuk kita menyadari betapa banyaknya sampah yang kita hasilkan, pendengar, setiap harinya, secara individu maupun apalagi keluarga begitu ya. Yang anggota keluarganya cukup banyak, pasti jumlah sampahnya juga banyak begitu. Kita harus sama-sama eling, sama-sama menyadari bahwa sampah yang kita hasilkan setiap harinya selalu ada, sehingga sebisa mungkin kita minimalisir sampah yang kita hasilkan begitu ya. Setidaknya masak sendiri di rumah, dan yang kita hasilkan adalah sampah-sampah organik, kemudian yang bisa kembali lagi ke tanah begitu ya, bisa diolah. Jadi ngurangin sampah residu alias kotak-kotak plastik, plastik-plastik kiloan, pendengar. PR banget untuk kita memulai dari diri sendiri untuk tidak cuek dengan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar kita.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pendengar Pro 1, saat ini kita sudah masuk pelan-pelan masuk ke musim kemarau, jadi harus berhati-hati apa-apa yang terbakar ini serba bisa membahayakan apalagi lingkungan sekitar kita. Saya kutip dari Nusa Bali, pendengar, kelalaian saat membuang puntung rokok ini bisa memicu kebakaran lahan kosong terjadi di lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo Jembrana pada hari Minggu kemarin, dan kobaran api ini cepat sekali begitu ya meluas sekitar 5 are lahan kebun yang dipenuhi rumput kering ini akhirnya bisa dipadamkan. Walaupun tidak ada korban jiwa atau kerugian material, tapi peristiwa ini pasti bikin kita panik begitu ya, karena lokasi ini banyak vegetasi kering, gampang terbakar. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran memang bermula ketika ada seorang tetangga ini sedang ada di kebun yang berbatasan langsung dengan lahan milik korban dan saksi. Ini ada seorang saksi yang sedang merokok dan berusaha juga menangkap ayam peliharaan yang lepas dari kandang begitu ya. Dan puntung rokok ini dibuang ke dekat pagar pembatas antara kedua kebun. Masih ada bara apinya dan dengan cepat memang kobaran api membesar dan merembet ke kebun milik korban. Jadi kebun milik Imade Sumerte Tama di lingkungan Biluk Poh Kangin, Kelurahan Tegal Cangkring, dan langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan dilakukan penanganan cepat begitu ya oleh pemadam kebakaran dan Satpol PP Jembrana di lokasi kebakaran di kebun di lingkungan Biluk Poh Kangin. Mau selalu berhati-hati pendengar Pro 1 ketika saat ini ada satu hal seperti dupa, kemudian juga rokok, puntung rokok yang sudah selesai begitu ya digunakan, jangan dibuang sembarangan dan selalu waspada di setiap aktivitas kita. Kami masih akan hadirkan kabar lainnya untuk Anda. Seperti informasi cuaca, sesaat lagi kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Wilayah 3 setelah satu lagu dari Noah, dan kami putarkan untuk Anda, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada.

0: dengan Pro 1 RRI Denpasar. Suara dalam kepala itu biasanya hanya ilusi saja. Jadi kadang-kadang kita juga diberitahu oleh orang yang mungkin lebih tua atau mungkin hidupnya udah lebih panjang gitu ya. Kadang-kadang otak kita ini adalah manipulator yang paling luar biasa. Karena kadang-kadang kalau kita berpikir suatu hal harus kita kerjakan, terus tiba-tiba udah ditunda dulu begitu ya. Dan kadang-kadang pikiran kita sendirilah yang membuat kita masuk ke dalam suatu lingkungan atau situasi yang sulit. Makanya kenapa kita harus betul-betul bisa mengontrol pikiran kita, memilih dan juga menentukan hal-hal yang baik untuk kita pagi hari ini. Memilih untuk pikiran positifkah atau negatifkah, Anda sendiri yang akan menentukan, pendengar Pro 1. Nah, pagi hari ini juga kita akan menentukan agenda kita akan padatkah atau ringan-ringan saja. Tapi kalau soal cuaca, kita nggak tahu nih. Kita coba dulu cek apakah sesuai dengan ekspektasi kita cerah sepanjang hari atau akan ada hujan, bersama dengan rekan Maria dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan Maria. Halo. Iya, halo Maria.
1: Cerah. Halo.
0: Iya, suaranya terdengar kecil. Boleh dibesarkan sedikit, rekan Maria?
1: Oh baik, sudah terdengar.
0: Iya, sudah baik. Silakan Maria.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca di wilayah Provinsi Bali. Secara umum cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 36 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan 19 sampai 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara 50 sampai 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bali 0,5 hingga 3,5 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan bagian Bali. Demikian kami dapat informasikan dari BMKG Wilayah 3. Selanjutnya kami kembali ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari BMKG Wilayah 3 untuk informasi cuaca pagi hari ini.
2: Waktunya kentongan.
3: Kebakaran hutan kerap terjadi di berbagai wilayah di bumi. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan hembusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Para pakar lingkungan memprediksi terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Kecepatan penyebarannya hingga 2 kali lipat kecepatan manusia berlari, sehingga bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api jika terjadi.
4: Suhu yang tinggi, terutama akibat pemanasan global, bisa menyebabkan hutan terbakar. Biasanya, suhu panas diawali membakar ranting atau dedaunan kering, kemudian meluas karena adanya tiupan angin. Selain itu, penyebab kebakaran hutan adalah api unggun yang dinyalakan di perkemahan. Ini bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Sejak keberadaannya di nomor 2 Billboard Hot 100 selama satu minggu di tahun 1967, lagu yang memperoleh Gold Record ini menjadi semacam kebutuhan pokok di dunia pertelevisian dan juga menjadi soundtrack banyak film. Salah satu lagu yang paling banyak versi aransemen ulangnya ini pertama kali dinyanyikan oleh pentolan band musik The Four Seasons yang merupakan teman band para penulis lagu Bob Gaudio dan Bob Crew. Dilatar belakangi percampuran beberapa situasi tertentu dari orang-orang yang dikenal sang penulis, dampak budaya lagu ini sangatlah besar karena menghasilkan ratusan versi aransemen ulang oleh ratusan artis. Kisah seorang pria dengan gairah cintanya. Dari album The Trouble With Me, Frank Valli dengan Can't Take My Eyes Off.

Dengan Pro 1 RRI Denpasar, memang segitunya banget untuk menata kawasan di wilayah kabupaten kota. Tidak saja kota Denpasar, pendengar, melakukan sejumlah revitalisasi atau ada perbaikan-perbaikan untuk tetap menjaga kecantikan, keindahan dari tata ruang kota. Jadi termasuk Kabupaten Tabanan juga melakukan revitalisasi patung catur muka di kota Tabanan yang sudah berdiri sejak era tahun 1980-an dan menjadi landmark kota Tabanan. Dan terhitung sejak hari Minggu 12 Juli, dilakukan revitalisasi patung catur muka di kawasan Jalan Gajah Mada, Kota Tabanan. Jadi ikon kota ini sudah dilakukan pembongkaran menggunakan alat berat dan sebagai bagian dari penataan kawasan pusat kota. Dan dinyatakan oleh Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya, dan memang sudah mendapatkan persetujuan untuk revitalisasi atau realisasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabanan. Jadi revitalisasi ini dilakukan tanpa mengubah bentuk maupun pakem patung Dewa Brahma, hanya ukuran yang akan diperbesar agar lebih proporsional dengan kondisi kawasan, begitu ya. Dan perkembangan kawasan di Jalan Gajah Mada yang saat ini dipenuhi bangunan bertingkat membuat ukuran patung tidak terlihat lagi proporsional seperti saat awal dibangun, begitu. Dan sekarang sudah banyak bangunan tinggi, pendengar, jadi perlu disesuaikan agar tetap menjadi ikon yang menonjol. Jadi rencana revitalisasi, ukuran patung akan diperbesar dengan lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 6 meter atau menyesuaikan kondisi di lapangan. Supaya lebih tinggi, lebih selaras dengan lingkungan sekitar. Kemudian juga soal penganggaran dan penunjukan pematung sepenuhnya menjadi kewenangan dari Dinas PUPR Tabanan. Jadi supaya bisa cepat rampung, ini ada target waktu sekitar 4 bulan dan diharapkan selesai bertepatan dengan peringatan HUT Kota Singasana. Informasi ini saya kutip dari laman nusabali.com. Untuk Anda pagi hari ini, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar di Denpasar pagi ini.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Halo?
2: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
2: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
2: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
2: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya, sekarang sudah putus, nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
3: Pendengar Pro 1, kami akan kembali dengan Warta Berita Lintas Dewata pagi pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan ulasan terkait dengan penerimaan pajak Bali yang tumbuh positif. Dan pemerintah Kota Denpasar menegaskan MPLS harus aman dan bebas perundungan. Masih berlangsung ya MPLS selama seminggu atau satu minggu awal di tahun ajaran baru 2026-2027. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda. Sekali lagi pada pukul 7, Anda bisa simak Warta Berita melalui 105,2 FM, 99,5. Kemudian juga Anda bisa nonton langsung secara visual di YouTube RRI Denpasar. Tetaplah bersama kami.

0: Tari Andun adalah salah satu tarian rakyat yang berasal dari Bengkulu dan dilakukan pada saat pesta perkawinan. Biasanya dilakukan oleh para bujang dan gadis secara berpasangan pada malam hari dengan diiringi musik kolintang. Pada zaman dahulu, tari ini biasanya digunakan sebagai sarana mencari jodoh setelah selesai panen padi. Sebagai bentuk pelestariannya, saat ini dilakukan sebagai salah satu sarana hiburan bagi masyarakat, khususnya bujang dan gadis.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik sejadinya.
1: Jangan sampai terjadi perundungan atau perpeloncoan. Bagaimana anak bisa senyum ceria sehingga pelaksanaan NPLS yang sudah diamanahkan.
2: Selamat pagi. Penerimaan pajak Bali tumbuh positif, DJP perluas basis pajak. Pemerintah Kota Denpasar tegaskan MPLS harus aman dan bebas perundungan. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata pagi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Indah Widyasari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Dewata pagi, kali ini kami awali dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif. Capaian tersebut digenjot dengan perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan.
0: Hampir seluruh jenis pajak yang utama itu hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan positif.
4: Penerimaan pajak di Pulau Dewata hingga akhir Mei 2026 menembus 7,02 triliun rupiah. Capaian penerimaan pajak tersebut bertumbuh 11,27% secara year on year dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali memastikan penerimaan pajak bertumbuh positif yang didorong geliat sektor pariwisata dan perdagangan yang menjadi penggerak perekonomian lokal. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP Bali Darmawan kepada RRI di Denpasar mengatakan, pertumbuhan pajak yang tercatat dua digit secara year to year tersebut turut didukung berbagai strategi. Salah satunya perluasan basis pajak dan optimalisasi kepatuhan perpajakan di tengah tantangan ketidakpercayaan publik, celah hukum, dan ekonomi global. Ia menjelaskan kontribusi penerimaan pajak terbesar berasal dari PPN yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri.
0: PPN sebesar 32,17% itu memang masih mengalami pertumbuhan. Beberapa hal menyebabkan pertumbuhan ini, baik dari sisi 21 memang tetap baik seiring dengan ekonomi Bali yang tumbuh cukup baik ya, menunjukkan kinerja dari perusahaan-perusahaan di Bali ini cukup berkinerja baik.
4: Darmawan mengungkapkan DJP Bali juga memberikan fasilitas core tax form memfasilitasi wajib pajak yang terkendala akses internet saat melakukan kewajiban perpajakan. Ia mengapresiasi partisipasi wajib pajak yang berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak di Pulau Dewata. Partisipasi aktif wajib pajak diyakini menjadi kunci mendukung realisasi penerimaan pajak untuk pembangunan nasional.
0: Sekarang dengan core tax ini kan sinkronisasi atau dengan NIC gitu ya, jadi semua basis data juga sudah masuk, wajib pajak memudahkan untuk pelaporan.
4: Untuk mendukung kepatuhan perpajakan, DJP Bali juga melakukan tindakan penagihan aktif berupa pemblokiran rekening dan penonaktifan sertifikat elektronik terhadap ratusan wajib pajak penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai 76,2 miliar rupiah. Selain melakukan pemblokiran aset keuangan, DJP juga menonaktifkan sertifikat elektronik bagi pengusaha kena pajak PKP yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Akses tersebut dapat dipulihkan setelah wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar Indonesia masih menyimpan sederet isu di sektor perpajakan, salah satunya kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan dana yang dihasilkan dari pajak.
5: Isu perpajakan di Indonesia berkisar pada rendahnya rasio pajak atau tax ratio, ketidakpatuhan wajib pajak, serta tantangan dalam reformasi administrasi. Masalah ini diperumit oleh praktik penghindaran pajak, beban sektor informal yang besar, serta ketidakpercayaan publik akibat kasus integritas oknum aparat di masa lalu. Tantangan utama perpajakan Indonesia. Pertama, rendahnya rasio pajak atau tax ratio. Kapasitas pengumpulan pajak Indonesia masih tertinggal dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Hal ini membatasi ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan. Kedua, dominasi sektor informal. Menjangkau dan memungut pajak dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta pekerja informal menjadi sangat sulit akibat pencatatan keuangan yang tidak rapi dan tingkat literasi pajak yang rendah. Ketiga, penghindaran dan penggelapan pajak. Praktik agresif seperti transfer pricing oleh perusahaan multinasional dan penyalahgunaan faktur pajak masih menjadi tantangan besar bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. keempat kepercayaan dan integritas publik, kasus penyalahgunaan wewenang, dan juga korupsi di lingkungan otoritas pajak mengikis kepercayaan masyarakat yang kemudian berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela atau voluntary compliance, serta terakhir ketidakpastian hukum. Seringnya perubahan interpretasi regulasi dan tumpang tindih aturan memicu sengketa antara wajib pajak dan DJP yang berdampak pada pelambatan investasi dan bisnis. Upaya reformasi dan solusi. Untuk mengatasi berbagai masalah ini, pemerintah dan otoritas terkait terus melakukan serangkaian perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, implementasi aturan baru. Pemerintah menjalankan reformasi perpajakan melalui penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP untuk memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan. Kedua, pembaruan inti administrasi perpajakan atau PSIAP. DJP melakukan modernisasi sistem informasi atau Cortex System untuk mengintegrasikan data wajib pajak, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan seperti pelaporan dan restitusi. Ketiga, peningkatan integritas. Penerbitan Taxpayer Charter atau Piagam Wajib Pajak dilakukan sebagai komitmen untuk melindungi hak-hak wajib pajak dan membangun hubungan yang setara serta saling percaya dengan negara.
2: Dengan berikut suara masyarakat terkait membedah isu perpajakan nasional serangkaian Hari Pajak Nasional 2026.
6: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jojin, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, pajak itu sangat penting bagi pembangunan negara. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lain itu pasti membutuhkan dana yang berasal dari pajak. Dan semoga pajaknya juga yang udah masuk gitu ya, uangnya juga dialokasikan dengan baik supaya infrastruktur di Indonesia itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih.
7: Mas, saya Gus Arsyad dari Butubulan. Menurut saya, pajak sangat penting karena menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesadaran masyarakat bisa ditingkatkan melalui edukasi yang jelas, layanan yang mudah, serta transparansi penggunaan pajak agar masyarakat percaya bahwa pajak benar-benar bermanfaat.
8: Halo, nama aku Ivo, aku umur 21 tahun, aku asal Denpasar. Nah, menurutku pajak itu penting banget karena jadi sumber dana untuk membangun jalan, sekolah, terus rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Biar masyarakat lebih sadar bayar pajak itu, pemerintah mungkin bisa lebih transparan soal penggunaan pajak dan kasih edukasi lewat mungkin konten yang mudah dipahami untuk anak-anak zaman sekarang. Gitu. Terima kasih.
2: Pendengar, momentum Hari Pajak Nasional 2026 menjadi ruang strategis untuk membedah berbagai isu perpajakan yang berkaitan dengan keberlangsungan UMKM. Di tengah peran signifikan UMKM untuk menggerakkan perekonomian, kebijakan perpajakan ini juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada optimalisasi dari penerimaan negara, tapi juga mampu memberikan kepastian, kemudahan administrasi, serta mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan pajak tanpa menghambat pertumbuhan usaha. Kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama dengan founder Hasta Karya Rotenbi, Nikomang Rosiani.
9: Terkait dengan membedah isu perpajakan nasional bertepatan dengan momentum Hari Pajak Nasional Selasa 14 Juli 2026 hari ini, dari UMKM seperti apa pemahamannya terhadap kebijakan dan juga kewajiban perpajakan yang berlaku saat ini, Kak? Serta dari sisi informasi, sudah sejauh mana perpajakan ini dapat diakses dan juga dipahami dengan baik?
10: Sebagai UMKM yang telah berkembang dan berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta, Rotenbi memandang kepatuhan pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai pondasi untuk membangun usaha yang sehat, profesional, dan berkelanjutan. Informasi perpajakan saat ini semakin mudah diakses melalui berbagai platform digital.
9: Baik, kalau untuk tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam memenuhi kewajiban tersebut, khususnya perpajakan, baik dari aspek administrasi, digitalisasi sistem, maupun kemampuan finansial usaha, ini seperti apa, Kak?
10: Bagi kami UMKM, tantangan terbesar bukan pada ketersediaan informasi, melainkan bagaimana memahami implementasi aturan yang terus berkembang dan edukasi yang lebih luas dan sederhana.
9: Ya, dari tantangan-tantangan itu tentunya sudah mulai ditemukan atau mungkin sedang diriset seperti itu dari sisi strategi-strategi mengatasi tantangan yang ada. Mungkin bisa sedikit disampaikan harapannya, Kak, dari pelaku UMKM terhadap kebijakan perpajakan, khususnya perpajakan nasional ini, agar mampu menciptakan sistem yang lebih sederhana, adil, dan tentunya mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan UMKM seperti apa?
10: Rotenbi berharap sistem perpajakan Indonesia semakin sederhana, adaptif, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kami juga berharap pemerintah terus memberikan ruang bagi UMKM yang berorientasi pada inovasi, keberlanjutan, penggunaan bahan baku lokal, serta pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan yang mendorong pertumbuhan usaha. Bagi Rotenbi, pajak adalah kontribusi UMKM bagi perekonomian Indonesia. Dengan sistem perpajakan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan, kami optimis semakin banyak UMKM dapat naik kelas, memperluas pasar, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menghasilkan produk Indonesia yang berdaya saing di pasar global.
9: Baik, itu dia tadi terkait dengan pajak, dan demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan founder Hasta Karya Rotenbi, Nikomang Rosiani. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.
2: Pemerintah Kota Denpasar menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 harus menjadi ruang yang aman, menyenangkan, dan bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan.
1: Ya, kegiatan MPLS ini kita laksanakan dari tanggal 13 sampai 17. Juga sudah menekankan.
11: Pemerintah Kota Denpasar menegaskan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 harus menjadi ruang yang aman, menyenangkan, dan bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Sebanyak kurang lebih 5.800 siswa baru jenjang sekolah menengah pertama SMP akan mengikuti MPLS yang berlangsung selama 5 hari, mulai 13 Juli hingga 17 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama, pada pembukaan MPLS di SMP Negeri 4 Denpasar kemarin mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan seluruh sekolah agar menyelenggarakan MPLS sesuai dengan pedoman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
1: Kita juga sudah menekankan, jangan sampai terjadi perundungan atau perpeloncoan, bagaimana anak bisa senyum, ceria, sehingga pelaksanaan MPLS yang sudah diamanatkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.
11: Selain memperkenalkan lingkungan sekolah, kegiatan MPLS juga diarahkan untuk menggali potensi peserta didik baik di bidang budaya, seni maupun kepedulian terhadap lingkungan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa menegaskan MPLS harus menjadi ruang edukasi yang menyenangkan bagi peserta didik baru. Menurutnya, masa pengenalan sekolah merupakan momentum bagi siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, serta teman-teman barunya.
12: Di MPLS, kegiatan MPLS ini kita sangat melarang terjadinya aksi-aksi perundungan atau perpeloncoan-perpeloncoan. Oleh karena itu kita jadikan 5 hari masa MPLS ini menjadi waktu yang bermanfaat bagi generasi anak-anak kita yang akan mengikuti jenjang sekolah menengah pertama ini mungkin.
11: Ia juga mengingatkan seluruh sekolah agar tidak memberikan ruang bagi praktik perundungan maupun perpeloncoan selama kegiatan berlangsung. 5 hari pelaksanaan MPLS diharapkan benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan pengalaman belajar yang positif bagi siswa baru. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
2: Pendengar, pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 3 provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Karangasem ditargetkan selesai akhir Juli 2026. Sekolah rakyat ini dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektar milik pemerintah Provinsi Bali.
13: Gubernur Bali Wayan Koster meninjau progres pembangunan sekaligus penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 di sekolah rakyat terintegrasi 3 provinsi Bali yang berlokasi di Desa Tulamben, Kabupaten Karangasem kemarin. Kola Rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dibangun di atas lahan milik Pemprov Bali seluas 5,6 hektar. Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrim dengan memberikan akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kunjungannya, Gubernur Koster meninjau ruang kelas, asrama, kantin, fasilitas ibadah, serta memastikan kesiapan infrastruktur seperti air bersih, listrik, dapur, dan sarana pendidikan. Kementerian PU melaporkan pembangunan telah mencapai 95% dan ditargetkan selesai 30 Juli 2026. Sekolah ini menerapkan konsep bangunan hijau tanpa AC, didukung sirkulasi udara yang baik, sumber air dari sumur bor dan PDAM, serta pasokan listrik 345 kVA dengan genset sebagai cadangan. Fasilitas yang tersedia meliputi gedung SD, SMP, dan SMA, asrama siswa dan guru, gedung serbaguna berkapasitas 750 orang, lapangan olahraga, serta tempat ibadah. Kementerian Sosial juga memastikan seluruh siswa akan memperoleh seragam, buku, laptop, makanan bergizi 3 kali sehari, serta pemeriksaan kesehatan dan tes bakat secara gratis. Saat ini telah terdaftar 19 siswa SD, serta masing-masing 90 siswa untuk jenjang SMP dan SMA. Kebutuhan tenaga pendidik masih dipenuhi secara bertahap, serta menunggu proses rekrutmen dari pemerintah pusat. Menutup kunjungannya, Gubernur Koster minta seluruh pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan menegaskan akan terus memantau perkembangan pembangunan agar sekolah rakyat dapat beroperasi sesuai target, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Bali. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
2: Sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menegaskan seluruh potensi tersebut perlu tercatat melalui Sensus Ekonomi 2026 agar menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
14: Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
15: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menilai sektor ekonomi kreatif berbasis budaya menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Bali. Potensi tersebut diharapkan tercatat secara menyeluruh melalui Sensus Ekonomi 2026 agar menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dunia. Menurutnya, daerah ini juga memiliki daya saing kuat melalui produk-produk ekonomi kreatif yang mampu menembus pasar internasional.
14: Komoditas ekspor Bali juga didominasi oleh produk-produk berbasis kelautan dan kerajinan karena tadi selain Bali adalah punya kekuatan di dalam destinasi wisata, tetapi Bali juga kuat di dalam ekonomi kreatif yang berbasis budaya. Nah, ini tercermin dari dominasi ekspor-ekspor kerajinan Bali.
15: Menurut Amalia, berbagai komoditas unggulan Bali juga telah memiliki daya saing tinggi di pasar global. Produk hilirisasi minyak atsiri menjadi contoh komoditas yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
14: Hilirisasi produk minyak atsiri, sekarang ada produk yang terkenal semacam minyak atsiri ini adalah Secret Garden ya Pak. Selain Bali Alus, tapi Secret Garden ini sudah masuk kepada kelas premium, Pak. Dan ini ternyata luar biasa perkembangan dari minyak atsiri Bali. Di situ produknya sudah bervariasi, ada body wash, kemudian minyak-minyak atsirinya, Pak, kayak oil-oilnya dan segala macamnya.
15: Amalia mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pendataan tersebut. Menurutnya, kualitas data akan menentukan kualitas kebijakan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali dan Indonesia pada masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
2: Pendengar, rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengui kini bergantung pada masuknya investasi swasta setelah proyek tersebut tidak lagi berstatus proyek strategis nasional atau PSN. Pemerintah didorong menyiapkan skema pendanaan yang tetap melindungi kepentingan masyarakat serta pelestarian lahan produktif.
16: Rencana pembangunan jalan tol Pekutatan Mengui kini menghadapi tantangan baru setelah tidak lagi masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Kondisi tersebut membuat kelanjutan proyek bergantung pada investasi dari pihak swasta. Di sisi lain, kebutuhan infrastruktur jalan dinilai tetap mendesak untuk mendukung kelancaran distribusi barang, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta memperkuat sektor pariwisata Bali. Namun, skema investasi juga harus mempertimbangkan perlindungan lahan pertanian produktif dan kawasan yang memiliki nilai budaya maupun keagamaan. Pengamat ekonomi sekaligus koordinator kajian ekonomi dan sosial budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, pemerintah daerah perlu menyiapkan formulasi pendanaan yang menarik bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
17: Tol Pekutatan Mengui itu kan tidak lagi proyek strategis nasional, jadi harus mencari investasi dan seterusnya, dan ini tidak mudah karena itu harus menguntungkan produktif. Nah, ini menurut saya bagaimana caranya agar satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, menunjang pariwisata, dan juga konektivitas antar wilayah, termasuk pemerataan antar wilayah. Tapi di sisi lain juga bagaimana kita bisa menekan alih fungsi lahan.
16: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai selama proses pencarian investasi berlangsung, pemerintah tetap perlu memprioritaskan peningkatan keselamatan di jalur utama Bali melalui pembenahan penerangan jalan dan pengawasan kendaraan angkutan barang.
17: Sembari kita berbenah, sekali lagi, satu, saya setuju sekali penerangan jalan diperhatikan. Yang kedua, yang truk-truk atau kendaraan-kendaraan yang kurang layak jalan atau seperti overkapasitas, itu dikendalikan dengan baik gitu.
16: Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema pendanaan yang mampu menarik minat investor, sekaligus menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Integrasi seni, pertunjukan, dan industri kreatif menjadi strategi memperkuat keberlanjutan budaya Bali. Sanggar seni diharapkan tidak hanya menjadi ruang regenerasi budaya, tetapi juga mampu menciptakan nilai ekonomi yang mendukung pelestarian seni secara berkelanjutan.
9: Keberlanjutan seni dan budaya Bali tidak hanya bergantung pada upaya mempertahankan tradisi, tetapi juga pada kemampuan pelaku seni dalam membangun ekosistem kreatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ketua Sanggar Seni Dananjaya, Imadi Aryawan kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, integrasi antara seni pertunjukan dan industri kreatif menjadi salah satu pendekatan strategis untuk memperkuat proses regenerasi sekaligus menciptakan nilai ekonomi berbasis kebudayaan.
18: Kalau untuk Sanggar Dananjaya ini sudah berdiri dari tahun 2014, tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2014, dan hingga saat ini masih tetap aktif berkesenian, baik dari seni tari, tabu, maupun darmo gito, pedalangan, dan topeng juga ada di sini.
9: Made Aryawan menambahkan, melalui pelatihan tari dan tabu, generasi muda memperoleh ruang untuk mempelajari teknik, memahami nilai filosofis, serta membangun kedekatan dengan seni tradisional. Proses pembelajaran secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan antar generasi.
18: Termasuk juga di Sanggar ini juga memproduksi pakaian tari Bali.
9: Melalui ekosistem yang terintegrasi, seni pertunjukan dan industri kreatif dapat saling memperkuat. Pendekatan ini diharapkan mampu memastikan kebudayaan Bali tetap hidup dan relevan di tengah perubahan zaman, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk menjadi pelaku aktif dalam proses keberlanjutan budaya. Reporter RRI Denpasar, Trila Rasati melaporkan.
2: Aparat gabungan Kelurahan Gilimanuk kembali memperketat pengawasan wilayah dengan menggelar inspeksi mendadak penduduk pendatang atau duktang. Hasilnya, belasan duktang kedapatan belum mengantongi izin tinggal secara resmi.
19: Ini sudah yang rutin kita laksanakan setiap 3 bulan sekali.
20: Aparat gabungan Kelurahan Gilimanuk kembali memperketat pengawasan wilayah dengan menggelar sidak penduduk pendatang atau duktang pada Senin kemarin. Hasilnya belasan duktang kedapatan belum mengantungi izin tinggal resmi. Sidak yang dipimpin oleh Kasitrantip Kelurahan Gilimanuk Inyoman Pagahwijaya menyisir 8 rumah kos yang tersebar di 3 lokasi, yaitu lingkungan Samiane, lingkungan Arum, dan lingkungan Asi. Dalam operasi tersebut, petugas menjaring 18 duktang terdiri dari 11 laki-laki dan 7 perempuan yang belum memiliki surat keterangan penduduk non-permanen atau SKPN. Sebagai tindakan tegas, petugas mengamankan kartu identitas para duktang yang melanggar tersebut. Mereka diwajibkan datang ke kantor Lurah Gilimanuk untuk diproses dan didaftarkan secara resmi. Lurah Gilimanuk Ida Bagus Tony Wirahadi Kusuma menegaskan bahwa penertiban ini merupakan agenda rutin setiap 3 bulan sekali dengan target menyasar sekitar 70 rumah kos di wilayah Gilimanuk. Langkah ini krusial untuk mengantisipasi kondisi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kantipmas.
19: Tujuan daripada sidak ini yang pertama kita mendata jumlah penduduk non permanen yang ada di Lurah Gilimanuk. Dan yang kedua, kami ingin tertib administrasi, khususnya kepada mereka penduduk pendatang yang ada di Gilimanuk yang belum mendaftarkan dirinya untuk pengurusan surat keterangan penduduk non-permanen. Ini sidak yang rutin kita laksanakan setiap 3 bulan sekali.
20: Tidak hanya fokus pada administrasi kependudukan, tugas gabungan yang melibatkan Polsek Gilimanuk, Polprades, Linmas, dan Babin Kantimas ini juga memanfaatkan momentum untuk mengedukasi warga terkait aturan baru pengolahan sampah. Lurah Tony mengingatkan para pemilik usaha dan penghuni kos bahwa per 1 Juli lalu, tempat pembuangan akhir atau TPAP sudah memberlakukan kebijakan ketat tidak lagi menerima sampah organik.
19: Jadi kami melaksanakan sosialisasi kepada penduduk pendatang, khususnya kepada mereka yang membuka usaha UMKM dengan cara melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga sendiri. Dan juga kepada pemilik rumah kos, kita gencar lakukan sosialisasi agar membuat tebu modern.
20: Melalui gerakan rutin tersebut, pihak kelurahan berharap warga Gilimanuk semakin tertib administrasi kependudukan dan aktif menyukseskan program lingkungan demi masa depan daerah yang lebih bersih dan aman. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
2: Pendengar dari dunia olahraga, dilaporkan 4 tim terbaik dunia memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertemuan dua laga syarat gengsi ini diprediksi menghadirkan persaingan yang ketat untuk memperebutkan 2 tiket menuju partai final.
21: 4 tim yang akan bertanding menurut saya adalah kekuatan-kekuatan yang luar biasa di persepak bola dunia. Saya kira siapapun memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mental juara yang akan menentukan dalam pertandingan.
22: 4 tim terbaik dunia dipastikan melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026, yaitu Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Pertemuan dua wakil Eropa Prancis kontra Spanyol, serta duel klasik Inggris melawan Argentina, diprediksi menyajikan pertandingan sengit yang akan ditentukan oleh efektivitas memanfaatkan setiap peluang. Praktisi olahraga Bali, Profesor Dr. Iwayan Artanaesa kepada RRI di Denpasar kemarin menilai, semifinal kali ini mempertemukan tim-tim dengan kualitas terbaik di dunia. Menurutnya, laga Prancis melawan Spanyol menjadi partai yang paling dinantikan karena kedua tim sama-sama memiliki kekuatan yang merata dan berpeluang besar melangkah ke partai puncak.
21: Di mana Prancis dengan Spanyol saya kira dua tim yang sangat kuat, yang berpeluang potensial saya kira untuk final nanti. Nah, di sini saya kira siapapun yang memanfaatkan peluang-peluang sekecil apapun itulah yang akan memenangkan pertandingan. Karena saya lihat Prancis memiliki kekuatan yang bagus, Spanyol apalagi semangat juangnya yang begitu tinggi, saya kira ini adalah partai semifinal yang diidam-idamkan oleh masyarakat bola di seluruh dunia.
22: Pada semifinal lainnya, Artanaesa menilai Argentina memiliki peluang mempertahankan gelar juara dunia meski harus menghadapi Inggris yang juga datang dengan motivasi besar untuk mengakhiri penantian panjang sejak terakhir kali menjadi juara pada 1966.
21: Argentina dengan Inggris yang tentunya juga sama kekuatannya dari semifinal yang kedua ini, saya kira Argentina akan memanfaatkan peluang untuk merebut Piala Dunia berturut-turut lah. Tetapi kekuatan Inggris pun sama, tahun 66 yang sudah lama diidamkan untuk merebut Piala Dunia pun akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan ingin menunjukkan kualitasnya.
22: Semifinal Piala Dunia 2026 akan diawali pertandingan Prancis menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 3 dini hari waktu Indonesia Tengah. Disusul laga Inggris melawan Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Pendengar, pajak menjadi kutipan bagi warga negara yang digunakan untuk membangun suatu bangsa. Namun apa jadinya jika uang itu justru digunakan untuk program yang tidak masuk akal dan dikorupsi? Membedah isu perpajakan nasional menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
0: Selamat pagi. Pajak acap kali dianalogikan sebagai urat nadi sebuah negara. Tanpanya, roda pembangunan akan lumpuh dan janji-janji kesejahteraan sosial hanya akan berakhir menjadi slogan usang di atas kertas. Namun membedah isu perpajakan nasional hari ini tidak sekedar berbicara tentang bagaimana mengejar target penerimaan negara yang kian mendesak, melainkan tentang bagaimana merajut kembali rasa keadilan dan juga kepercayaan publik yang kerap terkoyak. Tantangan terbesar yang dihadapi sektor perpajakan kita saat ini berakar pada tiga persoalan krusial, yakni perluasan basis pajak yang belum optimal, ketimpangan struktur penerimaan, dan urgensi reformasi birokrasi yang bersih serta transparan. Selama bertahun-tahun struktur penerimaan negara masih sangat bergantung pada kelompok yang itu-itu saja, yakni korporasi besar dan pekerja formal yang pajaknya langsung dipotong di hulu. Sementara itu sektor ekonomi bayangan atau shadow economy dan kelompok superkaya atau high net worth individuals seringkali belum tersentuh secara maksimal. Disinilah letak ujian keadilan yang sesungguhnya. Ketika masyarakat kelas menengah merasa ruang gerak ekonomi yang kian terhimpit oleh berbagai pungutan baru, rasa keadilan mereka terusik melihat masih adanya celah legalitas atau tax loophole yang bisa dimanfaatkan oleh segelintir elit untuk meminimalkan kewajiban mereka. Di sisi lain, digitalisasi sistem perpajakan yang tengah gencar dilakukan pemerintah melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex System patut diapresiasi. Langkah ini merupakan lompatan teknologi yang krusial untuk meminimalkan interaksi fisik, menekan potensi kong kali kong, dan menyederhanakan birokrasi yang selama ini dikeluhkan berbelit-belit. Namun secanggih apapun sistem digital yang dibangun, ia tidak akan bermakna banyak jika tidak dibarengi dengan integritas manusia di belakang layarnya. Kita harus jujur mengakui bahwa kepatuhan sukarela atau voluntary compliance dari wajib pajak tidak tumbuh di ruang hampa. Ia sangat berkelindan dengan aspek psikologi sosial, yakni kepercayaan publik kepada otoritas pajak dan akuntabilitas pemanfaatan uang rakyat. Ketika uang pajak yang dikumpulkan dengan susah payah dari keringat rakyat justru dikorupsi atau dihambur-hamburkan untuk proyek yang tidak mendesak, maka resistensi pajak akan selalu menemukan momentumnya. Oleh karena itu, membedah isu pajak nasional harus bermuara pada komitmen dua arah. Pemerintah wajib menunjukkan taji dalam menegakkan hukum perpajakan tanpa tebang pilih, sekaligus memperlihatkan bahwa setiap rupiah yang disetorkan rakyat kembali dalam bentuk layanan publik yang berkualitas, pendidikan yang terjangkau, layanan kesehatan yang andal, dan infrastruktur yang merata. Pajak bukanlah sekedar instrumen pemaksaan untuk mengisi kas negara. Pajak adalah kontrak sosial antara warga negara dan pemerintahnya. Mengurai benang kusut perpajakan berarti memperkuat kembali fondasi kontrak tersebut atas dasar keterbukaan, profesionalisme, dan kepatuhan yang berkeadilan. Tanpa itu, reformasi perpajakan hanya akan menjadi agenda teknokratis yang kehilangan ruh keadilannya. Sekian, editorial.
2: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Penerimaan pajak Bali tumbuh positif, DJP perluas basis pajak. Pemkot Denpasar tegaskan MPLS harus aman dan bebas perundungan. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
4: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 105,2 FM 99,5 dan juga 100,9. Pagi hari ini elingan untuk berhati-hati di jalan, pendengar Pro 1, siapkan dulu semua hal yang Anda perlukan menuju ke tempat kerja. Ada yang ngantar anak sekolah pagi hari ini, dan juga mungkin ada yang baru bangun, ada yang baru monitor Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi bersama saya Indah Widyasari di Denpasar pagi ini. Selepas warta berita lintas Dewata pagi, kita lanjutkan dengan informasi dari ATCS, Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini ada rekan Suparta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Silakan rekan Suparta.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lalu lintas di sepanjang jalan bypass Igusti Ngurah Rai, yang akan kami laporkan dari sisi RUM Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, langsung saja pada simpang yang pertama dari simpang Waribang Padanggalak, kami laporkan seluruh kaki simpang dari arah utara, dari arah bypass Lebagus Mantro yang menuju arah Sanur, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Waribang yang menuju arah pantai Padanggalak terpantau padat namun lancar. Dari arah pantai Padanggalak yang menuju arah Waribang dan Topati terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Balibit, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Waribang yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sanur terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sanur yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Sindu, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Bali Beach yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau padat namun lancar. Dari arah jalan Hang Tuah yang menuju arah Pantai Sindu terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Sindu yang menuju arah pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Tirtanadi, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sindu yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah jalan Tirtanadi yang menuju arah Pantai Semawang terpantau normal lancar. Dari arah Pantai Semawang yang menuju arah Nusa Dua dan pusat kota terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pemelisan, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya, terpantau normal lancar. Dari arah utara, dari arah Sidekario, Batan Kendal yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Sanur terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Pesanggaran, seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Sanur yang menuju arah Tol Bali Mandara terpantau padat namun lancar. Dari arah Tol Bali Mandara yang menuju arah pusat kota dan Sanur terpantau padat namun lancar. Dari arah pusat kota, dari arah Sesetan yang menuju Tol Bali Mandara menuju Nusa Dua maupun menuju arah Kuta terpantau padat namun lancar.

0: Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Patung Kuda Ngurah Rai. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah bypass Ngurah Rai yang menuju arah bandara. Begitu juga sebaliknya terpantau normal lancar dari arah utara dari arah objek wisata Kuta yang menuju arah bandara maupun menuju arah bypass Ngurah Rai terpantau normal lancar. Pada simpang berikutnya kami laporkan dari simpang Kedonganan. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju arah Nusa Dua, begitu juga sebaliknya terpantau padat namun lancar dari arah barat dari arah Klan Kedonganan yang menuju arah Nusa Dua maupun menuju arah Denpasar terpantau normal lancar. Pada simpang terakhir kami laporkan dari simpang Unut Jimbaran. Seluruh kaki simpang kami laporkan dari arah Denpasar yang menuju ke arah BTDC Nusa Dua. Itu juga dari arah Unggasan terpantau padat namun lancar dari arah BTDC Nusa Dua yang menuju arah Jimbaran terpantau padat namun lancar dari arah Unggasan yang menuju arah Nusa Dua atau menuju arah Denpasar dan Kuta terpantau padat namun lancar. Demikian laporan pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan kami selalu menghimbau kepada pengguna jalan agar selalu tetap berhati-hati, turuti rambu-rambu dan marka jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Saya Suparta melaporkan pada pagi hari ini. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Suparta dari ATCS Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk informasi lalu lintas. Pagi hari ini selalu utamakan keselamatan Anda pendengar Pro 1. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak informasi lainnya untuk Anda.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isten Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.